0: Sang malikan deui carita anu katunda. Nyuk cruk catur nu kapungkur nu lami kaluli-luli. Kocapkeun nyi titi nu aya di satengahing perjalanan. Lunta ti lemurna ninggalkeun indung jeung bapa. Nyaeta sejarek miang ka kota Bandung. Neangan imah sobatna anu ngaran Nyi Yeyen Tea anakna Pak Aris. Maksudna rek minang saraya maya menta tulung hayang bebas tina udagan si Rusli. Harita teh Nyi Titi geus tepi ka kota Bandung. Nganya kitu atuh da. Puguh kakara pisan ka kota teh Nyi Titi teh. Ngadon palahak polohok we kawas hayam panyambungan. Leumpangna teu kaur ngalengkah randeg deui randeg deui. Loba nu aneh. Cek pamikir Nyi Titi mah di kota teh geuningan. Maklum kakara atuh ini ti lemur heug ka kota Bandung. Mun rek meuntas jalan mundur maju rengkag-rengkog bari palahak polohok malakung si Nyi Titi teh meh-mehan kadupak mobil ngan untung supirna waspada jeung bageur deui. Ka Nyi Titi teu nyarekan malah kalah nganasehatan kade cenah. Lamun leumpang di kota mah di tempat jalan ulah naon teh ulah wani-wani ka tengah jalan bisi cilaka. Ditambah lamun muntas kudu dina tempatna mun bisa mah nu disebutkeun zebra cross geuningan jeung kudu luak lieuk. Nyi Titi leumpang di sisi jalan ngajingjing buntelan nu eusina papakean keur salin. Ari boga duit ngan saeutik deui sedengkeun nu dijugdug can puguh karuhan kapangih teuing di mana ayana. Nya oge nyekal alamat da teu apal atuh. Kudu ka mana nyalosna? Da geuning Bandung teh gede jeung lega kacida. Jeung nu ngaran Bandung mah memang eueuh. Aya oge model Cibeunying, Cicadas, Cicaheum, Kebon Kalapa. Ngaran-ngaran tempat teh eueuh nu ngaran tempat Bandung. Nu ngaran tempat ngaranna Bandung. Pas sore harita teh Nyi Titi geus lungse. Bitis asa paregel. Tikoro asa garing. Rek eureun diuk dina jukut hadapeun tangkal kai anu yupuk. Panon mencrong ka jalan lalajo rupa-rupa kendaraan anu pasuliwer tinggal rung diselang kuting torotot na ting teretet na sada klakson harita teh.
1: Nya di mana ari Bandung tehnya? Geuning eueuh atuh Bandung teh. Ti tadi aing nitenan jolain jolain.
0: Ceuk hate Nyi Titi. Bari teu weleh luak lieuk alak ilik sesukanan aya anu wawuh rek tumanya hayang dituduhkeun ka Bandung. Padahal mah manehna teh geus aya di wilayah Bandung harita teh. Kaasup ka kota Bandung. Red kakenca. Breh aya pelang ngajeblag. Ku Nyi Titi dibaca uni na panjang ngan dihanap ayat tulisan rada badag Cibeunying. Oh jadi Nyi Titi teh ngeus tepi ka Cibeunying kitu nu kabaca ku Nyi Titi teh.
1: Oh ieu teh Cibeunying kiningannya. Jauh kan hari ke Bandung gitu, aduh. Apa atau langgus deket? Ia teh Cibeunying disebut nanya.
0: Jeuk Nyi Titi bari terus ubah kliuk deui. Lara aya mobil dihareupeun make tulisan. Nyi Titi mureleng hayang maca eta tulisan. Sugane mobil anu ka Bandung tapi weleh teu aya anu ka Bandung. Atuh puguh bingung Nyi Titi teh terus nangtung deui rek nuluykeun lalampahanna. karek oge kira-kira salawe lengkah gok tepung jeung hiji awewe kolot.

0: kapok nate.
1: Ibu, punten, bari tumaros bu.
0: Bari dong kok mamanapan, maklum tilemur atau geus biasa sopan, rengkuh tilemur mah. Beda jeung di kota, sok teu salopan dadarangah we. Di kota mah. Eta si ibu ngaraneg, pok madik nanya.
1: Naroskeun naon nyai teh ieu teh?
0: Bari melong.
1: Dupi Bandung teh tepi kene ibu. Hor, Bandung. Sumuhun. Apan ieu teh Bandung nyai? Bandung ieu teh Bandung nyai ieu teh. Oh, iya Bandung teh. Nuhun atuh ibu.
0: Si ibu mesem melongkanya titik nu ngaleos bari semua era tapi anger tacan ngarti. Nah mana Bandung teh nu sanyana tapi nyi titik tewani deui tatanya terus lempang maju ngulon. Panon poe beki hanap panasna teu pati karasa malah lila-lila mah iuh ku kalangkang tatangkalan jeung gedong anu laluhur. Nyi titik terus lempang beki ngulon beki cape jeung lungse. Akhirna teu karasa reupeuting panon poe geus lila surup di kota Caang ngebrak ku lampu listrik. Lampu mobil ting barasat nu beureum eceuy nu koneng pating kariceup. Hari tanya titi tepi ka hiji parapatan reg eureun di dinya diuk dina temok ngadonyarane kana pager beusi leng leng. Nyi titi teh ngarasa lieur jeung bingung. Sabab teu puguh nu dijugjug, susah nu bakal didatangan, nah kudu ka mana manehna init.
1: Duh. Gusti. Geus burit ieu ya, aduh. Geus poek deui. Kudu kumaha ari aing? Nah jauh keneh bumi neng yayan teh kitu nya.
0: Ceuk hatenya titi. Bari terus wak liek sesuganan ayan wawuh sugan aya milik bisa tepung jeng urang lemur. Tapi waleh atu baraya dedeh tengi titi. Jolain jolain itu ieu henteu wawuh. Tungtung nanyi titi ngahuleng beraga meneng susah lampah buntu laku. Bingung na kabina-bina. Lila-lila ras inget ka indung bapana besedih inget ka kolote. Ras deui ka Rusli, rei amek. Sabab ieu kabeh gara-gara lalampahan si Rusli.
1: Harianan si Rusli nya tepi ka kieu ka aing teh. Kabeh oge gara-gara sia, sia teh. Gara-gara maneh Rusli. Nah, ka mana ayeuna si kasabelan teh kurang ajar teh si Rusli, si Rusli, Rusli. Duh. Buah geus tepi ka lemur jiga nama. Meureun maksa ka emak jeung ka bapa. Hayang kawin jeung aing. Ih. Berarait teuing. Ah. Teu suri abdi-abdigan aing mah.
0: Kitu ceuk hate nyi titi harita. Bakat ku geuleuh-geuleuhna bakat ku umungna kudu dikawin ku si Rusli jelema baong bada gajul kitu. Keur kitu teh pring aya jajak ka tiluan, paleumpang bangun gumira, tepat toel bari cecengiran. Tiluanana oge pakaian taya nu matut. Nusa urang make jaket belel. Dirangkep ku kaos oblong belang. Calana na merecet tatamalan deui. Nusa urang deui buukna jabrig make kongkorong. Baju kutung ditulisan, nu hiji deui make baju belang. Calana sontok darawisan, ari buuk ponok saware, hanapeun ceuli aya nu ngacir sagede cingir dihaja teu diteuk-teuk teuing naon maksudna mah. Barang lar ka hareup nyi titi nu baju belang ngarandeg ret ka nyi titi sajongjongan kreung lila-lila nyeh seuri pok ngomong ka babaturanana. Wai. Aya bondon euy. Ha ha. Ada bondon euy ah. Bari nunjuk ka nyi titi nu sajana teu nemalan tapi geus ngarti kana omongan si baju belang. Terus laleumpang deui jiga nu teu malire ka nyi titi malah teu dilieuk deui. Sanggeus rada anggang reg tiluanana eureun badami pating harewos putusanana si baju belang sina

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideng.
2: Cigaru. Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upamin mohon upamin nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabarehiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawitna mah. Seueuran jantan 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka dupanya wae teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Aya na.
3: Seueur we anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supados sehat seperti teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian panginten nya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaosna nya.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ya ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, ya, amin.
5: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio
8: Peace
9: Ciamis.
8: Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sarang Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uningal alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio P.
5: Radio P.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadi dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair.
5: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Tesma Aini.
5: Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 60.
3: Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: sidik aya orai nu ngaliwat kadinya. Tapi aneh eta orai teh teu ngaganggu ka Nyi Titi. Terus we ngaleor teuing ka mana eta orai teh. Lila-lila Nyi Titi sadar deui, kuniang hudang lalaunan karasa awakna asa nyareri. Ari bre sampingna geus ngalumuk kabaya rangsak. Segruk Nyi Titi ceurik bangun anu kanyenyerian. Geus ceurik terus sumambat ka indung bapana bari nyusutan Cipanon.
1: Duh, Gusti, aku ma bapak kening teu gampang hayang ka kota teh. Aduh, bawa-bawa eta pamuda teh geus kumaha ka aing. Aduh, aduh ma bapak di lembur aing teh sieun ku Si Rusli. Hanas init ka kota geuning ripuh ka bina-bina. Pananya teh babari we geuningan. Panyana teh gampang di kota teh. Moal aya nu jiga

Yang manehna teh kudu buru-buru ingkah tidinya. Lamun segente buru-buru ingkah matak cilaka. Bisi pamuda nu tadi datang deui. Atuh puguh saterusna nyititi gesat-gesut ngarawu samping di bebener deui sarta kabaya dikancingkeun ngan edas geus rangsak eta kabaya teh. Buntelan dijewang terus rempang sakaparan-paran da teu pati apal kakaler jeung kakidul harita teh. Kitu kaya nyititi nu aya di Kota Bandung. Bari manehna bingung kudu ka mana piiniteun da puguh alamat nu diteang teh memang can jelas

0: diocapkeun pamuda nu tiluan teh ya. Geus rada anggang ti tempat nu tadi ting rarandeg. Nu duaan diuk bari ngahegak, nu saurang mah ngoronang. Tuurna deuleus tarang nyeri ti dagor kana batu. Jol ka baturna. Kedeprek, teu usik deui ngahegak bari humarurung. Kunaon si laing? Baturna nanya bari mencrong.
1: Aduh. Leuleus euy. Leuleus dewek ya aduh. Kari ampisan atuh mun dahar teh mah. Kalah aya ora atuh. Aduh, aduh. Alah. Ye tuur linu. Ye sirah ka kenyudan. Aduh. Ka mana si Mojang teh euy? Aduh, ka mana si kasebelah teh tah? Aduh.
0: Temalna bari gegerungan terus malik blak nangkara ngahegak kawas anu eungap. Baturna duduaan Sri Koneng maranehna ge sarua ngerasa hanyelu sabab pilaukeun geus kacekel. Make jeung leupas deui terus ting lalieuk neangan nyititi tapi teu kaciri da puguh peuting mah teu pati sidik najan aya lampu oge. Sanggeus reureuh rada lila tiluanana badami putusanana rek nyusul deui ka tempat nu tadi. Da cek perhitunganana pasti nyititi teh aya kana didinya. Da tadina oge geus ngagoler teu daya teu upaya. Beringat tiluan muruk kaurut tadi tapi bari hati-hati da bisi orai aya keneh baranggok ka eta tempat colohok bengong. Eta tilu jajaka teh orai eueuh nyititi oge teu kasampak atuh puguh tiluanana bagegel haneul utamana anu saurang anu tadi kagiliran pangheulana mangkaning geus tatan-tatan ari pek teh ngebulasun.
1: Aduh kurang ajar aduh kemana kabur nah ayo tiangan ayo ah kurang sasrak ya damang kemana lompat nah tuh segancang lagi awewe tuh ayo ah aing mah keuheul ima duh sakop-kopeun aduh aduh ieu mah yeuh
0: pokna bari kakerot bakat ku ambek teu kacumponan ka hayangna teh ya ambek ka pegung berarti duan lalumpang deui tujuanana rek neangan nyititi kulantaran bisi teh kasusul kapaksa dibagi ka tilu jurusan neanganana mencar leumpang gancang sagancang-gancangna saurang ka kulon saurang ka wetan saurang deui ka kidul ngan ka kaler mah eueuh da balad nangan tiluan eta pamuda teh sedengkeun dikersakeun nyititi harita teh leumpangna ngaler cepet ngaler atuh puguh salamet moal aya nyusul teh kasusul kunu karejul lepas tina sungut buaya darat nyititi leumpang semurusuh hayang buru-buru jauh bisi kasusul manten ku musuh.
2: Gusti nu maha agung kudu ka mana aing ieu nyider tapi hatur nuhun kana

0: pitulungna Gusti. Ma, Bapak. Keringan kuring teh eta duh, sakaparan-paran ma da apal jalan. Na kudu ka mana atuh ieu teh? Ieu teh ka belah kaler. Terus ka mana lompat nanti ieu teh duh. Geus aya di alun-alun Kota Bandung. Tapi upami teh aya pitulung Gusti mah bua kumaha abdi teh duh. Terus jika nabah kehormatan ku eta pamuda meureunan. Ieu sababiahna mah sareatna mah aya oray. Tapi Gusti mah uninga, hakikatna mah ti Gusti.
1: Kitu ceuk hatenya Titi bari terus leumpang lumampah. Saterusna ti panuah eta gok ka jalan Trunojoyo, kebat kebelah kaler. Terus leok mengkol ka kenca. Gok deui ka jalan Dago nya Titi teh. Didinya ngahuleng rada lila, bingung ku pilampaheun naha kudu ka mana nya init. Akhirna gek diuk dina akar mahoni di sisi jalan ngahuleng mikiran nasib. Diu sedan macuna tarik, ceak mobil sejen disusul ku motor nu ngatius leuwih tarik. Nya Titi lelenyapan hatena nenyok kendaraan anu sakitu tarikna teh. Motorna aya nu gandeng, aya nu ngadius, aya nu nyemplung. Pangna kitu jalan teh geus lowong, da puguh geus maju ka peutingnakeun. Toko-toko geus tarutup, kendaraan geus carang, nu lalar liwat geus langka ukur hiji-hijieun.
0: Jam sabaraha ari ieu, aduh. Asana teh meni tiris. Jiga geus wanci Januari, duh. Di mana aing sare ieu teh? Ieu sukuk meni lungse hayang teh gogoleran.
1: Ceuk Nyi Titi bari ngurutan bitisna, ari beuteung kukurbukan lapar meni murilit asa dipeureut. Tina wahing ku cape jeung bingung, akhirna mah Nyi Titi teh cicing di dinya teu incah bali lahan. Ngalon murungkut nangkep buntelan, nyarane kana tangkal mahoni teu katara da cahaya lampu kahalangan ku tangkal nu sakitu gedena harita teh.

Waktos naparantos tanya kapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teu nindihan deuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Ternyata panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seurnya, iya panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten kana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ka iya, ka pukesmas, gitu.
1: Aya perobihan tuh?
2: Atu we, ka perobihan nama ainu juga we. Data nama upami tos tengah-tengah banyak itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocate usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu geraos gitu terus ada iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kadua itu.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatnya di botol kasabaraha, Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa ya nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sa didinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ya mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ladies, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, sarang saha nam ieu teh mah?
2: Sarang Ibu Yaya.
1: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
2: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas.
1: Ciemas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saep sabaraha botol?
2: Tos saep sabotol.
1: Sabotol. Panyawat anu karaos?
2: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
1: Mohon. Name sabotolnya ngaleueut teh?
2: Mohon.
1: Pas name di check up naon wae? Entu sehat teh?
2: Entu sehat.
1: Entu sehatnya.
2: Pas
1: lungsur.
2: Kantun rematik nasalit.
1: Rematikna salit
2: sareng
1: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mun.
1: Mohon mun. Eta teh name sabotolnya?
2: Mohon.
1: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
2: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
1: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
2: 3 kali.
1: Sabaraha tetes tah?
2: 6 tetes.
1: Berarti anjing
2: siang sareng wengi.
1: Wengi we bade bobonya.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pengen telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami itu pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lah di lebatan tu nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepat hosting ngageder pemi iya teh ayah sakedik main non ayah benda nu jatuh teh alhamdulillah gitunya sarang disana senoge alhamdulillah tepat hosting iya teh vertigo alhamdulillah dan teh tepat hosting puyeng pemi kemuru mah asam muter pemi iya teh pas jantung ayah nama teh mung ayahnya sakedik deh minten dan nama saboto nyobain kan ayah nak ngagale anu kedua anak mudah-mudahan ayah.
0: Bapak kumaha cara konsumsinya alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsinya teh tilu kali sadinten teh pagi supaya pada istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng anu kadua na mitun. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang tadi insyaallah sehat deui minten
0: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna jabut netes Alpha Propolis. Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos. Ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geuningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya, ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah nembe aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten aya hoyong makan ya, terus pamitas karaos nyeri gitu, lambung teh, pamitas makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah eta sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa we, wah ui ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mate nemu bade sabotol oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da mah oge geuningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak kandaji alhamdulillah kitunya mah teh iya jadi jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kadayana nu gaduh panyawa seperti emak panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iye panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampe kaluar kitu nya. Teras aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada nanti ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, badai tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uninga timanten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantanya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang, cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cendanya bian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, ayah pesen tuh kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Pidu artinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Sareng Bapak Edi.
2: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
3: Di Sindang Palai Rahayu.
2: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
3: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
2: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Mual gitu, kesal, dingin, naonnya. Puyeng. Mohon. Maseueur pokona mah pararegal ieu teh ieu naon gibas
2: panangannya
3: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
2: Mohon. Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
3: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
2: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
3: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
2: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
3: Pak propolis.
2: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi Alpa Propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi Alpa Propolis?
3: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Muntah. Tak payung-payung nanti ya inu lalinu teu araya ya puyangna rada menurun gitu lah. Tah ieu teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum wae nih. Mun. Bena alhamdulillah ieu teu aya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
2: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
3: Alhamdulillah gitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
2: Mun. Berarti ieu teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan Alpa Propolis, Pak?
3: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
2: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga Alpa Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
3: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku Alpa Propolis. Karawasna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
2: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
5: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasana mina, Pak?
3: Sareng Agus, Pak.
2: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
3: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
2: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Sasasi satengah.
2: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
3: Aduh, 5-4 kali
2: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis 2 dinten ge sapada harita langsung damang.
2: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
3: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
2: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
3: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
2: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
3: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namun nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
2: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
3: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadie sisa kara-kara 2 dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
2: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
3: Amin ya rabbal
2: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana, Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura
7: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua, Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya, Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
7: Pak. Iya,
6: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68 usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada, Pak ini, Pak.
7: Enggak, asli.
6: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini, ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit. Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita. Katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan. Ya, menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
2: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
2: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit teh, Bu.
4: Sareng Ibu Popon.
3: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Linggih di RT 05, RW 13, Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
3: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
4: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabet, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
3: Ieu panyawat tos mengalami, Bu.
4: Atuh sataun langkung.
3: Sate acana kang ngejabot tetes Alpha Propolis, Ibu ka mana wae, Ibu pengobat?
4: Nya biasa Ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
3: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
4: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Propolis, alhamdulillah.
3: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
4: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Masake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui Ibu teh teh salumpat deui.
3: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
4: 345.
3: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
3: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
4: Mohon alhamdulillah.
3: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsina, Bu?
4: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleueut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, tara siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
3: Ibu uning alpa propolis di manten, Bu?
4: Di radio.
3: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sepatos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
4: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Prori setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
3: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
4: Mohon.
3: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten, nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
8: Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.

0: Gunakan obat tetes mata, tetes maini ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin, amin. Ya.
0: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa. Persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu Pak?
5: Pak Wawan.
4: Pak Wawan ninggihan pali mana?
5: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
4: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
5: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
4: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
5: Ti 2018.
4: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun Pak?
5: Tos 60.
4: Alhamdulillah Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna Pak?
5: Karaosna mah saluara awak nungse sareng leles gitu.
4: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
5: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
4: Kok bang karaosna Pak?
5: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
4: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak Wawan?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos Pak?
5: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluara awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
4: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
5: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
4: Bapak ayeuna tos CF sabaraha botol Pak?
5: Tos nu kaopat.
4: Karaos khasiatna di botol kasabaraha Pak?
5: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
4: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
5: Di radio.
4: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
5: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis sabab tos karaos ku abdi kitu.
4: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Meni rajin ke kos rekan wae.
6: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
2: Eta, Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh, Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya cu, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
2: Tetes mata naon, iya tes cu.
6: Tetes mata, tes ma, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
2: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
6: Gampil pisan, Ce. Tepeskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ce. Di anggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ce.
2: Oh gitu, aman ya teh Ce?
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamanan nana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
4: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama iya, ibu pengobatan. Datang ngawon ngawon wae Bu.
5: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus ka dokter atos.
4: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
5: Nganggo apa propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
4: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol Bu?
5: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah Ibu hatur nuhun kana kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
7: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
8: Kena debu nih, dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Manani. Ya, asma ini ya.
4: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
3: Benda asing.
4: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
3: Oke.
4: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
3: Debu sedikit
4: atau
3: doang.
4: Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
3: Iya.
4: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
3: Imunomodulator.
4: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
3: Yes.
4: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
3: Terlalu sensitif.
4: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita, katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
3: Oke.
4: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
3: Nggak masalah.
4: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
3: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
4: secara normal.
3: Secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasaktian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Ibu namina saha?
6: Ipah.
5: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
6: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
5: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
6: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah, tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
5: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka 3 botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
6: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg kitu. Dusun Kereteg sareng di lingkung ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh, bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
5: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
6: Atos ku jamu atos ka dokter, ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geuningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa aya nama geuningan gitu.
5: Alhamdulillah pisannya ibunya. Kau abdi doakeun sing terus sehatnya ibunya.
6: Amin.
5: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini ya?
2: Iya.
1: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
2: Di Lubung Bata.
1: Lubung Bata?
2: Lubung Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
2: Umurnya 55.
1: 55.
2: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
2: iya.
1: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
2: Ada.
1: Perubahannya apa, Bu?
2: Perubahannya yang ini jelas nih.
1: Jelas?
2: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadulu.
1: Sebelumnya?
2: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
1: enggak sama sekali.
2: Enggak jelas.
1: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
2: iya.
1: Udah jelas matanya.
2: Udah.
1: Yang kiri?
2: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan.
2: Yang kanan yang ini yang ya anu iya mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
2: Jelas nemen iya mah anu iya.
1: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
2: Ketiga,
1: botol, ya.
2: Iya
1: ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
2: iya.
1: Ya, Bu ya. Ibu merasakan
2: iya.
1: sendiri gitu kan ya.
2: Enggak,
1: perubahannya nyata gitu,
2: nyata.
1: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
2: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata.
7: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: daimah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya,
2: untuk informasinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM. Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
0: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Luka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, dina jaman modern saperti kiwari, tetela loba keneh jelema gering anu tatamba ka dukun. Ari nu jadi sabab pangna kitu teh kulantaran panyakit anu karana panteh kalolobaan mah panyakit arane. Sarta numutkeun hasil analisa geus teu bisa diubaran ku sacara medis. Ku ayana hal eta saurang dukun lepus anu geus kawentar jago ngusir panyakit. Saban poe manehna teu weleh dijugjug kunu garering. Atuh teu sirikna imah eta dukun teh kaayaan sapopoena rame siga di pasar. Nu rek tatamba saban poe teu weleh antri ngantai siga anu keur ulin oray-orayan. Dina hiji waktu, pasien anu kagiliran dipanggil pangheulana nyaeta saurang aki-aki. Manehna ngahaja datang pang isukna sangkan meunang pris ka hiji.
1: Pasien nomor hiji, mangga kalebet.
0: Cek eta dukun, dina manggil pasien teh cukup ku nyebut nomor urut. Atuh nu dipanggil harita teh guragiru asup, manehna geus teu sabar hayang geura nyaho panyakit naon ngaranana anu karanapan ku manehna. Tatamba mah manehna teh geus beak dengkak. Unggal dokter didatangan geus karuhan mantri mah sigana geus ka

0: beh di sungsi. Samalah pikeun micin ka panasaran, manehna nepikeun ka kungsi ngadatangan dokter hewan sagala. Barang sup asup ka ruangan praktek, gebeg eta aki-aki teh kaget lain dikieuna. Manehna tuluy ngomong, bari satengah teu percaya kana tetempoanana.
1: Aih, geuning maneh rowi. Nu banar ieu teh? Nyaan, dukun anu ayeuna keur ngetren teh maneh? Wah, teu sangka euy. Dewek ngadengnya iklan dina radio. Majar aya dukun lepus anu boga panelah Mbah Jamrong. Jadi maneh Mbah Jamrong teh? Waduh, hebat euy.
0: Cek eta pasien anu boga panelah aki ganteng. Menang panahnya aki ganteng sa model kitu, Bah Rowi harita teh ngantelkeun curug kana biwirna. Bari tuluy pok manehna ngomong satengah ngaharewos.
1: Shhh, ngomongna tong tarik teuing. Bisi kadengin ku pasien sejen. Puguh dewek teh, kapaksa alih profesi euy. Tina tukang sulap jadi dukun. Sadap kurarasaan dewek, jadi tukang sulap mah gede dosa. Nyakitu loba ngabohong.
0: Bari jeung panghasilana teh teu matak cukup. Ke, ngomong-ngomong aki ganteng kering naon ieu teh? Aki ganteng teu buru-buru ngajawab. Sabab manehna harita teh keur anteng merhatikeun manuk beuk anu anjeuleuh dina tak-tak Bah Rowi. Teu lila pok aki ganteng nemalang.
1: Puguh, dewek teh ihtiar mah geus beak dengkak. Tapi can aya anu bisa nyimpulkeun sabenerna dewek teh boga panyakit naon? Cing, sugan we maneh bisa nganalisa?
0: Bah Rowi ngahuleng sakedapan. Mikiran pijawabeun kira-kira kudu ngomong kumaha. Telila katempo sungutna teh kunyam-kunyam, siga keur mapatkeun jampe. Tuluy pok nyarita.
1: Cing, ayeuna gerabejakeun ka dewek, bisi aya nu karasa. Supaya dewek boga gambaran, kira-kira panyakit naon anu ngancik dina awak aki ganteng?
0: Diomong kitu ku Bah Rowi, gasik aki ganteng nyarita.
1: Puguh, dewek sorangan oge ngarasa bingung ieu teh. Sabab gejala panyakit teh sok robah-robah. Bulan kamari anu karasa teh, nya eta hate sok sesebelakan bae. Babakuna mah mun geus ras inget kana hutang. Dewek teh tatama mah geus kaditu ka dieu. Tapi boleh euy, panyakit teh napal we dina awak. Bisa waraso teh sanggeus aya anu mangbayarkeun hutang. Tah ayeuna mah panyakit anu keur karana pandeh nya eta panyakit loba poho. Kungsi dewek teh tatama ka dokter. Tapi bacan waras mah kalah beuki nemen panyakit poho teh. Nepikeun ka poho mayar ka dokter oge. Geus nampar resep tuluy koloyong we balik. Untung dokterna bageur euy. Nepi ka ayeuna eta dokter teh teu wanieun nagih. Sedengkeun gejala nu ayeuna keur karasa, nya eta poho kabalik. Nepi ka ayeuna euy, geus aya saminggu dewek can ka imah. Cing, kira-kira nu kitu panyakit naon? Jeung kumaha cara ngubaranana?
0: Ngadenge katerangan aki ganteng sarupa kitu, Bah Rowi ngahuleng sakeudeung teu lilapok nyarita semudaria.
1: Oh, jadi kitu gejalana teh? Tong hariwang, panyakit naon bae oge ku kuring mah bisa diubaran. Tong boro panyakit poho kabalik. Dalah panyakit poho kana dahar oge bisa cager. Yeuh, ku kuring dibere cai. Engke kira wanci sareupna geura inum nepi ka beak. Dijamin aki ganteng bakal inget bae ka imah.
0: Song harita Bah Rowi mikeun cai herang diwadahan botol plastik. Sigana eta cai teh meureun geus meunang ngajampean. Atuh gap ditampanan ku aki ganteng, bari satuluyna permisi. Sanggeus aki ganteng kaluar ti ruangan praktek. Satuluyna Bah Rowi nyarukan pasien sejena, anu harita keur antri, nangtung paantai-antai di saluareun tempat praktekna. Pasien anu harita tatamba ka Bah Rowi, panyakitna beda-beda jeung ararane. Aya anu teurab teu eureun-eureun, aya anu kuliat bae, aya oge anu huay tuluy-tuluyan, malah anu leuwih aneh mah, aya anu panyakitna teh ngagak-gak bae seuri. Bisa eureun seuri soteh, mun kabeneran keur sare wungkul. Harita giliran pasien anu kadua digeroan ku Bah Rowi.
1: Pasien nomor dua, mangga kalebet.
0: Kurunyung pasien teh datang, can oge ditanya, eta pasien teh kadenge merlek huay. Nepon datang Bah Rowi teh ngahuleng bari kerung. nginget-nginget ngaran eta pasien. Sabab kurasaan manehna asa kungsi kenal ka eta pasien. Tuluy manehna teh nyoba-nyoba ngabade kana ngaranna.
1: Ke, mun teu salah mah ieu teh Aki Rayud nya.
0: Ditanya kitu ku Bahrowi, pasien teh kadenge deui heuay.
1: Hai, meuning maneh Rowi.
2: Dewek teh, ngadenge iklan dina radio. Cenah di daerah dieu aya nu unlepus anu bisa ngubanan rupa-rupa panyakit anu ararane. Eta nu undeh cenah boga panelah Mbah Jamrong.
1: Oh, si horeng maneh geuning.
2: Gambeneran euy. Lewek teh hayang da tambah tapi teu boga duit.
1: Ya ari jeung nu kenal mah meureun bisa dianyuknya.
0: Bahrowi sajongjongan ngahulang mikir-mikir pi omongan. Serengeh manehna seuri bari tuluy pok nyarita.
1: Oh, ari soal eta mah bisa diatur. Tong borok anu kenal cara ka Aki Rayud. Dalah ka batur oge sarua we bisa dianyuk. Ngan meureun panyakit teh warasna oge dianyuk deui.
0: Terus mun mayarna dicicil, nya sarua kitu, warasna oge saeutik-saeutik. Ulang Aki Rayud harita teh ngahulang, manehna bingung sabab harita teh bener-bener keur teu boga duit. Nempo Aki Rayud ngahulang, Bahrowi surti, telila pok manehna nyarita.
1: Geus ayeuna mah kieu bae, mun nya Aki Rayud teu boga duit, nya teu naon, ku dewek tetep prek ditambaan. Ngan aya paminta saeutik euy.
0: Wayahna Aki Rayud kudu mantuan dewek minangka asisten. Dewek teh sok butuh ku bantuan, lamun nambaan anu gelo.
1: Nah gitu, kadang-kadang nu gelo mah mun ditambaan teh sok ngamuk.
0: Aduh, dewek teh jadi ripuh euy.
1: Tah nu matak, Aki Rayud ku dewek rek dijadikeun asisten.
0: Engke mun aya pasien anu gelo, seuk ditambaan teh ngamuk, wayahna dewek bantuan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam, Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
5: Lami terus welasan tahun.
4: Saat nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku tapi teu aya yeuna ning.
4: Teu robihna
5: ya. Teu robihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
4: Ibu Nas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji
5: kedua,
4: alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, sarang ti abdi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Ayeuna ge banu bade ngagale deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Seatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana, Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura
9: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua, Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya, Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
9: iya,
8: kedua kali,
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh, 68. 68 iya, usianya iya, ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
9: Enggak, asli.
8: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
0: Kemun aya pasien anu gelo, seuk ditambaan teh ngamuk, wayahna dewek bantuan. Akhirnya yud kacida bungahna ngadenge Bahrawi nyarita kitu. Hatena bungangang sabab manehna bisa tatamba bari teu kudu ngaluarkeun duit. Atuh pok harita manehna nyarita. Aduh, yukur pisan mun kitu mah. Hartina dewek bisa tak tambah barin teh kudu mayar. Sok lah, dewek siap dipenda tanaga. Pira oge jadi asisten. Tah, atuh ayeuna mah ubaran mah heula dewek nepi ka waras. Nyangke mun geus waras mah, pan dewek teh bisa bunta bantu. Tah, ari panyakit nu karasa ku dewek ayeuna teh, teuing disebutna panyakit naon nya. Da ari gejalana mah marelek bae heuy. Kitu hoy teh teu deureun. Tumurang teu penting hoy bae. Ulang harita Bahrawi ngahuleng, barang ngadenge Aki Rayud ngajelaskeun panyakit anu keur karanapan. Sarta teulila pok Bahrawi nyarita. Sabenerna panyakit Aki Rayud teh enteng bangga. Entengna pira oge heuy bae. Hayang waras mah gampang, kari sare we sing seubeuh. Ari banggana nya kitu, sarena teh kudu di hotel berbintang. Ngan ayeuna mah pikeun saheulaanan ku dewek krek dibere jang jawokan. Tah, engke bari gogoleran geura baca ieu jang jawokan. Gutrut harita Bahrawi nulis dina kertas kurut cangkang rokok sarta satuluyna song diasongkeun ka Aki Rayud. Yeuh geura bawa ieu jang jawokan. Terus macana kudu bari gogoleran. Tuh, di ditu di dapur aya sosompang. Ngan alusna mah supaya tereh sare, ieu jang jawokan teh macana kudu bari ditembangkeun. Gap harita kertas teh ku Aki Rayud di tampanan, leos manehna indit ka dapur sakumaha panuduhan Bahrawi. Sanggeus aya di dapur, goloyoh Aki Rayud ngagoler dina sosompang. Bari nangkarak bengkang harita manehna teh maca jang jawokan pamere Bahrawi. Kadenge harita manehna ngagerendeng. Ke, tadi jeung si Rowi maca ieu jang jawokan teh kudu bari ditembangkeun supaya bisa tereh sare cenah. Ke, kumaha cara nembangkeun anaknya? Da ari eusi jang jawokan mah kieu. Nina bobo, oh nina bobo. Ngano nina bobo, digigit nyamuk. Bobolah bobo, anakku sayang. Kalau sudah bobo,
2: senang rasanya. Halusnya jang jawokan deh.
0: Hulang akhirnya yudeh ngahulang, mikiran kumaha cara nembangkan eta jang jawokan. Tengenek lila ras manihna ingat, waktu baheula keur sakola di taman kanak-kanak.
2: Oh, nya, aing garek inget. Kieu mun teu salah mah ya. Nina Momo. Oh, Nina Momo. Kalau Nina Momo ningingit nyamuk. Bobo lah bobo anakku sayang. Kalau sudah bobo senang rasanya.
0: Aduh, bener deh. Nah, gitu lah bunda salah mah. Cing ah, rek nembang deh. Gerling harita akhir ayu deh, nembangkan eta jang jawokan bari peureum beunta. Tete lah bener para mitra. Sanggeus beberapa kali akhir ayu maca eta jang jawokan bari ditembangkan. Tesakara-kara manehna ujug-ujug sare tibra, bari kadenge kerekna teh siga sora piriwit. Para mitra sadaya, beja ngeunaan Bah Rowi jadi dukun anu nelah Bah Jamrong sumebar ka mana-mana. Ku ayana kitu anu datang pikeun tatamba ka manehna teh lain ukur jelema anu asalna ti tatangga desa. Tapi aya oge di antarana ti lembur anu jauh. Sigana jelema teh kalolobaanana ngadenge tina iklan dina radio. Siga harita wakuwu. Manehna keur anteng ngadengekeun lagu kasenengna tina radio. Nya eta lagu Oncom Gondrong. Matana kuat ka peureum beunta saking ku ngarasa nikmat. Rengse lagu Oncom Gondrong kadenge ku manehna aya jeda iklan. Boh bilih diantawis para wargi, aya anu kaserang panyawat araneh, mangga sumping bae. Kabalai pengobatan Mbah Jamrong anu tiasa ngubaran ruti-ruti panyawat anu sesah landongna di antawisna panyawat ageng hutang sirah butak akibat kapuak gulubu borangan sieun kujurig sareng ruti-ruti panyawat aneh sanesna kalayan ngagunakeun metode pengobatan jang jawokan sareng ramuan turun-temurun ti para karuhun lalanong kabalai pengobatan Mbah Jamrong dijamin moal aya efek samping tur pasti bakal dedeyeun. Catet alamatna Balai Pengobatan Mbah Jamrong, Jalan Buyutrowi, Gang Astana Panjang, Handapeun Gawir. Ngadenge eta iklan, wakuru usah kedapan ngahuleng. Komo dina eta iklan, panyakit anu disebutkeun teh aya kabeh di manehna. Tuluy wakuru teh ngagerendeng ngomong sorangan. Aih, asa karek ngadenge aing mah yeuh. Aya iklan pengobatan panyakit araneh. Jeung ku kabeneran deui, eta panyakit anu disebutkeun dina iklan teh aya kabeh dina awak aing. Munnya kitu teh, asa kabeneran ye. Aing hayang waras tina panyakit gede hutang. Panasaran aing mah ye. Rek didatangan ah. Saking ku panasaran, wakuwu harita teh guragiru ningalkeun imahna muru ka alamat anu bieu kadenge tina iklan dina radio. Bebeja ka pamajikanna mah cenah rek rapat di kacamatan. Teuing naon sababna wakuwu siga anu embung lamun pamajikanna nyaho kana panyakit anu karandapan ku manehna. Samodel sirahna anu butak akibat kapuak guludug. Bebeja ka pamajikanna mah cenah gara-gara make minyak rambut patuker jeung krim obat perontok bulu. Pon kitu deui panyakit sieun kujurig. Oge manehna teu ieu wani bebeja. Sabab pamajikanna pang tersepeunana ka lalaki anu borangan. Fungsi hiji waktu manehna lumpat saterusna ti gujubar kana balong gigireun imahna. Manehna harita teh lumpat gara-gara disingsieunan ku barudak lenger make jujurigan nu dijieun tina bagedor cau di bajuan siga jelema. Pikeun nutupan eta kajadian, bebeja ka pamajikanna mah cenah manehna teh lumpat soteh keur ngudag bangsat. Omo masalah panyakit gede hutang mah manehna sama sakali bungkem teu wani cacarita. Sabab tong borok boga hutang gede dalah karek kanyahoan nganjuk rokok ka warung oge. Pamajikanna nyarekan lak-lak dasar. Nepikeun kamun balik ti peuting teh tara dibere tulak. Caturkeun wakuwu geus anyog kanu dituju. Kabeneran harita mah keur sepi pasien, aya oge sababaraha urang jelema sigana mah pasien anu tas diubaran ku Bah Rowi. Kaciri we, maranehna keur ngobrol nyaturkeun kahebatan hasiat jang jawokan ti Bah Rowi. Para mitra sadaya, caturkeun wakuwu harita geus anyog kanu dituju. Kebeneran hari tamah keur sepi pasien, aya oge sababaraha urang jelema sigana mah pasien nutas diubaran ku Mbah Rowi. Kaciri we, maranehna keur ngobrol nyaturkeun kahebatan hasiat jang jawokan ti Mbah Rowi. Kadenge kuwakuwu harita aya dua urang pasien keur ngobrol nyaturkeun kumaha ampuhna jang jawokan Mbah Rowi nepikeun ka maranehna waras sabihari bebas tina panyakit. Nusa urang awewe geus kolot atawa sebut bae nini-nini. Jeung nusa urang deui lalaki tengah tuwuh nu boga panelah Arjuna ireng. Kadenge harita kuwakuwu si nini teh keur cacarita.
1: Wah, bener-bener ieu mah yeuh. Mbah Jamrong boga ilmu anu kacida luhungna. Eta we jang jawokan anu ngan saukur kekecapan atawa kalimah anu muncek urang mah basa jan pisan. Tapi teteh lah euy, kacida matihna. Kabuktian dewek oge geus 2 minggu boga panyakit hese ngomong. Sanggeus maca jang jawokan ti Mbah Jamrong mah, dadak sakala euy, dewek jadi bisa deui ngomong. Samalah ku waktu ayeuna, sigana saking kumatihna eta jang jawokan, dewek teh jadi beuki ngomong. Sigana mun teu ngomong teh sok asa panasaran. Hayang we ngacaprak sarawa dicaritakeun. Cara ayeuna we dewek ngomong ka si lain. Panti isuk urang ngobrol teh teu eureun-eureun. Untung we si lain ge saruana beuki ngomong.
0: Sini ngomongna teh panjang lebar, mun teu kapotong ku beresin mah sigana moal aya eureuna.
1: Wajih.
0: Rek si nini teh eureun ngomongna. Tuluy kadenge harita Ki Arjuna ireng nempas.
1: Geus heula atuh ni ngomongna bagian kuring.
0: Sarua ni kuring oge boga panyakit hese ngomong si ganini. Ngan aya bedana saeutik, ari kuring mah hese ngomong teh mun kabeneran aya nu ngajak ngobrol tara bisa nembalan. Tapi ari ngomong sorangan mah lancar.
1: Wah, bener-bener jang jawokan Mbah Jamrong teh kacida matihna. Tu pira ari jang jawokan mah kieu? Sungut aing sungut beo, letah aing letah jalak, paksina jadi ngahiji.
0: Ku kuring teh dibaca 3 kali. Nada eta mah kontan, sungut jeung letah teh ujug-ujug ngari hayang ngomong.
1: Tah, nepi ka ayeuna kuring ngobrol jeung si Nini teh geus aya kana 4 jamna teu daek eureun. Tikoroge kalah asa geus garing, tapi anger we hayang ngomong.
0: Si Nini nu tita tadi ngabandungan omongan Ki Arjuna ireng, sungut jeung letahna karasa ngari hayang sapok-pokeun ngomong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Ibu Enas.
4: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapi jangan terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna nya. Teh
5: perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya nu teh sarengna tuur.
4: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembehiji.
4: Nembehiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
4: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
5: Nah, ini kan, bantu badai ngagal, dari...
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok pingkeun wayang sareng dongeng.
4: Tur nuhun ibunya, pidong ati abdi, saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, mudah-mudahan tami sehat, ogi rezekina tami lancar, Bu nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
13: Bapak Sakum.
12: Bapak Sakum dari
13: Penpen,
12: Kecamatan Mundu ya.
13: Kabupaten Cirebon.
12: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
13: Iya, betul.
12: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
13: Sudah. Dua kali ini ya.
12: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
13: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
12: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
13: Iya, suka berair.
12: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
13: Agak mending, Pak. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
12: Enggak begitu buram lagi
13: enggak,
12: ya.
13: Enggak.
12: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
13: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
12: 20 hari ya.
13: 20 hari ya, 17 hari
12: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
13: Sehari 2 kali, Pak.
12: 2 kali ya.
13: 2 tetes.
12: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
13: 2 tetes ya, betul.
12: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
13: ya.
12: Punya.
13: Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
12: Iya.
13: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
12: Tesma Aini.
13: Iya. Barangkali cocok.
12: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
13: Iya.
12: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
13: Iya.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: 102,4 FM Radio Pi.
15: Radio Pi.
14: Sahabat sehat keluarga.
16: Tikoroge kalah asa geus garing, tapi anger we hayang ngomong. Sini nunggu tita tadi ngabandungan omongan Ki Arjuna ireng, sungut jeng letahna karasa ngarai hayang sapok-pokeun ngomong. Saking ku teu tahan tuluy sinini megat omongan Ki Arjuna ireng.
17: Hap. Ngomong na bagian dewek atuh. Si lain mah gemul pisan kana ngomong teh. Dewek geus sarua. Teu pira ukur ku jang jawokan panyakit dewek teh jadi cager. Ari jang jawokan mah basana ge basa jan pisan. Kieu jang jawokan teh. Neleng-neng-nong, gede-gede, gede ngomong. Gak sekan sakitu. Da eta mah, sanggeus maca jang jawokan lobana tilu kali. Ujug-ujug sungut jeng letah teh ngageter. Sarta satuluyna, nini teh ngacaprak tepuguh. Nepikeun bah jamrong oge, ku nini teh dicarekan lak-lak dasar. Bari ditunjuk lorek. Eta teh saking ku eueuh deui piomongan. Jadi ari ngomong hayang, piomongan geus eueuh. Nyantukna mah saka cumplang saka camplung, dewek teh nyarekan bah jamrong. Ayeuna ge sigana urang teh geus beak piomongeun nya. Sedengkeun sungut jeung leta hayang bae ngomong. Cing, kumaha mun urang pasea bae yuk.
16: Ki Arjuna ireng katempo, bibirna geus ngageter. Ciri-ciri manehna geus teu kuat hayang sapok-pokeun ngomong. Atuh can oge si Nini ngomongna tuntas, Ki Arjuna ireng langsung megat omongan.
17: Geus atuh ni ngomongna bagian kuring.
16: Tah, bener pisan ide teh ni. Kulantaran urang geus beak piomongeun, kapaksa urang kudu pasea. Kedua sanggeus duanana padanya tujuan pikeun pasea.
0: atuh ngan derbay harita sinini jeung Ki Arjuna ireng jadi paloba-loba omong. Manehna pada-pada hayang pang benerna dina nyarita. Atuh kaayaan didinya jadi gandeng kunu pasea. Ari waku ngadenge nuker paloba-loba omong teh manehna ukur bisa melong bari kerung. Wah, eta nu beuki ngomong nepikeun ka kituna. Kalah ngadon pasea deui. Aing curiga ye. Mbah Jamrong merejang jawokan ka eta dua jalma teh overdosis. Keun karting lah nuker pasea mah. Aing rek nyobaan tatamba ye. Kabeneran keur eueuh pasien. Cek waku ngomong jero hate bari satuluyna uluk salam. Sampurasun. Mbah, aya di lebet? Iye kuring rek tatamba ye. Teu dilati jero kadenge aya nu nembalan. Rampes. Sanggeus aya nu ngajawab mah, bus waku asup ka ruang praktek. Barang geus aya di jero, kebeg manehna kaget lain dikieuna. Mireungeuh yen anu disebut Mbah Jamrong teh Tetela Bahrowi. Hay. Teu salah ieu teh. Geuning maneh Rowi. Aduh. Nyaho kieu mah tadi teh dewek tongka dieu atuh. Miceunan waktu dewek ge nyaho si lain jadi dukun teh ukur tambah kesel. Jadi kesana teh teu profesional. Dewek ge bisa lah ukur nyeun yang jawokan mah. Tapi teu nanaon lah. Ieu mah hitung-hitung ngetes kana kasaktian maneh. Cing, pangnambaankeun panyakit dewek. Ari nu karasa namanya eta panyakit gede hutang. Bahrowi katempona teh tenang dinanyang hareupan pasien samodel waku. Tuluy Bahrowi harita teh ngabageakeun. Ai, geuning waku. Bagea teuing wa. Lawas dilawas urang teu panggih yeuh. Dedengian teh rek nambaan panyakit gede hutang. Alah, gampang nama anu kitu mah. Ku duit ubarna euy ku duit. Ngadenge caritaan Bahrowi kitu. Waku ngahuleng teu lilapok nyarita. Yeh. Kumaha ieu teh? Maksud dewek mah hayang nambaan ieu panyakit teh make jang jawokan siga pasien anu sejen. Ari ku duit mah dewek teu boga. Bahrowi katempo ugut-ugutan bari ngusapan gado. Teu lilapok manehna nyarita deui. Oh, kitu maksud waku teh. Memang kalau lobaan mah pasien anu datang ka dieu teh cukup ku dibere jang jawokan. Tapi panyakit waku mah sigana moal cukup ku jang jawokan. Nya maksud teh supaya gancang waras, kudu dibantu ku ihtiar sejen. Ya jang jawokana gera baca, sasering-seringna. Unggal ingat kana hutang, gera baca. Ngan kahade, macana kudu bari ditembangkeun. Gutrut harita Bahrowi teh nulis jang jawokan dina kertas sacuwir. Ari eta jang jawokan teh kieu unina. Duit, duit, semua orang kenal duit. Song harita eta kertas teh dibikin kawaku. Bari tului Bahrowi nyarita deui ngeunaan ikhtiar sejena lian ti jang jawokan. Tah, ieu jang jawokan teh kudu sering dibaca. Lian ti jang jawokan, oge kudu dibantu make jimat. Kedaguan sakeudeungnya, dewek rek nyokot heula jimat. Koloyong Bahrowi kaluar ti ruangan praktekna, tuluy muruk ka dapur rek neangan peso jang motong kuku. Sanggeus peso kapanggih. Krek harita keneh Bahrowi motong kuku indung sukuna. Satuluyna eta kuku teh dibungkus ku kertas anu dipintel-pintel. Koloyong deui Bahrowi teh muruk ruangan praktek. Tah, ieu jimatna geura bawa. Ieu jimat ulah wani-wani dibuka. Jadi inti nama waku ulah rek nyaho jimat naon anu dibikin kukuring. Engke peuting, ieu jimat kudu dibawa ngurilingan imah bari dikepel. Ngan kade tong poho, maca jang jawokan salila ngurilingan imah teh kudu dihaleangkeun. Cek Bahrowi mere nyaho kumaha prak-prakanana ngubaran panyakit gede hutang. Waku ngahuleng sakedapan. Manehna asa percaya asa henteu kana naon anu dicaritakeun ku Bahrowi. Ke, aing mah asa percaya asa henteu ieu teh. Tapi eueuh salahna mun dicobaan heula. Gerentes waku bari satuluyna amitan. Nya atuh sakabeh nu bieu dicaritakeun ku si laing rek dilaksanakeun. Ngan wayahna euy, dewek moal bisa mayar ayeuna. Engke bae nya lamun panyakitna geus puguh cager. Bahrowi ngahuleng sakedapan ngadenge caritaan waku samodel kitu. Teu lila tuluy pok nyarita. Nya geus tong loba pikiran lah soal eta mah.
16: perkara mayar ka dewek mah bisa irah bae. Atawang kebay atuh mayarna lamun keur usum panen. Geus jiga ayeuna mah geura balik. Koloyong waku harita init ninggalkeun Bah Rowi. Caturkeun harita waku geus aya di imahna. Manehna geus teu sabar hayang ngabuktikeun kumaha matihna Jang Jawokan jeung jimat pamahanan Bah Rowi pikeun ngubaran panyakit gede hutang. Wanci tengah peuting waku kaluar ti imahna rerencepan. Najan kaayaan poek mata keueung kapaksa ngawani-wani maneh. Aing teh sabenerna mah ngarasa keueung kudu kaluar ti imah tengah peuting kieu. Komo bari jeung kudu ngurilingan imah bari maca Jang Jawokan sagala. Tapi dalah dikumaha, kapaksa aing kudu daek. Mun teu kitu panyakit gede hutang teh moal waras meureun. Ceuk waku ngomong jero hate. Kusiwel manehna ngaluarkeun jimat pamahanan Bah Rowi. Anu sok padahal eta jimat teh ukur kuku inung suku Bah Rowi. Eta jimat cek pepatah Bah Rowi kudu dikeupeul dibawa ngurilingan imah bari maca Jang Jawokan kalayan macana teh kudu bari ditembangkeun. Ulang dewe harita waku ngahuleng mikiran Jang Jawokan anu kudu ditembangkeun teh. Ke, aing teh bingung ye. Maca Jang Jawokan kudu bari ditembangkeun. Duit-duit semua orang kenal duit. Ke. Mun teu salah mah kieu nadana teh ye. Duit-duit semua orang kenal duit. Tah, nya kitulah. Geus lah hafal. Ceuk waku ngagerendeng ngomong sorangan. Cerut waku turun tina golodog imahna. Tuluy harita manehna teh ngamimitian lulumpatan ngurilingan imahna bari ngeupeul jimat nu dibungkus kertas. Kalayan harita teh kadenge ngahaleuangkeun Jang Jawokan sorana alon ukur ngagerendeng. Duit semua orang kenal duit semua orang kenal duit. Kitu we para mitra, haban manehna ngahaleuangkeun eta lagu sorana ngagerendeng bari harita teh ngeupeul jimat dibawa ngurilingan imahna. Keur jongjon kitu teu kanyahoan harita aya sababaraha urang anu keur ngaronda ngaliwat ka hareupeun imah wakuwu. Maranehna kaget barang nempo aya anu lulumpatan ngurilingan imah wakuwu bari kadenge nembang lagu duit.
15: Heup eureun
16: katempo teu tuh siga aya jelema ngurilingan imah wakuwu jeung bari tetembangan deui. Jelema sahanya jeung naon maksudna teh? Cek salah saurang ronda nu pangkolotna. Tuluy kadenge baturna harita nempas. Nya dewek ge nempo. Moal kitu nu gelo mah. Urang gawahkeun bae yuk. Sok adinya tarabeuhan kohkol sing tarik. Teu talangke ngander bae harita nu ronda teh aya kana geunepanana narabeuhan kohkol patarik-tarik.
15: Trong.
16: Kebeng, waku rewas lain dikieuna. Rag manehna teh lompatna eureun. Tuluy ngatayap leumpang neangan panyumputan anu sakirana buni. Kulantaran kaayaan peuting kacida poekna. Waku harita teh sasab ka kanang embe tatanggana. Atuh embe teh kagareuwahkeun tuluy ting berele disarada bari pating gurubug siga anu manggih kasieun. Atuh nurona lain deui ngarasa kagetna. Maranehna curiga nu tadi ngurilingan imah wakuwu teh bangsat anu rek maling embe. Atuh teu talangke deui ngan petak bae harita nu ronda teh lalumpatan muru kanang embe anu bieu embena disarada.
15: Bangsat. Tewak aya bangsat euy. Aya bangsat rek maling embe.
16: Ngadenge anu pating corowok nyebut bangsat, wakuwu jadi sasah. Atuh sapada harita wakuwu lompat sakalumpat lampet. Cek paribasana tunggul dirarud catang dirumpak. Lumpatna teu puguh anu dituju. Ngan sanggeus ngerasa capek jeung teu kadenge aya anu ngudag, wakuwu harita lumpatna teh eureun. Tuluy manehna luak liek nitenan kaayaan di eta tempat.
18: Aduh, salamet. Hampir we aing teh katewa. Mun nya teh aing katewa kurona, beuh cilaka. Aing bakal wirang.
16: Aih, ke, di mana ieu tehnya? Wakuwu harita teh luak liek nitenan sakurilingna eta tempat. Barang kareret aya imah katil. Kebeg manehna teh ngagebeg reuwas para mitra.
0: Ayeuna antuk ngasadar, mun harita teh keur aya di astana. Atuh rumpuyuk harita waku teh rumpuyuk, sarta satuluyna lengerek kapiuhan teu inget di bumi alam. Para mitra sadaya, poe isukna ibur salalembur majar wakuwu sare di astana. Cik beja anu sumebar mah, cenah wakuwu teh tas nguji mental sabab manehna aya karep hayang alih profesi jadi dukun siga Bahrowi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum, Pak.
19: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
19: Bapak Mbing.
4: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
19: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
4: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
19: 55.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
19: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
4: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
19: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
4: 10 tahun ya, Pak?
19: Mohon.
4: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
19: Aduh. Tetiasa bobo, sudah sampai tinggal pret, gening kitunya. Setelah vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
4: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
19: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
4: Bapak saat terusnya konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
19: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis itunya tuh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
4: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
19: Di Radio Peace FM Ciamis.
4: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
19: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat ya bobo 7 tetes.
4: Mohon.
19: Ayo genep tetes gitu.
4: Oh genep banyak sekali
19: ngalaminnya. Mohon.
4: Bapak bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sepertas Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
19: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sepertas abdi gitu mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan Bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
19: Amin.
4: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
20: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
20: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
20: iya.
8: Kecamatan
20: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
20: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
20: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
20: Iya.
8: Beli yang kedua.
20: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
20: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
20: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
20: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu, ada perubahannya Bu?
20: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
20: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
20: Amin, ya, gitu. Amin.
8: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
20: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
20: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan.
2: Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Bandung Barat resah akibat teror pocong, polisi grebek tambang emas ilegal di Bogor, 4 pelaku ditangkap, libur panjang Pangandaran bersiap sambut lonjakan wisatawan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Polisi mengamankan 5 orang pemuda yang selama ini membuat resah warga di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dengan aksi teror pocong. Dalam melancarkan aksinya, sosok pocong ini kerap menggedor-gedor pintu dan jendela rumah warga.
4: Kapolsek Padalarang, Kompol Kusmawan mengatakan, setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya teror pocong, polisi langsung melakukan penyelidikan dan tidak membutuhkan waktu lama. Pelaku teror pocong tersebut berhasil diamankan. Berdasarkan pengakuan dari para pelaku, video teror pocong tersebut adalah merupakan hasil rekayasa belaka.
5: Layangan pocong yang mana itu adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh kelompok orang dan saat ini sudah dimintai keterangan yang bersangkutan di Polsek Padalarang.
4: Sementara itu, salah seorang pembuat video teror pocong, Rizky Nugraha, mengaku bahwa video yang ia buat bersama rekan-rekannya tersebut merupakan hasil teknologi AI dan tidak berniat untuk membuat resah dan gaduh masyarakat.
6: Atas kejadian tersebut saya mohon maaf karena itu adalah rekayasa digital menggunakan AI yaitu ChatGPT.
3: Polres Bogor mengungkap kasus tambang emas ilegal di dua wilayah yaitu Kecamatan Cigodeg dan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. 4 pelaku diamankan berikut disita sejumlah barang bukti diantaranya alat gelundung, puluhan karung batuan mentah, serta bahan kimia berbahaya seperti sianida dan soda api.
7: Dari hasil penyidikan, keuntungan yang diperoleh para pelaku dari aktivitas tambang ilegal ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
8: Menertibkan tambang emas ilegal, terdapat dua kasus. Yang pertama di TKP di Kecamatan Cigudeg dan yang satu lagi, TKP satu lagi ada di Kecamatan Tanjung Sari.
7: Langkah penertiban ini mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor menegaskan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri akan terus menindaklanjuti aduan masyarakat terkait praktik tambang liar.
9: Kami tidak diam terhadap saran, masukan, aduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui call center 110, baik melalui media sosial terkait adanya aduan-aduan tambang ilegal yang ada di wilayah administratif Kabupaten Bogor.
7: Akibat perbuatannya, para tersangka kini ditahan di Polres Bogor. Mereka dijerat Undang-Undang Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah.
3: Sebuah bis syarat penumpang melaju dari arah Tegal menuju Cirebon terbakar hebat di jalur Pantura Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik dari bagian AC bis. Beruntung kebakaran tidak memakan korban jiwa. Para penumpang beserta kru bis berhasil menyelamatkan diri.
10: Kebakaran ini berawal saat bus yang dikemudikan oleh Yudi dari arah Tegal menuju Cirebon. Kemudian ada penumpang yang melihat kepulan asap dari dalam kabin. Sopir bus yang mengetahui langsung menepikan bus. Namun naas, kobaran api cepat membesar. Sementara, satu unit petugas pemadam kebakaran bersama petugas kepolisian yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api.
1: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan di sekitar lokasi. Alhamdulillah dapat terkendali ya. Penumpang yang ada 3 orang, mereka sudah melanjutkan perjalanannya. Pir dan konektor ada masih di tempat kejadian. Tidak ada korban jiwa. Penyebabnya konsleting listrik AC. Itu menurut keterangan dari sopir yang saya tanya tadi.
10: Sementara itu, usai berupaya memadamkan api selama 1 jam, petugas pemadam kebakaran dapat memadamkan api. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik dari bagian AC bus.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, puluhan kios dan bangunan liar di jalur puncak Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ditertibkan Rabu 27 Mei. Kendati sempat menolak, para pedagang dan pemilik bangunan akhirnya merelakan untuk ditertibkan usai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terjun langsung dan menjanjikan dana kompensasi sebesar 10 juta rupiah. Penertiban berlangsung sejak Rabu siang hingga jelang petang itu dengan menerjunkan personel Satpol PP dan beberapa alat berat ke lokasi untuk pembongkaran kios dan bangunan liar. Sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan pemilik bangunan. Pasalnya penertiban dilakukan lebih cepat dibandingkan jadwal yang sudah diinformasikan sebelumnya. Kasatpol PP Kabupaten Cianjur Joko Purnomo mengatakan dana kompensasi diberikan Pemprov Jabar melalui rekening dari pedagang yang sudah didata. Menurutnya bantuan rumah tinggal akan diberikan kepada pedagang atau pemilik bangunan yang belum memiliki rumah. Joko menyebut saat ini ada 40 bangunan yang ditertibkan. Nantinya penertiban dilanjut ke titik lain sepanjang jalur puncak.
2: Rasa bangga masyarakat diberikan kompensasi. Di setiap warga diberikan 10 juta rupiah untuk, ya tanda kutip barangkali ya, uang rohiman atau mungkin tanda kutip uang.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Ciamis terus menggenjot percepatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di tengah rendahnya minat masyarakat. Hingga pekan lalu, capaian aktivasi IKD di Ciamis baru menyentuh angka sekitar 2% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Target Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil sekitar 230.000 hingga 250.000 aktivasi dari total penduduk Ciamis yang mencapai 1,3 juta jiwa.
3: Kepala Disdukcapil Ciamis Yayan Muhammad Sofyan mengungkapkan identitas kependudukan digital IKD merupakan kebutuhan penting dalam sistem administrasi kependudukan modern. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Yayan menjelaskan dengan capaian IKD yang masih di kisaran 2%, pihaknya akan lakukan percepatan menyasar masyarakat penerima bantuan sosial sebagai prioritas. Para pendamping program Keluarga Harapan, PKH, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TKSK, di setiap kecamatan dilibatkan aktif untuk mengajak warga melakukan aktivasi IKD. Mereka membantu menjadwalkan masyarakat datang ke kantor kecamatan dengan layanan aktivasi mulai pukul 1 siang agar lebih terfokus. Langkah ini dinilai efektif karena penerima bansos memiliki keterkaitan langsung dengan sistem data digital pemerintah, termasuk rencana integrasi layanan bantuan sosial berbasis digital.
4: IKD ini atau mensosialisasikan IKD ini sudah setahun yang lalu, namun minat masyarakat untuk mengaktivasi IKD ini memang masih kurang. Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik. Sedangkan IKD ini, kalau kita lupa KTP fisik, tapi dia udah punya secara digital di handphonenya masing-masing.
1: Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026 mulai berdampak terhadap kunjungan wisata ke Pangandaran. Meski belum seramai saat libur Lebaran maupun long weekend Paskah dan kenaikan Yesus Kristus, pelaku usaha pariwisata memprediksi okupansi hotel dan tingkat kunjungan wisatawan akan meningkat mulai akhir pekan ini.
5: Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana mengatakan, saat ini kondisi cuaca yang cerah serta ombak yang relatif tenang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berlibur ke kawasan Pantai Pangandaran. Terlepas dari berbagai kendala yang sedikit banyak menghambat kedatangan wisatawan ke Pantai Pangandaran.
6: Untuk akupansi, dengan adanya persiapan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah, ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, ada sedikit pasti berpengaruh karena ini pas dengan saat di long weekend ini. Tapi saya kira Jumat, Sabtu akupansi akan naik, walaupun memang tidak akan seramai ketika Paskah atau kenaikan Yesus Kristus.
5: Sementara itu, wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca dan mematuhi arahan petugas keselamatan terutama saat beraktivitas di laut maupun di kawasan pesisir pantai. Himbauan disampaikan Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran, Sakyo Andrianto. Sakyo menyebut kondisi cuaca saat ini memasuki masa peralihan musim dari barat ke timur, sehingga wisatawan diminta lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut.
7: Perlu waspada ya, menjelang peralihan musim ya, dari musim barat ke musim timur, sehingga selalu ada hujan disertai angin sehingga arus dan gelombang juga tidak bisa terprediksi selalu, karena kadang-kadang arusnya deras, gelombangnya juga tinggi. Namun itu kejadian kebanyakan di laut lepas, cuma imbasnya ke teluk atau pesisir pantai.
5: Sakyo Andrianto juga mengimbau wisatawan untuk selalu mengikuti arahan petugas keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai.
1: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional hari lahir Pancasila, Senin 1 Juni 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Selasa 2 Juni. Kendati Jabar Now tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabar Now online melalui www.radioprssnijabar.net.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: acaryos nuju ing arines pati manis. Nata ing nagri Amartapura.
1: Iya.
0: Prabu Dharma Kusumah kang ugi ajejuluk Prabu Yudhistira. Miyos sinawaka ing setingil binatura telenggah ing dampar kencana kang pinatik sosocana waratunan. Kang sampun dipunadep dening Raina Kula lan Sadewa. Boten kekantung Sri Batara Kresna seking jengalamanik saolah-olah ingkang latar. Sayang boten kekantung Satria Melajang Tengah Raden Putra Gatot Gacanu Kibari Parantos Ayani Painanana. Ngantos-ngantos kananu pihak dawuhanana. Ngantika Maharaja alis manis melas melis lelai gedeh anutaya papadana atra pertelah sungkan pengaribawa. Cunuking waktu ni parang rahayu prataning mangsa nu parang utama. Ngetikan awan cianu

ka biawang nandrine ka kabiale. Ya samya pulpa.

0: Prabu Yudhistira ngandika kaping. Wawulanun Raka Batara
1: larai.
0: Aturan dawuh kakunyuk selera panjenengan.
1: Pembagi rayi tak terima dening tangan roki watengah simpun punya hati punya himas nantai.
0: Dawuh timalan. Kalih nanti etak. Tinanon upeha kelepatan rayi muga wae ulah kirang malum.
1: Oh saling malum. Jimat anu panguhung luhung narai entang ke saling malum antar uangnya ular.
2: Kugeninga.
0: Timalan.
1: Atu pinudama. Saja bina tieta, ayah pikir senang.
0: Ke antos. Kaulan. Raka Prabu. Timalan kaulan aku langah haturkan semapang abaktus kohnyuk selera panjenengan Raka Prabu miwah karaka batara. Rayi. Ngakula kadang akan ditampin uhum.
1: Oh, rayi ngakula ditampin uhum kakang ini. Atu tepino nama tika ulangnya sadewa.
0: Rayi, sadewa uhum ditampi kakang. Rayi, ditampin uhum kakang.
1: Rayi, sadewa uhum ditampi kakang ini.
3: Putra dalam Gatut Jasana aturkan semua pengabaktus kuhunyu Kang Ciramawa miwah Kakang Ciramawa Batara ugi Kakang Ciramawa Paman.
0: Gatut Jasana kuat.
3: Kau timalan.
0: Semah kidep ditampin uhkun kuacu.
3: Timalan.
1: Duduk ting kasep Gatut Jasana ditampin uhkun kuacu.
0: Ditampi kumang kasep.
1: Ditampin uhkun kumang.
3: Kali nanti tatina nopiha kelepatan muka ulah kilang malu.
0: Ya.
1: Saling malu jiwa.
3: Binti jana. Tan sang ngajing-ngajing kanan piha dauhan kang jangwa. Unyuk sumarat sayo kita laga sang hutan.
1: Tagni. Kumah harai.
0: Salaras nakil.
1: Kumah.
0: Urwa. Kaulah dinadanget iya. Ngaturan alingis salira panjenengan. Raka Batara
1: timalan
0: saperkawis sono
1: timalan sami-sami sengakan
0: kedua perkawis raitep kapan parantus mustus Gatut Gacaka Duarwati ieu netelakeun kajantenan-kajantenan di nagara Marta.
1: Oh dawuh timalan
0: ieu teh kumaha
1: akang teh salasna mah nya kenging ngapuran ti Kang Putra Gatut Gacaka ieu netelakeun ya ieu panengah panawat teh lengit tanpa dikilang tanpa kerana. Kamana leosna serang kumaha nasibna.
2: Nih.
1: Ya cakang tepaingan. Nah, tipeting teradek. Apa tegenah sare. Sumawana tubarang teragenah dahat. Lewih puas upama lompat ke kamar akangan ukur guguling anu digugulung dipaket kilam kaili.
2: Aduh.
1: Nyetawe. Ya ipanengah panawa.
2: Umram begitu.
1: Abungnya ayak kasebat mat.
0: Kresna lan Arjuna teh ngawang lorok-lorok yang tunggal. Timalan
1: cing kumaha ieu keputusan. Nah aya katangan
0: numawi sajabina ti kitu.
1: Naon?
0: Nguningakeun yen utayana Yai Arjuna teh rai teh kasumpingan para raja ti salawe nagara.
1: Saha?
0: Para raja anu ti salawe nagara. Maksudna? Maksudna yen netelakeun ngalamar Sumadra lan Srikani. Cenah mah Sumadra jeung Srikani teh geus diserahkeun ku Arjuna. Itu ingetanana para raja anu ti salawe nagara anu kiwari gotongan-gotongan dipipir karaton parantos ngajajar panglamar ti raja anu ti salawe nagara turta upama teu dipasrahkeun Sumadra lan Srikani dina jalan ngalamar ieu bakal diaut-aut nagara Amarta turta masyarakat bakal dikorbankeun kabeh ku raja anu ti salawe nagara.
2: Kitu
1: geus. Maha Batara Kresna sanget prihatin tunggalina.

0: Mabatara Kresna sakedapan betena wangsu.
1: Margane pun peteng penggalih. Dangu-danguan dika.
0: Gitu Rayi. Tepino dama. Kagaca.
2: Gitu mulai ber.
0: Gitu nyangapkin weka selera panjeneng anak kabatara kungahak di petangan anak di nanak iya.
1: Aduh. Manawi titik gawat cil di negara Marta.
0: Sugan teh panengah we anu teu aya tetapi geuningan kajadian anak anu langkung di eta. Ayeuna mah nyungkeun pertulungan ti selera panjenengan.
1: Oh sayugi, sayugi. Mangga, mangga. Mangga. Kujeng hinga ka perut lain tanggap ati cek akang daya wagalan anak pikir kapentingan negara bangsa kan sagama.
3: Tuleh pasrah.
0: Itu.
1: Ayeuna mah kieu.
0: Upama kitu carana kapan sidik Sumadra langsikan iteh nyatana aya Arjuna tapi Arjuna dinanget iya duka kamana sarang kumah nasibna tupinodama
1: wah iya akang maksat masian pitung kerayu
0: supados raja ulangka masing-masing tempatna oge yai panengah panawa supados tiasa kapanat kumah
1: iya carana. Kumaha upami ngayakeun saemara we?
3: Saemara kitu mah.
0: Saemara naon? Saemara naon da ka Batara?
1: Saemara naon?
2: Saemara teh saemara naon we? Oh.
0: Saemara kumaha saemara?
1: Sing saha raja anu bisa ngalehkeun jago saemara eta anu kami jodoh Sumadra lan Sri Kani.
3: Beres teman.
1: Oke, pesantren akang ka Gatot Kaca. Pesantren.
0: Nasaha anu bakal jadi jagona
1: daya de lintang tikang putra Gatot Kaca.
3: Eta mah dianalukeun anata.
1: Jeung tibatan masyarakat sareng nagara diancam ku raja anu sareng nagara. Sagupama teh pasakeun Sumadra Sri Kani. Atuh sakeudah kitu jatan ayeuna mah. Ya.
0: Oge bebas ditonton ku sajumlah masyarakat.
1: Tempat di alun-alun.
0: Kubeng. Tempat di alun-alun
1: nya. Oge, tugaskin ka para petugas supados ngadamel papanggungan pikeun para peminat. Oge, papanggungan pikeun Sumadra lan Sri Kani kedah dipamerkeun supados narik semangat ka para peminat.
3: Eta
0: bebas ditongton,
1: ditongton bebas. Nya.
0: Maha Prabu Yudhistira sanget pingas saklangkung.
4: Pingas wa marwata suta. Bingah pamarwata suta bingah ka

0: ngahatukeun rebungun laksa ketika bingahan.
1: Kitu rai.
0: Umah tu dina langet ayeuna.
1: Kitu we kana mah.
0: Sanes imah pikeun pangan ka para raja anu ti salawe nagara.
1: Di mana kiwarik masalahanna?
0: Kiwarik teh nuju masangrahkan di tapel wates kota Indraprahasta.
1: Oh kitu.
0: Timalan.
1: Taena mah kiwe. Oge dina sabeting saya mara ieu. Kedah aya panitia nya tanah anu tilu kuakang, yai nakula pikeun jadi panitia saya mara. Oge pikeun biaya saya mara, panglamar, panglamar anu kiwari 400 ngajajar di alun-alun, oh di Burang Karaton, di Ange, biaya saya mara.
0: Oh kitu.
1: Itu deui nakula.
0: Kaula anu naka batara
1: sanggup. Pikin lumampaka, pasang lahan para raja anu pisana nagara pikin masihan keputusan.
0: Atuh pinodama, pujeng hingga kapnut laring tanaga pati oge teu aya halangan anak.
1: Berat. Sakitu kasimpulan. Sajabina ti eta diwajibkeun manusia ikhtiar urang bari ikhtiar wae pikin mirip Yai Penengah Panala. Kitu, lirik, kencak kain katuhu malah manar aya.
0: Mudah-mudahan wae.
1: Gusti Mahrai murah kalawan asih atanapi anu kagungan murah kalain asih bujeng hingga hari pulut naon-naon
0: itu sang iya asa temen tanur bakal tindak kanan
2: pasti
1: pinodama tayi nakula
0: wawla nungkula
1: sadewa te pinodama gera tugaskan kapal petugas pikin ngadamal papangungan pikin tempat napar peminat atu te pinodama unyuk sumanga gaca
3: gaut timanan
1: percaya uak kahidup wayah nanya kasih.
3: Waduh, wah, mangatih teh. Da parantos kewajiban putra kadaki.
1: Alus. Nakula.
0: Kaula nu kula
1: bra.
0: Atuh pinoda merampung daul tutas pengantika.
1: Kaula bakal halu mampak menuju pasangrahan para raja anu ti salawe nagara. Pikir masihan kaputusan.
3: Bra.
0: Amit kaula nu. Amit. Para rai mudah-mudahan

0: Raden Akura kebat halu mampah menuju pasang rahan para raja Nutisa Negara.
1: Nyuk-nyuk-nyuk-nyuk suku gunung mapai lewang anu jungkrang nalungting pasir anu lungkawing ngete akar yang dijakan.
0: Jauh tina rasa kapal angang tina rasa hariwang tebih tina margaring kaisi.

0: Wanglus perlampahipun Raden Nakula anu diutus ku ingkang raka menuju ka pasangrahkan pikeun masihkan kaputusan ka para raja anu ti salawe nagara. Yen maksadna ngalamar seug upama Sumadra lan Sri Kani teu dipasrahkeun dina jalan dilamar ku para raja bakal diancam nyatana ancamanana bakal ngaruksak ka nagara turta ka masyarakat. Kitu kasimpulanana Raden Nakula lumampah nyuk-nyuk suku gunung mapail wangan ujungkrang ngelungtik pasir anu lungkawing mete akar ngeming jangkar sagolek pangkek sacanget pageh temut kalinuan tegedak kanginan lumampah na tukuk kanak naon nupiha tugas na pamingpin kitu kalayan ingis kursi rempan ku ayak kukayaan.
1: Yen
0: masyarakat bakal diruksak sedengkeun anu jadi pimpinan teh nyatana mimpin masyarakat supaya masyarakat ruksak teh mimpin saha kitu pangemut. Dasar Sri Batara Kresna Ratu anu linuhung Narpati anu lineuwih raja anu pinekas kagungan gelar Batara pikeun ngarengsekeun pacogregan di alamnya. Gantos sawe nursita pecah paun tening dipasang rahkan para raja anu ti salawe nagara di tapal wates kota nagara Amarta. Para raja anu ti salawe nagara anu dipimpin langsung ku Ratu Beligung seking pancal seberang itu sakasimpulanna. Miwah Prabu Susena oge Prabu Sudarma Prabu Hudaksa Tegap Prabu Bima Kendran tiap-tiap raja nyanak balat tentara bacur aya naon euy
1: lain urang tingali sedengkeun urang jeung sadulur-dulur urang geus beak hakan-hakaneun kumaha geus kieu sedengkeun babawaan cicu geus leudis di hakanan ku sarerea ayeuna mah mungkung rek lebaran loba balik nuci pasar urang pegat we cokot hakan-hakaneunana nya teu dibikeun jelemana paehan nyarekan bapana cakar ngamek nini na tiir macak naon ngamek RT na sate sakalian
0: keun baik ku teu nyatu sok kanas ka sorang we kasih Nyai Sumadra jeung Sri Kani. Aduh eis akang sumpah daek bisul salalemu
1: nanaunan jeje siap
2: tong suka-suka teuing
1: lain itu tingali raja urang nyalukan dek nerong ditu teh
0: anu mana
1: anu mana kapan sidik eta di naon dinariungan ieu teh ngentepna para raja anu ti salawe nagara masing-masing pendapat dek musyawarah dina danget ieu ayeuna hayu urang-urang pada ngadengekeun kumaha kasimpulanana kumaha hasilna ayeuna mah urang-urang ngintip we kumaha ceuk dina hoareuna we ieu mah
0: nya nya deudeuh teuing pupu dening ati akang ieu akang nyai mata kacipta sakelet mata kapelet sagebrai mata kacipta nya pipina lir katumiri pangamungkuwung-kuwungan gado lirik nog sapotong waosna gula gumantung geulis bawa ngajadi enahna bawa ti kudrat ieu aa seunang
1: Mudeg mudeg nage aing atuh nu ditampa mah. Entong hayang maneh wae anu ditampa teh urang ge pasti daek-daek. Da ka urang ti kamari jeung ti mangkungna oge. Ngadeukeutan dina impianana. Itu
0: hayu atuh urang nyamperkeun para raja kumaha hasilna.
1: Malah tentara sadaya
0: maksad ngadangkeun naon rupiha perintah nati pemimpin.
1: Sapra panila praja beli saking pansa sebelah.
0: Oge sedanten para raja anu sapalihna merpayak sari pasang rahan bakal ngayakeun musyawarah.
1: Siapa medali pemaharaja beli guni seking pansa sebelah?
3: Medal kadia penandrang tiba. Haaaat!

0: coba merasa dari kanusa nasib. Ya, menunya.
1: Oke, para tentara. Supaya mentang jajar dengan kecap-kecap.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, ya.
3: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
4: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
3: Selama iya, ibu pengobatan. Obatan yang ngawon-ngawon wae, Bu.
4: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kado atos.
3: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas. Asa anu bade hoyong micen kaakutan gitu. Teras, pegel, ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu tuh acan... Iya, teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga nguping tina radio, Radio Pis Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih... Aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura. Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah. Iya, berlendir. Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata SMA ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan lah. enggak perih, enggak berair. Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali,
8: iya.
7: Pak. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh, 68. 68 iya, usianya ya, iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak,
8: iya,
7: ya.
8: Iya.
7: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
8: Enggak, asli.
7: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

para raja anu sapalih nekian balad tentara. Bakal masihan kaputusan rekna teu ditampi nangalamar. Nanti kasentak sengur anu taya paparana. Para saderek sadayana anu sanasib. Coba kadieu ka payun lengakna. Masing parap abeh katangkep caritaan kaula. Yap kadarieu oge balat tentara sajumlahna anu sanasib.

0: dengan ia tika putusan tika ratu negara amarta candu kelolbay. Ditungguan isuk-isuk lapur tengah poe oleh pabeberang terdatang duri tebuk di peting deui kumaha ayeuna geus tumbah.
1: Kaula Susena dina danget ayeuna kumaha salila we ayeuna mah keputusan awak aya mah kalau masuk supaya ditampa we mah.
2: Saya
1: kalau enggak banyak itu tuh. Ima punya ditampar sama itu.
2: Kumaha kepala tentara?

0: Kumaha? Gusti Buran. Dina danget ayeuna mah Kumang Haping pinan we kumaha RT? Nya. Gumantung ka oltasan eta mah. Abdi mah da kedah beureum-beureum teu naon. Kedah ngalaksanakeun hejo-hejo. Sedang ngalaksanakeun koneng beureum atuh teu naon. Kumaha kasimpulan?
1: Jangan. Nah, kurik cerit tanpa ngalamar ieu. Da ulah bakal yang telah tindakan. Apa kurang baik bae sakalian?
0: Hah? Dilarang ke tiap pilih aku yang diantepan maklum masuk begitu. Sekupama ayuna, boy ayuna kepada keputusan, oh utusan nana tidak akan amar dari kartu negara. Kepada keputusan orang serang ke keraton, saja barat tidak serang ke keraton, masyarakatnya anu ngaliwat, paehan pun ke kampung susu, pada saat apa, pak kami santai untuk beakun masyarakat tak kami.
1: Ya, setuju.
2: Setuju, bilang.
1: Ya, setuju. Setuju, ya. Akur Gusti Kulan.
2: Cikur, secara ngapi Gusti.
0: Cikur. Tak itu.
1: Gimana?
2: Barang sau timal bersama.
0: Nginang durung abang udah ing durung kang tiba. Satra tanira utusan saking kraton nagara Marta. Hei kraton aku

0: 있는 딱들이 다 있도록요. 뭐 쉽게네 님이 샤야.
1: 샤야데.
0: 나중에 샤야.
1: 맞다고 나야 끈게 또.
0: 울음뚜뚜 샤야.
2: 아유 또산티
1: 가오라 또산티 크라토 나가라 마르다.
0: Sha. Akang lagi-nya.
1: Akang lagi-nya. Undek nage uing atu. Uing makasih cahaya nage upami kasyarut lampu te nyoy nyoya.
3: Nyoy.
0: Urang ma cahaya nak mod-modan.
1: Ih, kan.
2: Cabe.
1: Kaputusan di nangat ini.
2: Coba.
1: Yen. Panglamarti. Anu 25 negara, atrapi 25 raja. Teritampi. Janten seerteng anu ngalamarna.
2: Bener upama kitu.
1: Tadirina nang ati mah karina nyaraga katina.
0: Kumaha lamun akang ayeuna ditampa ngalamar wayahna, ya ieu mah ulah karoohnya. Ulah kabita.
1: Tapi lamun anjeun ditampa ngalamar wayahna kudu ngelehan maneh kudu ka akang keun eta Sumatera jeung Sikanikeun ka rumah sarua kumaha. Kene ka rumah saan mah kumangke ditampa akang ka abikeun we.
3: Ah,
1: kegeus di ala buncis.
3: Ah, puas bunuh bunuh.
2: Jadi teu ditampa.
1: Henteu.
2: Naon atuh sababna? Kudu kumaha? Jeung kumaha carana?
1: Tapi saparantos da dibatahkeun ye panglamar digentos ku acara saemara.
3: Nih.
1: Ku acara saemara.
0: Timalan? Masalah. Saya marah kumaha.
1: Saya marah naon. Ya. Saya marah siapa tu nurela.
3: Ah.
1: Saya marah.
2: Sing saha urang raja.
1: Arumi karep ka Sumatera. Langka ciksikani.
2: Kedah ngalahkeun heula jago saemara nyatana anu jago saemara teh ngaranna Gatot Dasa. Sing saha anu bisa ngalahkeun eta Gatot Dasa eta rumah kami jodoh. Turta Sumatera lan Sikani oge parantos di aya di lapangan tempatna di papanggungan pikeun dipamerkeun ka para peminat. Oge ieu para raja anu ti sawarga teh maksa diumi. Hiji-hiji pikeun oge patina. Turta bebas bade nyanak kangkang, pelewang, keris, bedama. Sarajan, naon oge, mangga dibebaskeun.
0: Waduh, saja ngerti.
2: Ay, jago nanti Gatot Dasa.
0: Eta, jago teh. Jago teh.
2: Hah? Akar mah, akar hayang asaan tidak tenaga si Gatot Dasa. Satuju bahwa kitu mah memang kuduk itu. Kuduk itu carana jeung tiba tanggalamar loba-loba kieu.
1: Ngan kuring teu bisa gelut. Iya leungeunna potong.
3: Nya. Naon atuh? Heh. Naon?
1: Marukana disamung ku bola leungeun kuring mah.
3: Nya. Saya
1: mah. Nya kahanapna ku awi.
0: Naon hanya
3: eta
0: nya
3: mangyeun teh.
2: Jadi kasimpulan kedah ngagejalan saemara.
1: Saemara.
2: Saemara.

0: tempatnya, tempatnya di alun-alun Indraprasta. Bebas ditonton ku sajumlah masyarakat anu kiwari, para penonton partos ngagimung anu tikidul ngaburdu, tiwetan daratang anu tikaler pada geger anu tikulon oge cinta rojo. Para pedagang punya gitu. Oge disadiakeun atrapi disawikeun tempat okange tempat para lajar di sareng negara. Papangungan anu paleh kaleng ngajajak. Sakitu engke oge diuni. Saham dari perisiana, kaula jadi perisian. Oke tu, cuman. Kumari lagi, mangga. Supada semampah tadi dia aturan lainnya kapa panguan di alun-alun Indraprasta. Saham dari susena.
1: Kaula, di kulanya.
0: Kaula, kumaha satu juta.
1: Iya, les, akur. Nyalah itu lah. Ya, itu nanawan sip lah.
0: Sip, sip, sip. Dor atu ah. Oh, dengan lagi, para lu mampah. Di atas di alun-alun sana.

0: salewe nagara pada budak kata urang.
1: Nih, oge bala tentara na anu si kepedang tansil gada bini tanah sapenak limpu.
0: Parantos geuyah-geuyahkeun maksud nuntun saemara. Anu jadi jago saemaranya teu Raden Putra Gatotkaca.
1: Atuh sadayana para penonton parantos geuyah-geuyahkeun
0: di alun-alun Indraprahasta. Aya istilah kelir selak bakiti. Selak nyatana batu. Bakiti nyatana sirim. Lir sirim ngalut tina batu. Itu kayaan anak para penonton anu maksa nonton saemara. Anu digemar ku sajumlah masyarakat.
1: Raden Akulanu parantos anyar cang di lapangan. Alun-alun Kratur Indraprasta.
0: Anu maksadna bakal nyauran para raja anu parantos aya dina papahungan.
1: Oge Sumatera lan Sri Kandi dipamerkeun pikeun narik sumanget ka para peminat.
0: Itu kayaanana uyah-uyahkan di alun-alun Indraprasta utawi Nagara Amarta.
1: Puteu ayana panengah panawa Dipati Arjuna.
0: Bewe dulu itu si Jangi yang meni nyoi-nyoian. Sugan tedina impian wae nyawe di kieu nageuningan euy. Nyaho cik dewek oge ngagupayan ka urang. Ih ka urang
2: tuh kulat-kulatnya mah ka saya.

0: ayo. Iya dor, ya, ya, dor, dor, ah, gara-gara, dor, dor, dor, dor, dor, dor.
1: Di nadanget ayeuna unyuk sumangga jam 8 langkung 15 menit maksa di ngawitan. Saya marah di alun-alun Indraprasta iya. Sing saha urang jama atrapi raja. Anu tiasa ngalahkeun jago saya marah nantana Raden Putra Gatgaca. Tiasa nyempakkeun takhta katuhu pakenca. Pegat buk salamar, kaluar getisnya tetes amekan sadami, kaluar nyawa tinaraga, eta anu baka. Biasa, mi jodoh, Aceh Sumatera lan Sri Kandi. Oke, kali nanti eta. Dibebaskan, nyanak senjata, melewang kangkang, pedang, keris, sarang sajamina. Sadami eta, upami ayak korban, kaya tuntutan boh di pihak iya, boh di pihak aja.
0: Iya, iya, iya.
2: Sok,
0: dor, dor. Iya, aduh, saya.
1: Dina ngecil kaulah maksad muka ke unian, anu kahiji dina jam 8.15 menit.
0: Iya, iya, iya.
2: Dor, dor,
0: dor, iya.
1: Dor, dor, dor.
0: Iya, iya, iya.
1: Ditujukan ke Maha Prabu Susena, praja, mangga di atas menangi ke tengah lapangan, oke pegang pati pikin, ngalawanan jago saya masih
0: ramadhan. Iya, Susena, Susena betul.
2: Iya, iya, iya.

0: Datang ke jago semalah yang. Ina dengan dia ukur ma ukur kalau tinggal syapuri kuayana surat kabar keluar negara.
1: Nah, nah.
0: Ya, ya. Cenah mau di negara Marta teh aya.
1: Naon?
0: Aya jago anu ngaranan kau jasa. Anu pepilir, anu geus ngejeblakna surat kabar.
1: Nya.
0: Bentengna negara Marta. Ye, kalau ti raja. Pira ku kudu mijat ku ngarep oh, ku pahlawan anu sabakitu.
2: Nyaha.
0: Ye, ye, ye, sok dadang ukur. Ditujus ku ing kaburungna.
1: Oh, mangga, mangga. Ditujukeun ka jago Saemara. Kang Putra Gatot Kaca Supados. Enggak, sumping ka tengah lapangan.
0: Iya, jago datang. Jago tiba tuh. Iya.
1: Jago tiba.
0: Iya.
1: Ayo,
2: jago. Pangalan jago.
1: Oke, ditujukeun ka para nayaga anu ti juru palih ti kulon supados dipiriku ku bojiro.
0: Iya, iya.
1: Iya, jago tiba tuh.
0: Iya.

0: 이냥하샹란
1: 바람바람바람기가 하나 매용조고 wakilah ku oma kain ke ulah waka ngeluarkan emosi coba ayo
2: banget tenang
1: gerah ger ke antos kapar menonton antos supados dikenakan hela atanapit biasa nepangkan hela panangan antawis jago serpengian
0: nih nepangkan kaula jatuh jasa
1: susena
0: iya
2: guys naon
1: untuk makajeng sesebret gitu
2: banyak perang
0: coba, kata saya. Gimana? Tega gak? Tega.
1: Masih?
0: Tega.
1: Nyai, mudah-mudahan nih Nyai. Cing tiasa laksana iya A.A. Nok. Waburung rence memenangkan A.A. Magelis. Nya, sana jan hayang masa gede gelining roda gede kasurangkan gua Kang Nok.
2: Ini roda-roda.
0: Kata saya. Dibasakakan sampar tulang kejalan. Silatulan. Para tulang banget. Dan selamas. Senat dian abut kaya batu kaya masurah. Dari yang mengkrit kamu sama. Di babi.
1: Mangga. Keke. Oke, ditujukan ke para penonton. Anu penek supados dipayun. Anu jangkung supados ditukang.
2: Awas.
1: Oke, para pedagang. Supados dipalih hidung, ngamunuh. Oke, ka istri. Anu dipalih wetan. Awas. Istri anu dipalih wetan. Istri anu dipalih wetan.
2: Ulah campur.
1: Awas. Awas, pemengat paling gede. Eta ulah sesering gitu mah kayak ulah kodok segala. Ulah. Awas, copet. Awas. Awas. Sok, dingawitan. Jago saya marah maka. Oko begalan fatilan peminat. Oke, unjuk semangka ayeuna. Tata, awas tak. Surat sering kebelah kiri kawai eta. Awas. Tadi.
2: Bisa.
0: Ini bangga.
1: Hiya.
0: Sehingga tunggu lador perincian lah.
1: Mangga. Unjuk semangka.
0: Coba hanya umur, ya, kata-kata mas dua.

0: Kamis. Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
1: Bapak Nang atanapi?
2: Bapak Ogar.
1: Pak Ogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak tadi?
2: Desa Cibenar.
1: Oh, Desa Cibenarnya. Iya. Tak kapungkur waktu skadiu, naon keluhan anu karas
2: bapak. Keluhan tina sampean, tina sampean tak sangkel, renyum,
1: mohon.
2: Tadi paragel,
1: paragelnya.
2: Itu jantan abot tina. Tasa atas nama salah apa pomoris?
1: Apa propolis?
2: Apa propolis? Alhamdulillah.
1: Ayah karaos.
2: Ayah karaos nih ayah di lah ayah karaos nang oh, gitu tak.
1: Oh. Ah. Pamit kalau patwa cina kapungkur teh barare apa antenya?
2: Barare kapur mah, barare jam dan ada hareras.
1: Hareras.
2: Ayah nyerian sekedik, ayah nama alhamdulillah nyerina teh ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
1: Salit deui.
2: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
1: Oh, ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabar tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes genep, genep tetes sakali eueuh teh.
1: Sabar kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun enjing.
2: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobo.
1: Mohon leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: bade kalinya.
1: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
2: Alhamdulillah geuna hampang jantan kana urang teh henteu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
2: 150
1: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
2: nya
1: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah
2: oh.
1: Coba ada selungsur ke darah tinggi na bapaknya
2: entong mamu ya
1: ai ngamamang ngamamang saali
2: ai mohon
1: dikirangan
2: nya nya nya
1: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
2: sami sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua.
6: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah.
7: Desa sebelah ya.
6: Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Begitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Thank you.

0: Nyakutan kieu boga panyakit gohgoran.
1: Gohgoran gegeran lah kitu eta isi.
0: Siap jago ngareng kenek. Nya aing oge pipiluhun ngarung punuk.
1: Nya
0: boga panyakit koroohan. Untung aing teu disebut nu gelo. Manying hareup dek nu kang we eneng mah maneh nya.
1: Teke bunuh rek itu bunuh.
0: Dek nyuhane dina hanapun torate.

0: Jorak kahera ni. Hey.
1: Nau.
0: Jeng atau jeng nempo.
1: Nau.
0: Noyuk kena angin.
1: Bangsat. Sangat nak pisan.
0: Cokor cokis sangat dahulu. Winung bapa yang mencari cabak-cabak acar bulu musad.
1: Ya. Tidak biarkan lagi. Ya.
2: Ah, iya.
3: Iya.
2: Wah.
0: Aduh. Iya. Jago hidup, hidup jago,
3: hidup.
0: Hidup jago,
3: hidup.
0: Hidup jago,
3: hidup. Makan batur, hidup.
0: Idut jago idut.
3: Hei. Jeung idut sagala rupa.
0: Tapi milikun aing atuh si Jang
3: Imang. Ini aya bahan kapibana we tamara.
0: Tageningan. Ah, ditujukeun ka para penontonnya netelakeun. Maha Prabu Susana parantos ngajengjehe di tengah lapangan.
1: Iya.
0: Ya. Alungkeun kitu kasusukan da.
3: Tidak
0: nanget ieu, mangga inget ieu. Netelakeun parantos gajolor oge. Parantos kaluar getih tina pangamunga. Ditujukan ke para petugas atau napi bawahan Susena di dalam kaki yang mengasuh pada di canak ke tengah lapangan.
4: Ingat. Nya na kabina-bina teuing jauh-jauh mangulawi. Nya disangkanya cikeneh bieu amis budi bear budi seuri amis.
3: Nya seuri
4: amis. Ayeuna tos maot deui. Sanes maot geuningan teu eling. Disangka ari Yusua. Nya disangka ari Yusua. Nya na atuh make ka dieu nyaot.

0: atut da pinarama dinarangan ayeuna Mahaprabu Susena anu parantos kalah dina medan okup naon dina medan ieu medan pertempuran atuh dina jam 10 kirang saparapat ayeuna unyuk sumanga ditujukeun ka Mahaprabu.
1: Bi makanan.
2: Iya, bi makanan.
1: Ah, eta mah betul taning jiga mah. Aduh, akur teu betul.
0: Nya, aduh akur teh mah. Nya.

0: Ya.
1: Allah bima kendran.
0: Oh, bima kendran.
1: Yurama.
0: Maksud?
1: Maka miwisai marak. Muasan maka ngakonor putih dua Sumatera lansik kali. Kacabati kaulah bima kendran. Ya.
2: Gorha tani ingin.
1: Beri.
0: Kasih anak mangkal gajah.
1: Ima.
0: Hayo.

0: antara sili payunan antara jago serang raja yang tanah pribakendan unyuk semangat ngawi tandai ayna jam 10 kirang saparapat oge supados nepang kena panangan antara jago serang peminat.
1: Sok apa yukannya
2: laula pribakendan laula gadut gasa iya Gatut Gaca, Allah. Tinggal ada, aku sing tinggal.
3: Mati?
2: Aku sing tinggal mati. Gis bulat di kamar jadi mang bulat.
1: Iya.
2: Tidak dengan iya, kaulah anu bakal jadi mang hidup. Kaulah anu bakal jadi mang hidup. Ayang semua juta kukul di sanggup. Hai, ulah lu memadami.
3: Gelut pak gelut ternyata.
0: Ulah sih memadami, mengat. Ulah padu harga. Sok, tinggal bisa.

0: 먹으면 버려야겠다. 야. 아이.
1: 왜?
2: 나 오늘 더 돼. 아두 nguningakeun yen bimakeun dan parantos kalah ngejolor di medan salah ieu.
1: Iya.
2: Hidup jago, hidup. Hidup jago.
1: Hidup
2: jago. Hidup jago.
0: Hidup jago. Hidup.
2: Aya keneh karep.
3: Nah, maksa-maksa teh maneh. Di nagara kaula gerobak keneh awewe mah hayang sabaraha hiji. Baru liteuing teu ka sorang ka Sumatera jeung ka Sri Kane oge. Peke eta mah biaya-biaya ti kaula ngalamar mere hajat malang geuna. Ulah mah hajar pinasa.
2: Untung jeung kagalingan
3: kitu. Montong jeung kukusos.
2: Keke ka para penonton. Ulah seueur teh ngamosi.
1: Bebas lo aja mah. Boga duit jajan, tunu hes, teramai balik.
2: Ulah sasauran kitu.
4: Saptrap tanira Batara Kresna bingasa kalangkung ningali Gatot Gacan sepatriang banting tulang di lapangan.

0: anak gua. Sangka hidup di kang. Dedeh kasep.
1: Nyai nakula.
0: Kaula nun kaula raka batara. Nuhun nyai.
1: Aya keneh waktos.
0: Rupina dina danget ayeuna waktos parantos nunyukeun jam 3.
1: Oh, jam 3.
0: Jam 3.
2: Oh, asanya relek pisan
1: diwa. Asanya relek pisan ai ku ka gimeureung-gimeureung ku lalajo. Nuhun kagaca. Aya kasep aya
3: tunu. Mudah-mudahan wae. Putra aja pati daya halangan anak pikirnya bela negara bangsa kagama.
1: Nuhun, nuhun, kasep. Payus tipikat contoh masyarakat.
3: Imalat.
1: Dayi, nah pula.
0: Kaulah nung kula.
1: Mangga atuh gerah tutupeh. Ngawitan di dinten enjing. Oke, gerah tempatkan para raja anu sapaih anu teacan asup kena lapangan okobeng mati iya. Gerah tempatkan. Pikin resna.
0: Oh, timalan. Ditujukan ka para raja anu sapalihna anu teu acan hinsemara parantos disayogikeun tempat kangge heus dinten enjing ningawitan di jam 7 saparapat atanapi setengah 8 mangga supados resila sakedap oge ditujukeun ka para penonton dinten enjing ningawitan deui ayeuna kumargi waktosna parantos tengah midian sakitu kasih bulan
3: inge
0: bubar
1: ayo, ayo.

0: Kurang kucing mikiran hayang boga pamajikan jadi manyangan badul aing.
1: Beda ngobrolin kaning.
0: Nya jeung ieu panon teu ngicupi.
1: Nah,
0: kumaha? Jeudeuh teuing nyai dahdahane cing tiasa laksana ka akang.
1: Nah,
0: akang teh moal boga pamajikan upama henteu ka neneng. Nya. Dahdahan ieu aa nu. Nok teh hayang waos emas.
1: Nya. Ya, waos emas.
0: Bilih palai longres. Nya. Kang lebaran bilih palai Honda Backpack. Akang anu bakal ngalaksanakeunana di mana aing hees ieu.
1: Apa nu saya ogikeun tempat?
0: Oh, itu mah ke raja.
1: Ari pasawan.
0: Hayu urang di mana nya? Deuing di emper kitu.
1: Di papangun sakan tenang atuh tong muli.
0: Aya lowongan di kemar kitu. Nya nek ngelurus. Raden Putra Gatot Gaca maksad resumampah.

0: bangulus perlampahipun anwaya di alun-alun kraton utawi nagara Amarta. Para raja anu sapalihna direskeun pikeun ngantosan dinten enjing. Kitu kaayaan saemara dipusir dayeuh Indra Prahasta.
1: Beja pabeja-beja dina sajengka jadi sadeupa.
0: Dugi ka luar nagara ieu telakeun di nagara Amarta ngayakeun saemara.
1: Rehna panengah Panawati Pati Arjuna parantos ngirak Sumadra lansikan.
0: Kitu kawartos kenana kaluar nagara. Kalayan nakula Gatot Gaca oge Sri Batara Kresna anu sami nang tayungan tiap dinten Batara Kresna Ratu anu linuhu. Gantos sawi Nursita
1: kocap paun tening di kiji padepokan padepokan Gunung Wis anu mimpin padepokannya Tanah Panita Sukma Pawana. Eta Panita Sukma Pawana teh kagungan putra pamegetnya Tanah bocah ireng anu kasebat itu kasih.
0: Yen kagungan putra na teh goreng patut misah tinu ieu. Anu kiwari eta putra na dedeukeus ka ingkang Rama Panita Sukma Pawana.
1: Sapamedalipun Panita Sukma Pawana. Cah. Oh cah ireng. Ya kadieu.
2: Punten.

0: pawon tening padepokan Gunung Wilis. Utawi padepokan tutugan Gunung Wilis. Panita sukma pawana anu kiwari nyaun ingkang putra bocah ireng wawangi.
1: Gunirangan jika.
2: Nya
1: ari geus kolot.
2: Nya
1: untuk geus nyungtut maruragan.
2: Mohon.
1: Cuku geus amper hese dilengkahkeunana. Yeungeun geus hese diobahkeunana. Panon geus kurang awas. Ceuli geus kurang denge. Nah, ari keur ngorak mah dahar kuat dua piring sapoe.
2: Apa saya?
1: Nah, ari ayeuna geus golot opat piring kurang kene. Gasep anak amacu sanajan bari jeung koreng patut misah tibatu tetep we kanyaah kadudeuh kacinta kawelas ka asih. Tamplo ka hidup cu.
2: Itu. Itu serius.
1: Ulah loba teuing humor cu.
3: Inu damel amang ngahaturkeun simah pangabacus ka hunyuk amang kurang.
1: Dicari mah cu simah hidup ku ama.
3: Kalinya ti eta tina naon rupiah kalepatan gawe urang kirang malu.
1: Urang saling maklum jeung ama kasep bageut.
3: Pingtigana naon ama nyalukan putra cakireng.
2: Ah.
1: Sabenerna kieu cu.
3: Naon?
1: Hah?
3: Naon?
1: Kahiji ama teh maksud negrakeun rasa kasono ka hideup.
3: Inya.
1: Kadua nati eta amate atu maksud syukuran ka kresna maha agung anu kagungan bumi langit sawarga katut neraka.
3: Iya.
1: Katilu perkara amate rek ngukakeun eusi ati anu dikakanung minggu-minggu direncana bulan-bulan dikekelek di sasangke saban poe anu ngingintil saban detik.
3: Aduh. Iya anu kuring.
1: Taku hal ieu kasep. Sanajan hideup rupa goreng patut, aya nu ngahina bati nyeri nawe ka kolot macu.
2: Kolot.
3: Kenae nu ngahina mah. Kenae ah.
1: Nya, dah kitu cu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
5: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
4: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
5: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
4: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
5: Lami, eta pami jantung. Di 2018, upami nusanes nama, namanya anak paling lah, ya setahunan. Pami.
4: Bapak, kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
5: Seueur, antawisna secara medis, punya rumah sakit, terus padok. Herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
4: Salami pengobatan eta bapa naon nu karaos ku bapa, Pak?
5: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
4: Bapa ayeuna bapa nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
4: Bapa saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
5: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin lo di lebatan tu nyari mam ge ayo nama alhamdulillah Terus jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsun oge alhamdulillah tepatos ka ieu teh vertigo alhamdulillah ana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten teh ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobean teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
4: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis Pak?
5: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sampai badai istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
4: Uninga alfa propolis di manten Pak?
5: Abdi teh di radio.
4: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos Bapak mangga Pak.
5: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim guring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kadua na mitun. Mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan da tidi ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minten orangnya tadi insya Allah sehat deui minten
4: gitu. Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
9: iya.
8: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas nih.
8: Jelas?
9: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadulu.
8: Sebelumnya
9: babar pisan. Babar pisan itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas. Iya.
8: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
9: iya.
8: Udah jelas matanya.
9: Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan.
9: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
9: Ketiga
8: botol, ya.
9: Iya.
8: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
9: Iya.
8: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak
9: iya.
8: Perubahannya nyata gitu
9: nyata.
8: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya. Yeah.
8: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
9: yeah.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciami.
11: Radio Peace Ciami.
10: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Nya atuh aya naon buru-buru ama ayang kapangih judulna ayang buru-buru atuh.
12: Oge tenang.
1: Ameh jelasnya.
3: Nya.
1: Saya nakie amate. Sakumaha anu geus dicaritakeun tadi?
3: Nya.
1: Yen nya ahna amak kanu jadi anak, komo lamun sig loba? Kanu gede nya aku gedena. Kanu leutik nya aku leutikna. Kanu awewe meureunna nya aku awewena. Kanu goreng patut oge nya aku goreng patut, na kanu kasep nya aku kasepna. Aya istilah sakalieun anakna gering nangtung ngalang layung indung mah jeung bapa sanggup ngorbankeun jiwa jeung tibatan anakna maot. Hmm?
3: Nya ditampi ka deudeuh ka nyaa ka cinta ka ulah ka asih ama ka putra.
1: Tah kitu cuk. Pangna ama nyalukan teh nempo hidep.
3: Naha?
1: Hidep teh upama peuting jiga na teh tega ninggalkeun sare. Upama beurang jiga na teh tega ninggalkeun dakar. Pagawean ngan ukur ngahun balung kutulang. Jadi-jadi tanah tanya ka ama. Naon pangna hidep tepi ka kitu teh cu. Geura belak-belakan ka ama. Balaka ka kolot mah moal burung dilaksanakeun asa saimbang jeung kaayaan kolot anu sarupa kieu. Ih ulah ceurik. Jom.
3: Isin entong.
1: Entong naon?
3: Entong diwartoskeun.
1: Ih bejakeun sok. Bejakeun. Blak-blakan sok.
3: Sanyana. Abah.
1: Iye.
3: Abah ama.
1: Ih na iye.
2: Abah.
3: Pangna putra dugi kaki titing aku itu jeung tulang. Padul ya gegedena.
2: Eta manusia kata.
3: Nya.
1: Naon cu?
3: Mah dibejakeun ah.
1: Ih bejakeun sok. Bejakeun. Ulah dibuni-buni tong didingding pilir genang siloka.
3: Naha ama ikhlas kitu?
1: Ikhlas.
3: Rido.
1: Rido.
3: Nya. Pamik itu mah. Hug! Putra dibejakun uyuna.
1: Sok.
3: Saleresna putra teh hayang kawin.
1: Hah?
3: Hayang kawin.
1: Hayang kawin?
3: Iya, sama hayang kawin.
2: Hah? Kawin.
1: Ih. Panitas barang midanget ingkang putra yen telakeun kagungan maksad yen panikah.

0: sakedapan boten nawangsu marganipun peteng penggalih.
1: Dangu-dangu ngandika.
2: Jadi hidup teh kayang kawin.
3: Iya, ama.
2: Ku ama dilaksanakan sanajan nepi ka mana.

0: 笑。
1: 阿文。
0: 呀。
1: 我对安的其他其他不不打不让用父亲。
0: 啥哈？
1: 用马扎用谁的卡尼阿妈？
0: 用马扎。
1: 用马扎用谁的卡尼？
0: 那哈还养伢农给都？
1: 啊？还养伢农？
0: 伊是哪伊？
1: Tang Yanu.
0: Nanau nan tete maki jeng dua dua meyakin batu.
1: Ken baik.
0: Ih, ulah dua dua macu.
1: Ken baik dah eta macu buka salah kina dua nanagi.
0: Saha.
1: Sumadra jeng sirikani.
0: Ih, boga.
1: Saha.
0: Panengah panawa.
1: Oh, ken baik dah ubu sina diserahun.
0: Ha. Usaha teh.
1: Ku orang Yuna. Ayuna teh cina kerisya emara.
0: Di mana?
1: Di negara Amir. Amirta.
0: Amarta.
1: Nya Amarta, eta. Nya.
0: Jadi keringa yakin sa emara.
1: Nya.
0: Sahan jadi jago na.
1: Ayuna jadi jago na teh cina. Kutut gaca.
0: Kasih. Cuk. Numutkan beja tinu benang dipercaya upama hidup dek nu saya marah turta anu jadi jago saya marah na te gatut gaca.
1: Nya.
0: Eta te jago cuk. Geus kawentar kamana-mana. Cenah mah numutkan beja upama gatut gaca te papangi jeung musuh tilu poe sok susungkru.
1: Muadik ngabradak maan pasantren kakinceng.
0: Asna naonan makijing dibulak balik itu.
1: Bikin gelucing si Gatut Gaca. Nya, waniun.
2: Hah?
0: Na tega lara.
1: Tega.
0: Pati.
1: Kuma isu ke geus hujan.
0: Is, na iya budak teh. Nya. Bener hayang kawin.
1: Nya, apa aki ama.
0: Ih, kawas. Lain ka bapa wae.
1: Hayang kawin.
0: Heug teu naraon ku ama dilaksanakeun nya. Ngan hideup ayeuna anu rek kini ti dieu kaitu di perjalanan upama anu ngahina lawan ku amis budi biar ku no? Amis budi apaku kasadaran
1: nya
0: upama aya nu nyarekan lawan ku seuri upama anu pedit lawan ku bageur. Jeng di perjalanan teh kade ulah ujug takabur jahil kaniaya kiri dengki durumpak jeng rurumpak. Ulah jahil kapa pada urang dui.
1: Nya.
0: Takuha iya kaset sekupama ayina. Hidup ngajalankan bener bager tekad ucap jeng lampah. Bener.
1: Nya.
0: Gusti mah teu disanarkeun kana rupa jeung pangkat. Tapi disanarkeun teh ku kabersihan hate. Kamurnian hate. Nya?
1: Nya. Ayeuna atuh pamitan putra bakal lumampah ka nagara Amirta.
0: Amarta.
1: Nya Amirta.
0: Amarta.
1: Eta nya Amarta. Nya. Mudah-mudahan siapa mulut ginuran siapa nejati nekanan. Percaya kana anu kagungan murah kalawan asih. Murah na di alam nyata asih na di alam gaib. Nya, Gusti mampu jeng hinga urang mulut sakieu kapan. Nyiptakeun bumi langit sawarga katut naraka Gusti mah teu ngepalu-palu acan. Mudah-mudahan wae.
0: Nya, bra. Ngan saat cana lumampa hidup teh kurboga batur heula.
1: Naon ama
0: saat cana hidup lumampa hidup teh kurboga batur heula.
1: Saha
0: ulah nyorangan jadi ama teh melang.
1: Na saha pibaturun putra
0: ayeuna
1: nya
0: ke tunggu samenit deui aya pibaturun hidup bakal ngrunyung ka dieu.
1: Saha nya?
0: Nya engke kumaha engke? Kumaha engke Yona?
1: Saha yo? Saha?
0: Nya engke?
1: Saha yo?
2: Sabar atuh da teh mah saha batur.
1: Hayang kawin.
0: Isna ieu.

0: habis kawin cari usaha dek dagang. Dagang kue mangkok. Sahanya.
1: Oke.
2: Sabtra panepung. Udawala lan Astra Jingga. Putra Nangura Semar Kuda Pawana. Anu lumampah itu maripis yene telak Nangura Semar Kuda Pawana leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Ngalios tanpa premios ini tanpa pamit ingkar tanpa tugas tanpa mimpin duka kamanak leos nasang kumaha nasibna. Itu kasimpulanana. Atuh dawala sareng Astra Jingga. Anu maksadna milari ingkang rama oge panengah panawas di Pati Arjuna. Aprak-aprakan nyuk-nyuk-nyuk suku gunung mapai lewang anu jungkrang nalungtik pasir anu lungkawing nerke akar ngeming jangkar. Punten kulan. Punten kulan. Sahanya. Bu. Benar ewe pribumina jempling yuk. Nyak.

0: Kasi naunan sila.
1: Anak, panatik ting.
0: Batur bapak uwuh derhaharingan.
1: Oh, sugane ayo ngalungan atu. Nya. Unten kulan.
2: Saha di luar.
1: Abdi iya kulan. Saha di lepet.
0: Ikalah malikun.
1: Saha. Nah, udah.
3: Ibu
0: mengaku. Beok itu.
3: Ah. Buka itu mah. Kepangannya bakal.
0: Yap, kadia kalebet tamu.
1: Sawios kulan di dia wecanak amparan anak kadia.
3: Wah.
0: Is. Kadia.
1: Iya kumah aja belum.
0: Kapan didinya ayah pancuran kukumah tadinya.
1: Iya senang apa ke dipaku. Nya.
4: Iya jelma gitu ya ama.
0: Yap kadie
1: punten kulan. Kebenaran yang mangi ieu.
5: Nun.
1: Aya pasantren.
5: Heuy minta kejo.
1: Hah? Nya hanahang hayang dahar punten kulan.

0: Gusti, yes, eta ngomong temurunya, nuhun Gusti giningan ayah makhluk anu luwih goreng patut ti abdi, nya ayah luwih sakieu mah kasep cahaya nage nyui nyuian. Sareng saha mang?
1: Sareng saha mang?
0: Itu sareng pun bojok ulang.
2: Cina kadia atu.
0: Kadia a?
2: Ya. Kuncin mau. Iya garwa teh mang.
0: Nau deh. Ana ya. Kau cepuring teh jeung sa cenah kadieu, hay cepuring teh jeung pun bojo.
2: Kana bisa ngomong teh kamana karep.
3: Luh. Luh. Hayu. Luh.
2: Cangeh gar itu.
0: Ah, nah make jeung cangeh gar naon teh? Lamanya
2: teh teh lah. Luh. Kunceun mawon bulan bah aki.
0: Nuhun. Saha kakasi? Engawe ieu teh tumaros. Cumu, saha kakasih tenu?
1: Saha ngarana?
0: Abdi kan?
2: Nya.
1: Nya.
0: Anu katelah ma abdi teh, komayana.
4: Hah?
0: Umanya ya komayana dibakutat ku samping orok.
4: Umanya komayana gitu.
0: Cicing siapa natik ting. Saha komayana? Wuh, komayana.
1: Komayana, ngarana?
0: Iya, ulan. Urang mana, anjin? Abi, ulan?
1: Urang mana?
0: Abi?
1: Iya.
0: Di tutugan. Mana tutugan, teh? Mana tutugan, teh? Di Jepang, tinggi dua. Hei!
4: Tutugan apa, Rowi?
0: Dupi iya anu tukang saha.
1: Kita lupa yang paduda nana saha.
0: Luh, padudanya lu. Hayang teuing misa sedikit rok da budak eta. Abdi kulan.
2: Iya.
0: Anu katelah ma abdi teh Dewi Sinta kulan.
4: Luh.
0: Dewi Sinta tapi kapasiksak gitu. Anak kabina-bina teuing. Menya aya komayana henteu eta.
4: Dinaon?
0: Ah, henteu eta we. Nya.
4: Abajakeun teh
0: entring-entringan. Henteu entring-entringan. Nya. Urang mana anjeun Dewi Sinta? Abdi?
2: Nya.
0: Di RRT kulang.
4: Aduh. Lahir nya.
0: Ieu ieu nu katelah si Bruce Lee ieu.
4: Ah.
0: Ari maksad? Ari maksad? Abi?
2: Ya.
0: Kaprak-kaprakane kulan.
1: Naon maksude?
0: Kaprak-kaprakane kulan. Dola. Iya, peke ku silai ngomong euy dah. Teke geus teu kuat beuteung leu.
4: Aku naon?
0: Heuh, pupulilitan kitu. Na ka mana? Na teh nyaho siling.
4: Aku naon?
0: Budak yatim dek teh euy.
4: Yatim?
0: Heeh,
4: yatim kumaha?
0: Teu nyaho.
4: Eta henteu.
0: Bapak tilungit.
4: Kitu.
0: Kieu kulan bah aki. Abdi pangnyukruk-nyukruk suku gunung mapai lawang anu jungkrang nalungtik pasin anu lungkawing nete akar ngeming Jakarta tepi ka kieu yeuh.
2: Ya.
0: Nya bisul beunyeur jadi deui ceuk abdi oge.
2: Iya.
0: Ari kitu abdi teh neangan pun bapa.
2: Kumaha mang?
0: Abdi teh neangan pun bapa.
2: Bapa kulan teh aya deuh.
1: Bapa naon?
0: Bapak we, Bapak Abdi, Bapak Semar gitu.
2: Jadi Bapak Mang teh
0: Semar ngaranna.
2: Semar.
0: Nya.
2: Urang mana?
0: Ditu ti Tumaritis pulang.
2: Kampung,
0: kampung Tumaritis.
2: Desa mana?
0: Pulang.
2: Desa naon ngaranna?
0: Desa na.
2: Nya,
0: Desa Alengka pulang.
4: Wah.
2: Nagorowong di menyong.
1: Maia cuma itu desa Alengka.
0: Cicingnya tuh. Nya.
2: Naon pangnat. Uwe ti cuma itu bapak mang.
0: Aduh kating naon tete kulanda. Duka kakidu duka kamana tete maksudna duka cek abdi oge. sarang disaranganku panengah panawa anu katelah dipati Arjuna tilungi tanpa lebih hilang tanpa kerana enak ya.
2: Syahade
0: kepala daerah Madukara cek abdi oge.
2: Syaha ngarana?
0: Nya Arjuna.
2: Naha make leungit?
0: Kulat
2: make leungit.
0: Duka, duka kamana duka korupsi, teteh duka naon? Nya. Ai wartosna mah namut artos 6 juta cenah.
4: Ah,
0: nya. Ai kawitna mah namut serang cenah nya. Nya. Tuluy dihakan.
2: Nah, ieu kumong teh ka mana karep?
0: Kada tengena atuh keur nulutik mah kurciak-ciak we nya. Sedengkeun wariskeuneun ka kuring teteh sawah teh nya.
2: Untung hayang dibere warisan di mulut bae.
0: Nya doana anu penting mah. Nya. Dupi bah aki saha kakasih?
2: Kula
0: nya.
2: Anu katelah aki tengaran mah sukma pawana.
0: Sukma?
2: Sukma pawana.
0: Panita?
2: Nya anu katelah mah panita ngan uwuh kabisa we panita oge.
0: Ari ieu garwa
2: islain. Ieu teh anak kaula gusti ti saha inungna nya?
0: Nya.
2: Paling-paling ge centong geuning.
4: Kula salah tafsirna.
0: Saha kakasihna ieu putra teh?
2: Anu katela
0: nya
2: bocah ireng.
0: Plan
2: bocah ireng.
0: Banar areng
2: bocah ireng.
0: Sugan teh banar areng nya paingan caketreuk.
4: Ah
0: nya.
1: Cabuk sia.
3: Duh.
2: Garak lu. Ulah diheureuyan mah ieu teh teu bisaeun basa lemes.
4: Payaan
2: jeung teu payaan.
0: Bocah ireng
2: nya
0: putra
2: anak kaula.
0: Cing nyuhunkeun pitulungna we kulan
2: nya-nya panita ai panita teh tukang ilmu ai ilmu teh wajib pake nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajahit kanu titeul ngahudangkeun kanu labu. Nya
0: nyuhunkeun pitulungna cing kedah ka mana abdi ieu milarian ku bapak sareng dunungan abdi.
2: Duduh teuing. Mang
0: abdi kan
2: heung bisa kapangih Arjuna jeung bapak Mang anu ngaran Semar.
0: Nya.
2: Tapi kudu panganterkeun heula anak kaula.
0: Ka mana?
2: Ka mana ulah? Panganterkeun anak kaula hayang mah hayang ulin ka nagara Amarta.
0: Hayang ulin?
2: Hayang ulin ka nagara Amarta. Tah di mana-mana engke Mang nganterkeun ieu anak kaula anu ngaranna bocah ireng. Engke di nagara Amarta bapak Mang bakal panggih. Arjuna bakal panggih. Salah teuk-teuk cilik kaula.
0: Ke, coba aki?
2: Nya. Barang siang heueuy.
4: Ya bahan.
2: Kumaha kira-kirana kersa Mang pikeun ngasuh anak kaula ulin lumampah ka nagara Amarta. Cisudi abdi-abdi ganteuy ngasuh nu kitu. Daerah eukeut mah eukeur urang teh jelema hina kacamata mah manuk kitu beuki dihina we mun mun ngahina teh.
0: Ayeuna mah ulah nempo jelemana. Urang tempo duitna we duit. Pokona mah duit ayeuna mah.
2: Ih, kasar sia ngomong teh. Mun jeung dula dulu.
0: Jangan sampai lah begitu. Kitu ayeuna mah duit teh duit. Ulah dipanang kana rupana jeung deui urang panang netek bakal kahasilan teh di akhir kamut dian nya bakal pangih cenah bapa urang ieu teh laras ki
2: salah
0: ciduhan ka ulah kumang kitu
2: nya
0: tidak aku ka ulah ngabohong
1: kumaha daer nganturkeun kuring mang dawaya
0: nah apalun.
2: Nah, apa lulu?
1: Lain Dewi Sinta, lain Durna, Dawala, yang ceput ngerana.
4: Ya.
1: Yang Astra Jinga.
0: Waduh.
2: Percaya,
0: anak kau lah matara benang dibohongan sanajan beri goreng patut oge. Gusti, kitu nya sakitu kasimpulan. Mangga atuh teu nanaon ki, bra. Kade hidupnya anak ama. Hidup anu ayeuna geus boga ilmu saeutik eutikeun prak gerap pikeun nulung. Kanu butuh nalang kanu susah ngajahit kanu titilem ngahudangkeun kanu labu. Kade ilmu dibawa teu bener. Sanajan rongkah eta ilmu tetepe bakal jadi runtah engkena upama upama dijalankeun teu bener. Ulah takabur.
1: Nya mudah-mudahan wae ama siapa munut jinuluran siapa nejati nekanan.
0: Bra kasep. Geura lumampahnya jeung deui. Saya lebet ting ti eta kasep anak ama ujung dawala ujung astajinga mangkade amalkeun ilmu teh. Lamun ilmu teu diamalkeun sarua jeung tangkal ulah akaran. Sabalikna lamun ilmu atawa lamun amal tanpa ilmu buntang gantung hukumna lir lebu katebak angin. Ayeuna ilmu amalkeun ikhlaskeun jeung ridokeun. Semuhun mudah-mudahan we. Mangga.
1: Ama
0: ieu kasep.
1: Leuleuyan amanya putra mudah-mudahan aya dina penang cayungan anu maha kawasa.
0: Nya, bra. Sakitu saacana. Ayeuna tidak pecah ireng kalayan asra jinga oge dawala lumampah ka itu ditiup ku kaula sangkan ulah aya nu wawuhkeun ka dawala jeung ka asra jinga nya. Sumuhun kulan moal moal aya nu wawuhkeun ka mang asra jinga jeung dawala moal sakitu. Kunaon nyelek euy nya bra sakitu kasimpulanana.
1: Amin amin.
0: Bra kasep didoakeun ku amacing salameut.
1: Mangga atuh
0: bra. Ari abdi kumaha yeuh? Heh tuturkeun itu anak kaula nya. Sumuhun atuh pileuleuyan neh. Sapunyere pegat simpai bah aki nya bra. Astajinga ongkosna. Ih. Teu boga duit siapa jer goweng kaula teh. Percaya ka anak kaula loba duitnya grejik. Sumuhun atuh mangga ki. Kelana. Kaula bakal amanat heulanya. Sumuhun di mana-mana engke anak kaula aya kacilakaan di nagara Amarta. Sumuhun. Sumuh. Sama tinggalan kaula panita sukma pawana. Engke kaula bakal datang ka hareupeun anjeun turta ka hareupeun anak kaula anu cilaka engke. Bisi ima bisi. Bisi, lain bakal bisi. Sumuhun, mangga ki. Gula, ai itu naon? Rorodaan barudak, barudak catik teh. Bade ditamu teh ku abdi sareng muningna. Jig cenah naon jig jig jig jig. Sumuhun itu ngageyot teh jiga entong jalukna. Nya jig jig. Astra jingalan dawala oge. Bocah kirang anu sami diringkeun ku dawala sangasta jiga. Kalayang nyanak rodaan oge muningna ditalikeun ka rodaan lajeng telat ngayakeun sempaguyon di perjalanan. Nah, kitu kalumampahna asna

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
2: Pak Kaim.
1: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
1: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
2: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
1: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
2: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
1: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
1: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
2: Nganggo alfa propolis. Propolis.
1: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
2: Nah, aya nama badan mah da raraos kitu nya. Sampean teh aya burung ka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
1: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
2: Nembe sabotol.
1: Ayeuna teh bade mesa
2: anu kadua.
1: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
2: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
1: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali amin, sehat, amin. Normal lagi, gitu.
6: Amin.
5: Udah, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
7: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Angus perlampahe pun astra singa dawala lan bocah ireng. Anu maksana bakal mampah ka nagara Marta kapusir dayeuh Indra Prahasta. Gentos sawi Nursita. Pocap paun tening di alun-alun nagara Amarta anu keyah-keyahkan para penonton yen ningalikeun anu koko begalan pati di alun-alun nagara tengah poe ereng-erengan sagayana para penonton sami suka itu kasimpulan mama. Anu kiwari kantun Raja Bligung ti panca seberang anu maksad lebet karena oku begalan pati maksad ngaruhuh ke jago saimara nyanak agan putri Sumadra lan Sri Kanik itu kapalaina maka Ratu Bligung Raden Akula anu jantan panicia tiap binten estu teayarerehna cocorowokan di satengah king lapangan alun-alun.
11: Para penonton, para penonton. Ya. Dina mangsa ayeuna kaula bakal nyauran deui raja anu kiwari kantun kiji deui nyatana Ratu Bligung ti pancen mah.
12: Ye ye ye. Siap, sora. Ye.

Ayurama,

0: Allah, dar ya, dar.
1: Dar, dar. Ayat, dicabok siapa yang penonton.
2: Ulah, nyeksikan penonton.
1: Bahan kueng yang panisiana.
2: Dina dangat ayana unyuk sumanga.
1: Ratu Blikung di Pancasbang Maksat. Ngalawanan jago saya maranya teranen putra kata saya.
0: Iya, ulah.
1: Dor, siap. Sop.

0: aing kana mata tepi ka ngaburi. Yai.
1: Aing labuh tepi ka belak. Blik. Luk si jahat si orang kanungkul.
0: Jahat. Aing jaga kena baca tidak.
2: Ah, tidak.

0: Tak kadipati atau di mana salera dina banget ayeuna tak kadipati. Aduh kumaha. Karniaya kumaha kitarana.
1: Cing. Juragan kula kumaha ye salajengna.
0: Oh dina banget ayeuna rupina. Acara saya mana ditutup?
1: Maha.
0: Acara saya mana ditutup?
1: Nah.
0: Teruskan.
2: Barang para penonton mireng yen acara sayembara bakal ditutup. Aya suwiji masyarakat anu luncat tina kalang
0: menuju lapangan alun-alun nepangan ngakula ka tengah lapangan.
1: Punten kulan.
0: Saha?
1: Iya, abi teh kulan.
0: Nah, ya? Saha kakasih?
1: Abi kulannya? Anu katelah mah abi teh kulan.
0: Saha?
1: Bah Jamil abi teh kulan.
0: Oh, Bah Jamil. Iya, kulan. Maksa?
1: Iya, abi teh.
0: Keke, ari mang di mana?
1: Abi kulannya? Gitu teh we di pakampungan.
0: Kampung naon mang?
1: Abi
0: nya
1: lanu kurung ulah.
0: Wih. Oh kitu.
1: Jauh.
0: Maksud
1: abi teh kieu. Untene ulah janten beunuh ieu cilila.
0: Henteu teu sok.
1: Abi teh dagang
0: nya.
1: Muda teh kenging namutan ulah. Kenging acalak eclok modal oge. Balanyakeun kumang yen cenah di dieu aya ngayakeun sayembara. Nah, atuh dina danget ayeuna sayembarana maksa ditutup sedengkeun dagangan Mang Titi acan seep. Kedah dikamanakeun dagangan Mang sedengkeun. Modalna teh keng namutan teh paut ingis kulis silempan ku kayaan kan. Mubah panginten dagangan Mang teh. Supados ninggalih we ka Mang sanes manggung kulit teh sadayana rencangan Mang Titi kan. Mang anu wantun ka dieu bakating nyaka anak sareng pamajikan mang di mana talaharna aing mang teu imah kulah.
0: Oh kitu.
1: Sedengkeun bade naon supados diteraskeun ieu ngaha carana.
0: Oh kitu.
1: Nya
0: mangga. Dina nanget ayeuna kaula bakal deukeut heula ka Aceh Sumada kan sikani.
1: Kulah teu antos ieu kulah.
0: Brah, atuh keluar deui.
1: Mangga.

0: maksad nepangan heula sumadelan sikani. Kumaha ieu teh acara di beber? Oh, di tutup atanapi diteraskeun. Kalayan jawabna Sumadra lansikani kedah diteraskeun. Kalayan dina danget ieu mah dibebaskeun tong boroh hinga raja sanajan budak angon salilana tukang ati tukang ngarit bebas atawa dibenerkeun asup kana pakalangan. Sok panas bisa ngarubuhkeun jang. Atu bingah anu taya papadanana kula.
1: Para penonton.
2: Iya, kula.
3: Omni, kula.
1: Iya.
0: Kaputusan ti Aceh Sumatera kalansikani dina nangat ieu saya marah diteraskeun.
2: Dah. Beres den, penonton. Beres, hur.
3: Tuyuh den.
0: Kalayan ayeuna mah dibebaskeun tong boroh hinga raja. Satria Brahmana sudah wes sanajan budak angon, kaya halangan anak. Naon mikarep ka Sumadra lansikan ieu.
2: Ya.
0: Sok kadas bisa ngarubuhkeun jago saya maranya tanah dan putra kengasar.
2: Dah. Beres. Sakitu. Lon. Set.
0: Sok saha. Dor. Ayat ikulon.
2: Wah, robong kulon.
0: Dikidu.
2: Lapur.
0: Diwetan.
2: Wah, iya tuh.
0: Sugan tikaler.
2: Wah, boleh kulon.
0: Sok. Sok perlu. Diantos kutaro dia.
4: Sabda panipundawala lan astrajinga.
0: Oge bocah kireng anu lumampah tadi ti padepokan kiwari parantos tumeka.
4: Nya cek kuing oge tita tadi tita menta duit.
0: Tingali itu barang-barang beliun. Duh nya we.
4: Na emper-emper tepi ka ngajajar kitu nya kumaha ye. Nya duh.
3: Weluh nyeuy. Duh.
5: Mangga waya. Mangga waya. Naon? Kadieu.
0: Ah, peke di dinya cicing geus gede.
5: Kadieu ya, Nan.
0: Tek naon teh budak gede atuh? Naon?
5: Mangga waya.
0: Naon?
5: Hayang kawin.
0: Ah, motor ganteng. Make jeung hayang kawin sagala.
6: Ya bareng di mana tahta.
0: Kek barang jeng tukang goong. Nya geus dua kali tukang goong ngata teh. Nya. Jamur.
5: Tiang kawin.
0: Kasaha.
5: Ka Sumadra jeng Sri Kali.
0: Oh, hayang diteke mah ku dewek.
5: Cenya bejakeun ka ama.
0: Ah, jik bae kitu. Ngerakeun pisan di babawa ge. Nya aya nu lalajo awet ti hareup geura di suntrung-suntrung. Ku kaera.
6: Bangor pisan. Cakapnya.
0: Sembucan ge sembucan euy, sembucan euy.
5: Mangga wala.
0: Hoi teh saya marah.
5: Weh wala weh saya marah.
0: Nawani sling.
5: Wani?
0: Ah.
5: Mucakan ni.
0: Bujug sling ngomong teh.
5: Hayang geut.
0: Oh ka era. Dagor ge geuleuh. Nyari pak maneh. Nyari pak maneh. Nya teh geu leupeun ka rancak geu.
2: Ih.
5: Hayang kawin.
0: Bener hayang kawin?
5: Heeh.
0: Ah, euy. Aing tadi kuring ditiup, naon ditiup tadi mun-munan.
2: Heeh, cenah ditiup ti sanggan ulah aing wuwuheun ne, euy.
0: Hah?
2: Sanggan ulah aing wuwuheun.
6: Eta cerita kangkalan kalentang gede nya hayang nanya
0: kah? Heeh, bener kaget kuing kita tadi euy. Kalentang-kalentang gede eueuh nu nanya. Nya sing horeng. Nya tawe meureun ditiup tadi teh. Mangkaning kuring mah geus kawentar di dieu geus nyerahun saraya teh ka kuring. Geus populer.
6: Dimana toko-toko.
2: Heueuh, uh nu wawuheun euy bener panitia teh nya antenyata teh. Didewek ilmuna teh teh.
6: Nya. Atu bakang tara dipake.
2: Hah?
6: Tara dipake bakang.
2: Tara dipake sote candi puasaan euy.
6: Naon puasana kan?
2: Puasana. Dikana endrin 7 poe.
5: Hayang kawin.
0: Kawin ka saha?
5: Ka Sumadra.
0: Na wani gelutna?
5: Wani.
2: Awas nu
5: weh. Tiang kawin.
0: Tega lara?
5: Tega.
0: Pati?
5: Tega.
0: Dibenerkeun ieu jelema ki diasupkeun.
2: Heuh, nanti kadenge geus aing di pengumuman.
6: atuh bila awong-awongan apa ngarasuhara?
4: Awong-awongan dina panghalawan. Dina halau-halau sate dua.
6: Ini ngaku. Dua meureunan.
4: Atuh sate dua mah nya. Teu dibenerkeun cenah ayeuna mah. Senajan budak kangon oge, panas bisa ngarebukeun jago. Wani rang henteu.
5: Kasaha?
4: Ka Gatot Kaca.
5: Wani.
4: Benar.
5: Sok ya.
6: Wani
4: anjeunna mah. Teu boleh wani sia teh mah nya.
5: Sok.
4: Ha kuring nek daftar atuh.
5: Sok pang daftarkeun urang di gelut.
4: Sing geus cenah dipaehan di ditu mana ya? Cenah dijagur ku jero kana nembot kaca da.
6: Akang nya nak pagi atuh
4: sabigeh. Daerah atuh mamawan kitu. Kan seling ulah nanya ka jero kana anong ka kitu wawuh we direk mah. Bari ikhtiar ku mah. Ya jigawe jigawe jigawe lain ku mah.
7: Kuring nek daftar.
4: Uji,
7: paling gak tau daftar.
8: Sop!
9: Ayat tadi boleh betan?
10: Gaya.
9: Sugan si paling kidu?
10: Lapur.
9: Dikaler?
10: Boleh, bulan.
9: Aduh.
8: Ta, sahar wang gajeng ka?
10: Sa, sahar wang gajeng.
8: Sahar wang gajeng?
10: Sa.
4: Punten-punten kulan, pasihan galan, pasihan galan. Punten-punten, haling itu kang baca teh kumah doi. Kalah molotot weh.
10: Nah, udah. Wawanianan lah.
4: Cicing, kio, ayo wabelu. Tempukun ayangnya, kio, ayo satria.
10: Cik, ayo.

0: ulah.
1: Eh, ayo saha.
0: Saha ya?
2: Abdi ulang.
0: Saha?
2: Siron.
0: Saha?
2: Siron.
0: Ah, ulang mana?
2: Abdi
0: nya
2: di situ Magenit.
0: Nya.
3: Di situ Magenit teh.
0: Aya naon?
2: Abdi
0: nya
2: bade daftar.
0: Oh, bade ngini saya marah.
2: Sungguh manawi kitu bahan katampi.
0: Oh, mangga. Laras?
2: Sumuh.
0: Tega lara?
2: Tega, tega.
0: Miharap?
2: Gusti Sumadra Sreng Sikani.
0: Nama ke Gusti?
2: Sumuh, da abdi pangkat kieu. Itu mah sudah tun abdi. Rumah sarayat.
0: Oh, gitu?
2: Sumuh.
0: Benar?
2: Sumuh,
0: sangat?
2: Ya, si Raun.
0: Coba. Raden Gartasa. Oke, kapal penonton nguningakan. Jadi, iya, bakal ngini saya marah. Siron, ngarana.

0: bocah yang.
1: Iya.
0: Tega lah nak.
1: Tega.
0: Pati.
1: Tega.
0: Coba hanya pura-pura pada ke pokok pikiran pati kau lah.
1: Siap.
0: Coba.
1: Tuh, iyalah.
2: Ayo, ini aja lah kurang pati.
0: Ini aja.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Malami Day, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unesco, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, ya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik tinep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah ya, alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak enama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete dua kali sore ijik isuk, genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat. Oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Sunda.
1: Orang Sunda kemana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kamis ditabu genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat ngan Bu.
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos seep 2 teh mung 2 kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Meningat saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaosna?
1: Lah anger wae geuningan mung harita ungkul, terus ngelain mentah ya weh doi, karawas doi.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul?
1: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya terus ngeleut malah anger weh doi.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul?
1: Kanggo abdi sarang kun bojo, tapi oh. Alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser weh doi, gitu dua.
0: Eta panyawatan naon penuh di bumi?
1: Anu di bumi mah nyari tuur, ya cirah, abdi mah lamung. Nah enakeun cen ayeuna teh henteu peuris nih, ngalengkah tiasa gitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace?
1: Batur-batur pengen tanya, pengen tetangga kami gitu ta. RT 24, RW 4 pengen tanya bade panyawat kawas abdi gitu ta. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis gitu ta. Abdi ge alhamdulillah aya karos naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 104,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai. Apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya. Maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupan.

0: kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta. Boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat, itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, Entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir, malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedeng, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar. Janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, di kala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balig namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet. Yang kelihatan duit.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga Anda. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul. Kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir, yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang. Salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin. Pipi bisa dicat. Yang pinggir kuning, yang tengah merah. Di sebelah merah ada yang keitem-iteman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja binal, makan hati, gak aman, gak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya, sebenarnya gak negatif maksudnya ini. Cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederedet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama. Kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh, akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu, jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok benar. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita pilihan. Silakan cari rupa yang cantik saja, cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin. Supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem, sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur dia lari, kita diem dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek sungsang sumbol, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah enggak ada yang loh, tuh sudah buta, buta. Tapi memang bayangan kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan. Belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, Jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya. Hidupnya dimodali oleh istrinya. Maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa, pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempur kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan ndompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor, dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki. Dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini. Banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya. Dasar pilihan ketiga, sesudah rupa dan harta, menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, Laisal fata mayakulu kana abi, walakinnal fata mayakuluha anadha. Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, inilah saya. Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu. Kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat, keluarga.
0: Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa, cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lum lulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, وَشَرُّ النَّاسِ ذُو خُمُولٍ إِذَا فَخَرْتَهُمْ ذَكَرُ الْجَدُودَ وَخَيْرُ النَّاسِ ذُو شَرَفٍ قَدِيمٍ أَقَامَ لِنَفْسِهِ شَرَفًا جَدِيدًا. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. kerjanya cuma ngandeli babe, kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo si belum apa-apa, lo baru kopral lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silahkan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin aja mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai miniskirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Lalat nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan, budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir, masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama, akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bisakah kita, sorry aja Tuhan emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman, walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentram. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fazfar bizatiddin taribat iadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere. Istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempuk di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan satu dua kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya enggak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada. Ada, cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja. Cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Duren kalau udah dibuka kan kelihatan isinya. Emang udah begitu. Udah. Tapi kalau masih rapet, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan. Gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapet di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih, biar punya duit kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan, di obral, di pinggir jalan murahan, 1.300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar gak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek. Melarat. Bapaknya biang maling. Kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah enggak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah enggak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha saratka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang demok aja fotonya. Ini yang bikin suami enggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas, rugi. Sampai rumah bini pidato. Pletar-pletor. Lu dagang rugi, emang lu laki goblok. Sudahlah di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Oleh istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi, tumben lu mau membekasin apa? Mau membekasin katanya.
0: Radio Peace Ciamis 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa, sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ru'aitaha sarratka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha, la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan, minta redo, nangis, segala macam. 3 hari habis lebaran, beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati. Yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. Satu minggu, dua minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin." Apa kata si istri? "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa? Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana? Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa? Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang." Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? "Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya." Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, tidak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, "Bu, tolong ambilin uang di dompet." Dompetnya dibawa, "Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya." Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang enggak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan supaya kalau diludahin orang ngikut. Tidak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari, kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan?

bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon living, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang seret, nah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak bapak seutuhnya. Soalnya buat saya ini nanti. Apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan, boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang, harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti, merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, nggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini, ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol. Sudah dipinang, diumbar. Lu mau kemana, kayaknya lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya, harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos kamana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Tos kamana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeungna mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hey orang Sunda. Orang Sunda kemana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Sa kaca trek.
1: Gening.
0: Lada gedeng,
1: ya. Oh, nya kala.
2: Stop kontak lampu nasi kenapa
1: ilang. Luas yang meleduk euy.
2: Asim goreng ngukul.
0: Teu iseun deui ka mana wae pinin. Kalah cicing wae lain lompat atuh. Bisa di parapatan sorana gitu. Tangan heula ka mana.
2: Luak lieu ka tukang uwe jalan mana cek uwe teh. Ngumpul. Orang Sunda.
0: Wilujeng Wengi.
1: Wilujeng Wengi kasadayana.
0: Iya. Seperti biasanya dugi setengah delapan. Aya lagu-lagu Sunda len. Aya lagu-lagu Sunda len. Aya lagu-lagu Sunda.
2: Sunda.
0: Terus aya informasi anu dipidangkeun disundahkeun. Tapi sok pabeulit.
2: Pabeulit mah sok rawaseun geuning. Benang kusut.
1: Mie ge pabeulit enak.
0: Oh, kitu.
1: Mie ayam pabeulit enak we.
2: Mie nangkar mah henteu.
0: Oke.
2: Mie nangkub tanak.
0: Tah, dinten ayeuna teh Color Sun.
2: Oh, unggunnya.
0: Dinten kahiji. Atau kaping hiji.
2: Juninya.
0: Bisa sih Juni. 2026. Aduh, ternyata 2026 itu terus genep sasi wapidin.
1: Nyata karawasnya. Aduh, hidup di alam dunia.
0: Hidup di dunia.
1: Gula sok di pikiran.
0: Nah. Gula jengwengi Kang Gigin Sundalen sarang Pidin Sundalen.
2: Gula jengwengi Kang Pidin, Kang Gigin. Sekarang mang sarean.
0: Aya nu ngumbara cenata.
2: Sah.
1: Aya nu ngumbara.
2: Aya nu bade angkat ka Cina
1: sareng teh. Tiongkok.
2: Aya ogonnya bah. Kararesan dinten ayeuna teh kaping hiji. Omon dinten ayeuna teh aya naon namina teh? Kesaktian Pancasila nya.
0: Dinten ieu teh hari yang sangat spesial.
1: Spesial.
2: Kalau bangsa Indonesia
0: mah. Dinten ayeuna teh spesial. Banget gitu ya. Soalnya diperingati hari lahir Pancasila. Eta setiap tanggal 1 Juni.
2: Leres.
0: Nah, terus ditetapkan sebagai hari libur nasional. Jadi tadi tersarakola
1: gitu.
2: Lami sekolah nau gini.
0: Nah ya mak, hari lahir Pancasila.
2: Lahir.
0: Kesaktian mah ke kaping lima.
2: Oh, kaping lima nah ya nama lahir.
1: Lahir nah, lahir mah.
2: Satu can sakti itu kena lahir
0: lah.
2: Nah, mau cukup-cukup sakti.
0: Ditetapkan sebagai hari libur nasional. Nah, ya teh ngarujuk tina momen bersejarah kaping hiji Juni 1945.
1: Atau
0: 1845. Ketika tina bahasa Indonesia na ketika?
1: Bahasa harita.
0: Ketika
2: bahasa harita.
0: Oh, bahasa harita.
1: Bahasa harita tahun.
0: Itu pasti mah pas Presiden Soekarno nyampaikan pidato di sidang BPU PKI. Dan pertama kali mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kesaktian apa 1 Oktober cina?
2: 1 Oktober?
0: 1 Oktober lagi.
2: Ayo nama kan lahir
0: tanggal 5 kesaktian Oktober mah hari TNI.
1: Kesaktian nama lain 1 Oktober.
2: Itu kan orang Indonesia
1: serangan. Yalah dicekin deh lah. Hari lahir abi tahun gajah.
2: Selasa pada Jumatan.
0: 1 Oktober ya kesaktian Pancasila. Oh,
2: ayo nama namanya lahirnya ya.
0: Nah, peringatan hari lahir Pancasila itu biasanya diisi ku berbagai kegiatan kenegaraan ya. Dan kemasyarakatan. Gitu. Anu bertujuan memperkuat nilai-nilai persatuan
2: dan kesatuan
0: sareng nasionalisme. Kangge intina mah ieu teh mengangkat nilai-nilai luhur
2: gitu. Leres.
0: Jadi meureunan ieu teh sebagai piral moral, terus etika, terus prinsip dasar. anu ngatur kehidupan berbangsa sareng bernegara leres di Indonesia.
2: Di antawisna ya lima sila apa
0: intinya. Cek gin sundalen dasar cek aing ge cenanya.
1: Ya lah ieu teh background-na ieu gambarna anyarnya alus eung.
2: Iya suka nyerang atuh.
1: Ejo eung bajuna.
2: Mun juga damal apa?
0: Ejo Tosca nya.
1: Ejo Tosca. Saleger. Ya lanjut lagi.
0: Nah, tadi ya nilai-nilai luhur, nilai-nilai luhur Pancasila teh viral moral, etika, jeung prinsip dasar anu ngatur kahirupan berbangsa jeung bernegara di Indonesia. Nah, itu kan aya lima silanya.
1: Lima.
0: Jadi kalima sila itu teh mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, terus keadilan, gitu. Nu digali tina budaya jeung kepribadian bangsa.
2: Diperjuangkan ku para pahlawan kan kang usaha dia dan kang urang penerus namanya. Tapi loba anu teu harapa sila Pancasila
0: gitu. Gin sundalan ge. Bacik wapidin sina nyebutkeun sila Pancasila.
1: Tapi diacak bah gerak. Sila kalima naon
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa.
0: Terus?
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Okay.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
0: Okay.
2: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
0: perwakilan.
2: Okay. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, eta nu kudu dicerok urang-urang KPH.
0: Pintal bener.
1: Pintal euy.
2: Daging mah tuh.
1: Pintal pintal. Pintal lain pintal.
2: Generasi naon?
0: Gen X.
2: Gen X. Oh, generasi kualat atuh bae lama norela undang-undang dasar.
1: Gen Z
0: ke istilah. Percaya eta gin sundalen maca anjeun lah cenah.
2: Tulisannya gimana? Pas ngelotok aang eta mah dikapungkur di zaman SD.
0: Soalnya enggak upacara bagian maca teks Pancasilanya.
2: Di luar kepala.
1: Di luar kelapa.
2: Insya Allah kan bawa seangkatan abi-abi mah pengen terang. Nah, itu mah.
0: Gitu nya. Ayo seangkatan Pak Akeo?
2: Pak Akeo mah duka tah.
1: Bisi.
2: Sira kati lu kita apalin Pak Akeo.
1: Bisi di jalan kan ayo nanya ke cina. Opinin cina Pancasila tuh langsung ayo ke siapa namanya.
2: Norolang.
1: Itu norolang.
0: Paling silakan duduk.
2: Kan nurus tujuh. Silakan duduk.
1: Silakan ngopi.
0: Nah, tadi sila kesatunya ketuhanan yang maha esa.
2: Leres.
0: Nah, itu teh mengandung nilai religius. Jadi bangsa Indonesia teh mengakuinya keberadaan Tuhan.
2: Leres.
0: Terus memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama serta beribadah sesuai keyakinan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Nah, jadi emang mengakui keberadaan Tuhan yang bebas sok warga negara Indonesia mau agama apapun boleh.
2: Terus dilindungi ku negaranya.
0: Sesuai keyakinan masing-masing. Orang yakinnya ki udah sok aja gitu. Nah, tanpa adanya diskriminasi.
2: Tuh.
0: Itu cenah wapidinnya.
2: Leres.
0: Terus sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Eta.
0: Nah, ya teh mengandung nilai kemanusiaan. Jadi menuntut setiap manusia untuk saling menghargai.
2: Leres.
0: Terus
2: ulah pakia-kianya.
0: Memiliki sikap tenggang rasa. Terus memperlakukan sesama secara adil.
2: Tah eta. Hesena teh secara adil nanti.
0: Kan deh adil teh bukan sama ratanya.
2: Sanes.
0: Gitu. Dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Leres.
0: Gitu. Nah, adil itu adil menurut kata teh nyata menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, adil menurut
2: salah-salah kata. Salah-salah
0: sebenarnya. Jadi lamun di bekelan teh anu gede mah sakieu anu leutik sakieu
1: sesuai dengan jajana gitu.
2: Tapi anu panggedean mah ada.
1: Model wapidin makan jajana gen 10.000an gitu.
2: Mending nu adil nu diluhurna. Adil kan. Kadang mah adil.
0: Sanes jajan nu 300.000 wapidin.
1: Sanes 10.000, Bah.
2: 10.000 ge sok rada.
1: Cimol.
2: Bingung.
0: Segan jajannya 200.000 cenah dina aplikasi hijau.
2: Ayo namina adil teh jangan sampai tumpul ke atas, tajam ke bawah kaya tanah pa laut. Nah, adil atuh. Sakira nu di luhurna salahnya salah. Ulah.
1: Pas. Tumpul ke atas.
2: Mudah-mudahan mah sing arah adil lah sadayana.
0: Tuh di WA. Gin sendalen tah cenah komen wapidin baca wapidin.
2: Aduh baca ramah teka tinggal itu dari kesoca.
1: Kang si Akeo sare tah cenah.
2: Kang si Akeo. Oh oh ang itu tadi telepon. Nah, nah. 17 kali itu telepon. Ang.
0: Dari was teh bisa reka Batam ya.
1: Biasa me pendek neh nah kalah miluan. Me pendek ke sare ya.
2: Berang kene ke sepende indu.
0: Libur atuh. Nah.
1: Libur atuh teu meunang.
2: Capek ah, cuma
0: kena damel wae. Damel naon?
1: Damel bobo.
2: Di boboan.
0: Sila ketiga.
1: Sila ketiga.
0: Nah. Persatuan Indonesia.
2: Eta nu kudu kuat teh.
0: Mengandung nilai persatuan, terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
2: di atas kepentingan pribadi
0: Leres. Atau golongan, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme.
2: Nah, eta sesana nama.
0: Jadi kumacana kang kedua,
2: orang tidak menjadi warga negara, menanya. Persatuan teh penting pisan di jumlah kurang.
0: Bersatu kita teguh.
2: Bercerai kita.
1: Naon
2: teh? KUA bercerai Mas Dit.
1: Teh yo dangukeun ka KUA cenah. Aduh.
2: Kedah dikuatkeun eta mah.
1: Bercerai kita runtuh.
2: Persatuan.
1: Jadi kudu bersatu.
0: Kerakyatannya yang dipimpin oleh Gin Hikmat Ginanjar. Ah, geus salah deh, wah. Hayu mah.
2: Kita mah Pancasila. Pancasona.
1: Panca gin-gin.
0: Panca emok. Sila. Ah, jadi tadi Persatuan Indonesia teh ya mengangkat nilai persatuannya kudu bersatu we ngajak gitu nya. Seluruh elemen masyarakat teh utamakan kepentingan bangsa jeung negara. Gitu. Ini mah elemen masyarakat semua gitu dan lapisan gitu kita harus kepentingan bangsa dan negara
2: di mungkin segala-galanya
0: dia rada hari lapun meureunnya anu ieu teh meureun
1: di atas kepentingan pribadi teh
2: dan golongannya
1: bukan
0: jeung deduluran sila keempat
1: sila kaopat
2: biasa punya
0: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, iya anu bener mah lain jin hikmat ginanjar. Dihijikin jadi gingin. Padahal gin-gin ya. Kisah di nafsun itu gingin. Oh gin-gin.
2: Hikmat ginanjar.
0: Nah, iya teh. Mengandung nilai kerakyatan dan musyawarah.
2: Untuk jadi, mencari mupakat.
0: Segala keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak,
2: Laras.
0: Itu teh harus diselesaikan melalui musyawarah.
1: Iya, musyawarah mupakat.
0: Capai mufakat.
2: Iya,
0: itu tadi secara wapidin ya. Disertai sikap saling menghargai pendapat orang lain. Tahaya nuberan.
2: Eta nuberan nama
0: ulama. Mereka doang.
2: Mereka doang ngelobaan nama.
1: Mereka wadang.
2: Eka yang rakyat kia, eka yang di luhur. He, pak kia. Peningan untung nama. Kan peningan nama. Nu dihandap ke gencet, di luhur ngena.
0: Sok gitu. Apalagi malam salah.
1: Awan nih, ulah guncat gencet. Gencet-gencet mana pantau weh lah.
0: Gak boleh.
1: Enggak boleh.
2: Masalah paling tenuhun kadah di non dimusyawarahkeun sangkan hasil nanti mau bakat yang kabehan.
0: Kangge kemaslahatan gitu ya.
1: Kepentingan bersama.
0: Betul. Jadi segala keputusan menyangkut hajat hidup orang banyak banyak harus mencapai mupakat dengan musyawarah.
2: Leres kedahana mah saling diuntungkan sadayana. Ulah sebagian diuntungkan awungkul gitu.
0: Jadi ulah aya kepentingan-kepentingan lah.
2: Ulah. Mah bener saya kepentingan masing-masing mah.
1: Gitu. Contohna naon kepentingan anak?
2: Ah emutan aku nyalira.
0: Itu cenah.
1: Kepentingan.
0: Terus nu kalima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Tah, eta udah tungguan teh, Bang.
0: Ya teh mengandung nilai keadilan sosial. Jadi ngajamin setiap warga negara itu berhak mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum,
2: adil-adil.
0: Ekonomi, sosial dan pendidikan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.
2: Laras, sejahtera, nak sejahtera pisan.
0: Laras, nah, eta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia teh.
1: Eta sila kelima paling seringnya disampaikannya ku para masyarakat keadilan-keadilan.
2: Ada adil terus adil tacan ayeuna.
0: Aya di dieu martabak adil di
2: dieu. Oh, adil.
1: Aya pada mas. Pesen opini cenah yang martabak.
0: Begitu.
1: Begitu ya.
2: Jadi sudah adil di antara masyarakat. Nah.
0: Atas gitu.
2: Kan?
1: Atas.
2: Jadi kan adil.
1: Oh, atas.
0: Nah, Pancasila teh dibuatna teh sanes ku saorang ya. Jadi melainkan tadi merupakan hasil pemikiran dan musyawarah kolektif para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI.
2: Para pendiri bangsa. Nah, wah,
1: jadi, pahlawan oge nya berarti. Iya,
2: pahlawan pisan.
0: Istilah ieu teh pertama kali dicetuskeun teh ku Insinyur Soekarno. Pada 1 Juni 1945. Sementara rumusan resminya disahkan oleh panitia 9.
2: Panitia 9 teh ku 9 jam ya padanya.
0: Nah, siapakah panitia 9? Kita tanya kepada Bang siapa?
1: Bang Uga.
2: Lain bangku sekolah. Ada kan bangku sekolah
1: tentu saja. Ayo nama kan pura sekolah naga.
2: Bang Ugal wah.
0: Betul.
2: Sekolah yang ayah pendidikan nanti. Pelajaran itu.
0: Jadi panitia 9 teh nyata kelompok bentukan BPUPKI. Pada 22 Juni 1945 anu bertugas merumuskan dasar negara Indonesia. Jadi kelompok ieu teh ngahasilkeun dokumen bersejarah namina teh Piagam Jakarta.
1: Piagam Jakarta
0: atau Jakarta Charter nya.
2: Jakarta Charter.
0: Menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jeung Pancasila tadi nya. Jadi di pengesahanna teh di kita jadi pencetuhanna pencetusan nama 1 Juni tadi tanya. Nah, disahkan nanti ku panitia 9
1: Gam Jakarta
0: ya. Si panitia 9 teh dibentuknya ku BPUPKI teh pada 22 Juni 1945. Nah, panitia 9 ieu teh terdiri dari 9 tokoh penggerak nasional anu ngawakili golongan nasionalis jeung Islam.
2: Leres. Ya.
0: Jadi 8 orang teh nyata ketuana Insinyur Soekarno.
2: Leres.
0: Wakil ketuana Dr. Andes Muhammad Hatta. Terus anggotana ya Mr. Muhammad Yamin. Terus aya Kiai Haji Wahid Hasyim. Terus aya Mr. Ahmad Subarjo. Terus Abi Kusno Cokro Sujoso. Apa itu?
2: Aya wae alebet.
0: Terus Haji Agus Salim.
1: Agus Salim.
0: Terus Mr. Alexander Andres Maramis.
1: Andres Maramis.
0: Kedelapan dan kesembilan Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Anggota
2: tadinya. Anggota.
0: Di nomor 3 dugi ka 8 mah anggota. Jadi ketua sareng wakil ketua teh Insinyur Soekarno sareng Dr. Andes Muhammad Hatta.
1: Presiden dan wakilnya bah eta teh.
2: Betul. Eta para pendiri bangsanya
0: bah. Nah. Panitia ieu teh dibentuk sebagai jalan tengah.
1: Awi.
0: Awi. Bekelir. Disadakeun wae ya alarm.
1: Alarm bangun titu bangun bangun bangun.
2: Bukan saya teh.
0: Panitia ieu teh nya dibentuk sebagai jalan tengah atau kompromi akibat ayana perbedaan pandangan antara golongan nasionalis sarang Islam terkait hubungan agama dan negara pada sidang 1 BPUPKI. Nah, tugas utamanya nyaeta menampung dan menyelaraskan berbagai usulan dasar negara dari para anggota. Jadi eta latar belakang kunaon aya ieu dan tugas nanti eta. Nah, hasil kerja utama mana melalui diskusi mendalam. Jadi panitia 9 berhasil nyusun piagam Jakarta anu memuat 5 dasar negara yaitu cikal bakal Pancasila.
1: Pancasilanya.
0: Pada alinea keempat dengan sila pertama berbunyi awalnya kieunya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kalimat ieu teh kemudian diubah pada 18 Agustus 1945 menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi lebih universalnya gitu. Tadinya kan lebih
1: sempitnya
0: ke satu agama, ke Islam, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berarti kan ini mah khususnya
2: khusus orang Islam.
0: Sedangkan dia kita itu kan banyak, jadi
1: banyak agama.
0: Ya di universalkan jadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu teh saurna teh Wapidin.
2: Leres.
0: Ngartos teh nembe teh?
2: Ngartos alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Pas dan ngawe ana ya.
0: Nah, tadinya
1: cik aya dewa manuk bah manuk naon sih ieu sorana kieu.
0: Jadi Insinyur Soekarno pencetus istilah Pancasila sekaligus orang yang pertama kali menyampaikan gagasan 5 dasar negara itu pada 1 Juni 1945.
1: Ya, itu.
0: Makanya disebutkan hari lahir Pancasila. Terus Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negaranya pada 29 Mei 1945. Terus Profesor Dr. Mr. Supomo mengusulkan konsep dasar negara pada 31 Mei 1945. Dan panitia 9, tim khusus yang tadi menyempurnakan rumusan tersebut menjadi piagam Jakarta.
1: Oh,
0: itunya
1: ternyata.
0: Okay.
1: Panjang oge ceritanya zaman baru. Berjasa oge gitu tanpa panitia 9.
2: Kayak negara menawah anu ngarancang yang itu nama pemerintah jadi bangsa.
0: Kita hiburan dulu nih.
1: Iya, gas kan.
0: Jokes bapak-bapak dulu.
1: Pasti tata rucingan.
0: Jokes bapak-bapak dulu.
2: Kedah anu nyambung kana masalah ieu nya. Masalah kesaktian Pancasila, lahirnya Pancasila.
0: Ya. Anjeun.
1: Manuk iya urang
2: gitu. Kelas sekedam ya menuju siaran mungkin dibales.
0: Ikan
1: ikan
2: lauk
0: ikan apa yang sakit
2: ya cek ayo ya lauk ini lauk kes kering cenak lauk lauk anu kering
1: ikan ikan apa yang suka nyanyi itu mah gampangnya
2: iya mah kering lauk
1: ikan mambo jeng ikan pauji kan
2: ikan pening.
0: Sanes bisa tapi sanes
2: ikan batuk
0: bukan yang sakit
2: lelehoan
0: sanes ikan apa yang sakit ikan cuma teman
1: re di ghosting
2: ada pikir ada lauk
1: kan cuma teman kenapa bela-belain cenah kan cuma teman korban
2: teman sih teman tapi mesra kan teman sih teman tapi makan pagaran
1: makan pagar kabupaten
0: karena makanan makanan ya
1: cok
0: mie apa yang isinya nasi
2: mie gacoan
1: mie kuah
0: lain
2: mie bihun
1: mie ayam
0: lain
1: mie ramen
0: lain
2: naon
0: mie apa yang isinya nasi
2: sarua kawas mie bihun
1: naon
2: ikan teman
1: misalkan
0: WA dina
1: mie apa yang makan nasi?
0: Mie apa yang makan nasi yang isinya nasi?
1: Isinya nasi.
0: Oh, miyako.
1: Oh, kanya.
2: Mexico maksudnya mah. Mexico.
1: Mia kok lah.
0: Kela adan jam sore adan.
1: Adan cek.
0: Kela adan teh jam.
2: Nuju.
0: 50 lah ya. Acan.
1: Ada 50. Tilu menit deui berarti nya.
0: Kela. Aduh, yang pabelit.
2: Miakom cenah keo, ting Magicom.
1: Miakom. Mi apa yang isinya nasi? Oh.
2: Midakom.
1: Ayam miako naon si merek deui Magicom teh nya?
0: Kan imah yang miako we pokoknya.
1: Sugan we aya nu sejen deui gitu.
2: Ayam mi kuah.
1: Oh, Polytron paling.
2: Ayam mi kuah, mi goreng, rasanya teh beda-beda teh nya.
0: Loba.
2: Aya rasa rendang.
1: Mi apa yang bau?
2: Teuing lah.
1: Mi kuah.
2: Ada rucingan teh aing waria.
0: Mi kuah. 20 detik deui kana lagu. Ada neula. Hmm. Ya, tapi 20 detik deui kelas sekedap. Jadi kita gitu, Apidin ya.
1: Gendangan terucingan Apidin ya. Wah nguleng. Wah. Ya kan bales sih nabah.
0: Oh gak bales.
2: Wah bisa dijawab nama Yakom.
0: Oke. Ada nilainya.
1: Ada.
2: Minu jeng netepan sholat isa.
0: Netepan sholat isa.
2: Laras. Oh netepan jeng sholat isa.
3: Jauh geningnya laratan hijau geningnya lamunan ura sesahate tinggal waasna manegus ayanu boga hijau gening.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahanamina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau
1: mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Janten bapak ge kedah ngangotongkat bae gitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Nu mawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lancuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta. Tiasa barang damel gitu Ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha Ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya anya. Rong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun tah
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah karena ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah kitu mabi alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah.

0: Teh iya teh nuju nyari alhamdulillah majang damang.
1: Nah, berada nuju nyari.
0: Mau dada ieu janten ieu tak kawit mah bar ieu teh ieu ayo. Ai lama jan dikitu-kitu geun teh teu patos nyari teuing aya dari nama sakedik deui. Janten ka dieu yuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah. Sehat kiat semangat kitu nya nya. Tah kitu penginten.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
0: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, saupami kaguan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga engal ngagaleuh alpa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat. Sakitu panginten ti ibunya.
1: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianna punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
0: Amin. Ya. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
1: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Masih di Jalan Hocok Raminata nomor genap 102,4 FM Peace Radio.
1: Peace Radio.
0: Sundaland.
1: Sundaland.
0: Dina TikTok Sundaland ya.
1: Leres. Mohon. Wilujeng wengi kau Kang Atang. Takoyaki. Mohon.
0: Wilujeng. Wilujeng wengi oge Kang Go Sagung.
2: Sagung.
0: Terus aya Heybon 76.
1: Yo. Wilujeng wengi.
0: Anu tos stay tune di TikTok sadayana oge anu di luar Wilujeng wengi sadayana. Naon TikTok-na teh kel?
2: Sundaland.
0: Sundaland Band atau Sundaland?
2: Sundaland Hungku.
1: Sundaland official.
0: No bener kah?
1: Apa ada itu ente?
0: IG Sundaland official.
1: Official.
0: YouTube ne
2: Sundaland Band.
0: Sundaland Band. Facebook ne
2: Sundaland.
1: Sundaland.
2: Special Band.
0: Udah.
2: Udah kitunya.
0: TikTok nama naon?
2: Sundaland Hungkul.
1: Sundaland Hungkul. Oke. Okay. Amake hungkulnya.
2: Ulah hungkulna mah dicoret Sundaland. Lamun di searching na TikTok Sundaland langsung Sundalen. Muncul ting gitu.
0: Nah, dilajeng deh tadi ya.
2: Siap.
0: Tadi kan kasebut aya Piagam Jakarta. Naon sih Piagam Jakarta teh?
2: Tah, ieu Piagam Jakarta ya.
0: Leres. Piagam Jakarta teh nyaeta naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 anu dirumuskan ku panitia 9. Dokumen ieu teh isina kesepakatan awal antara golongan nasionalis jeung Islam mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Jadi naskah ieu teh membuat rumusan dasar negara dan jadi cikal bakal Pancasila. Nah, isi Piagam Jakarta teh ieu nya. Jadi teks asli Piagam Jakarta di alenia keempat teh memuat rumusan dasar negara nu cikal bakal Pancasila nya anu aya 5 teh ieu teh nu tadi nu dirobih hiji sih nya. Jadi nu kahiji teh ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terus 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Nah, awal namanya
0: itu Piagam Jakarta isinya awalnya itu
2: awalnya.
0: Dan perumusnya yaitu panitia 9 yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Jamin, Kiai Haji Wahid Hasim, Abi Kusno Cokro Sujoso, terus Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, terus Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, serang Mr. A.A. Maramis.
2: Panitia 9-nya, 9 orang.
1: Panitia 9.
0: Nah, perubahannya menjadi Pancasila ternyata di sila pertama Piagam Jakarta terdapat frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, menjelang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 di 18 Agustus 1945 terjadi keberatan dari perwakilan Indonesia bagian timur yang khawatir frasa tersebut mendiskriminasi umat non-muslim. Nah, untuk menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Muhammad Hatta melobi tokoh-tokoh Islam dan akhirnya disepakati untuk menghapus 7 kata tersebut dan mengubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti yang kita kenal jadi sampai saat deh, ini gitu.
1: Nyakup keseluruhannya.
0: Laras, jadi nama. Biar universal.
1: Laras.
2: Ya.
0: Yeah. Nah, itu keren ya.
1: Keren pisan.
0: Jadi ieu teh Pancasila teh emang mun dibaca mah ieu teh bener-bener pedoman pisan
2: pedoman.
1: Ya gitu. Salah rasana mah eta jadi panutan jadi pedoman kaum kehidupan urang tuluy laksanakeun sesuai dengan
0: iya mah di negara Indonesia nya jadi pedoman buat di Indonesia. Cocok ieu teh bagus cocok sekali kalau dijalankeun teh.
2: Soalna di urang kan beragam suku, budaya, agamanya, Pak.
1: Bermacam-macam.
2: Disatukan dengan satu nyata Pancasila teh ya,
0: pedomana ieu gitunya. Lamun dijalankan
2: luar biasa eta nu ngadamelna nya
0: tuh. Leres dan kalau dijalankan kata, juga sangat Pancasila. Luar biasa sekali.
1: Namina ge pendiri bangsa pangintennya ngawariskeun jangka urang teh sangkan ngeusianana.
0: Betul.
1: Bener kareupna kitu.
0: Pintar berarti nya, pintar kacira nya. pinter-pinter.
1: Kari urang, nah ayo nanu pinter-pinter na ngesian pembangunan jeng ngesian kemerdekaan teh gitu.
0: Tapi ulah pinter kodek kan?
1: Ulah pinter sorangan, ulah pinter kabalinger gitu.
2: Eta. Pinter kedok.
1: Pinter kodek.
2: Wing mah yang kedok dah.
0: Nah, iya. Tadi yang disebut ya Guapidin hari kesaktian Pancasila. Nah, iya eta, ya mah, ya kan masih berhubungan dengan Pancasilanya.
1: Iya. Mah hiji Oktobernya, 5 Oktober.
0: Hiji. Dari mana mah?
2: 5 Abri. Hari Abri.
0: Jadi hari nasional anu diperingati setiap tanggal 1 Oktober nyata mengenang peristiwa G30 SPKI.
1: Eta sakti
0: nama. Dan menegaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang tak tergantikan. Jadi
2: kuat.
0: Peringatan ini teh menghormati para pahlawan revolusi nu gugur dina mempertahankan keutuhan negara tina ancaman ideologi komunisme.
1: Nah, eta. Betulnya. Naik ngarobahnya.
2: Pang disebut sakti teh gitu. Nah, jadi
0: betul.
1: Lahir na wae ge sakti.
0: Nah. Latar belakang jeung sejarah nanya ya, nu kesaktian Pancasila. Jadi peristiwa G30 SPKI itu pada malam 30 September hingga tanggal 1 Oktober 1965 terjadi upaya kudeta yang didukung oleh Partai Komunis Indonesia yang berencana mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme.
1: Jadi
0: kenapa diperingati hari kesaktian Pancasila itu jadi ya teh menghormati pahlawan yang mempertahankan Pancasila. Ya.
1: Napikin kagugurna, napikin kamawat
0: nantinya. Leres gitu.
1: Toh pati jiwaraga ngambilan dasar negara. Gitu. Eta. Nah, ini kurang-kurang itu tadi.
0: Tadi jalankan.
1: Eta nunya akan nanti. Aku sahadi lain kurang-kurang jadi warga ranama. Dan memang bisa kebatur.
0: Sekali. Ya,
2: yes.
1: Siksa sadar sih, ada ingin.
0: Siksa sadar. Leres. Peristiwa ini memakan korban jiwa 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta beberapa tokoh militer lainnya yang ini sebagai dikenal sebagai pahlawan revolusi. Dan upaya kudeta teh berhasil ditumpas oleh militer di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto. Yang tanggal 1 Oktober kemudian ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967.
2: 67
0: urutannya.
1: Terus menang mikirkan asak-asak atau para pendiri bangsa teh
0: menyusahkan
1: boga pedoman bang penon patokan ajang yeun negara teh kan mah Pancasila ini dirobah menang komunisnya mang semua bisa.
0: Leres pisan
1: eta. Leres sesuai jeung keyakinan jeung kahirupan urang nanya.
0: Nah, ieu makna kesan kesaktian Pancasila teh nyaeta ketahanan ideologi yang pertama. Jadi kesaktian teh merujuk tina ketangguhan Pancasila anu terbukti mampu bertahan dan menolak ideologi ekstrim ya, seperti komunis tadi gitu ya. Gitu. Terus penghormatan pahlawan. Jadi hari itu teh juga menjadi momen refleksi untuk menghargai pengorbanan para pahlawan yang telah menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Terus ini juga kesaktian Pancasila itu menjadi simbol pemersatu atau simbol persatuan. Dan Pancasila terbukti sebagai ideologi terbuka yang harus menjadi pemersatu bangsa di tengah keragaman suku, agama, dan budaya. Itu dia etalanya. Kesaktian Pancasila teh seperti itu. Saking sakti-saktinya.
2: Jadi we diperingatinya tinggal tanggal 1 Oktober gitu.
1: Kurang kumah sakti na Pancasila mah nya dibandingkeun jeung Iron Man, jeung Hulk, jeung nu karitu. Kurang geus puguh dasar-dasar negara.
0: Opinion.
1: Terus bangga jadi orang Indonesia teh.
0: Gitu. Hiburan lah.
1: Masih dah mah jauh tuh yokinan.
2: Lamun teu mampu mending kene kaluar Mang Pidin.
1: Mampeng.
2: Kajenting
1: ngopi. Lah tadi payun abi
2: mah nya. Jadi di bere miako dewe geura.
1: Wah, orang mah mau milih Miyako kan jadi Miyabi.
2: Wow, gila bener.
1: Miyabi mie ayam atau?
0: Mie ayam.
2: Fans berat bah.
0: Wah, mantap.
2: Miyabi.
1: Aku Miyabi deh.
2: Duka.
1: Abi meser mie. Kang saya iya, kang Abi.
0: Mie Abi ya,
1: mie Abi.
2: Pan ayayan. Mie ayam yang
1: Abi.
2: Mie ayam yang Abi. Mie Abi.
0: Mie Abi teh, mie yang Abi.
2: Min saya berarti nya.
0: Mie yang Abi.
1: Kalau bokohan mada mie bebeb.
2: Amun amun enak.
0: Amun geus putus.
1: Mie sia.
0: Nah, ya berhubungan jeung alat musik.
1: Laras. Oh, tatarus sih kan. Oh, tatarus sih guys, juga teh kira apa sih tadi.
0: Alat musik apa yang ditiup?
2: Naon?
1: Bah ditiup.
2: Suling.
0: Terus
1: trompet.
0: Terus
1: saksofon.
2: Terus tandi.
1: Klarinet.
0: Terus
1: harmonika. Bujur
2: trompet, trompet.
0: Harmonika mah ditiup dan disedot.
2: Trompet
1: di steamnya disedot.
2: Naon atuh? Nah, tadi disebutan enggak salah.
1: Alat musik naon ditiup?
0: Iya, alat musik naon? Alat musik apa yang ditiup?
1: Dapat tanya lagi alat musik kan ya. Nah, disebutan dieu kapan ana aya trompet.
0: Aya nu can kasebut. Lain eta jawabanna.
1: Lainnya jawaban.
0: Lain.
2: Alat pianika.
0: Lain.
2: Lain.
0: Lain.
2: Naon atuh nya euy? Duh.
1: Veronica.
0: Veronica. Eta mah Telkomsel eta.
2: Aplikasi Ejo.
1: Ente kenapa?
2: Aplikasi Ejo.
0: Taluk, taluk.
1: Tengah ingat pak.
2: Taluk cenaba, sarua gitu taluk nama.
1: Tidak sebutan yang lain.
0: Alat musik apa yang ditiup? Yang kotor dengan debu ditiup.
2: Cat pengertian pak sini.
0: Ya alat musik anu kotor ku debu ditiup gitu. Alat musik nama naon we? Ditiup ngan kotor ini tiupan gitu.
2: Musiknya ditiup cenah ge tuh. Ya
0: kan alat musik nu ditiup teh segege. Jadi gitar tuh kotor ditiup gitu. Jadi
1: namun pelepah bohong kotor ditiupan.
2: Miki mie apa yang bikin pusing?
1: Tidak kira. Mie kocok.
2: Lain. Mikirin kamu yang pergi tanpa
1: curiga.
2: Pesan.
1: Cek aing oke deh. Tiongkok yang ngajin lagu anu sedih.
0: Jadi. Berhubungan dengan hewan.
2: Yo. Coklat suganwe ayano ketebak.
0: Hewan apa yang sederhana?
1: Were.
2: Hewan apa yang sederhana? Naonnya? Kabeh sederhana datu beroga imah. Hewan cuali umang. Cuali umang. Bogan imah umang mah. Kuya ta.
0: Bisa.
2: Benghar eta mah. Nu lain naon ya?
0: Sakna.
2: Cacing.
1: Hewan darma wanita.
2: Aduh. Hewan hewan apa yang tidak apa non bah? Hewan apa yang?
0: Hewan apa yang sederhana?
2: Hewan apa yang sederhana?
0: Sederhana. Samenit deui mangkana ge.
2: Tuh hewan naon?
0: 30 detik deui kalau.
2: Daharna ge berat, daharna ge berarti lain dagingnya eta hewan teh. Da sederhana.
0: Sederhana nya.
2: Asinan merendahkan.
0: Nah, bisa lah.
1: Sederhana-sederhana rumah makan.
2: Naon umang, naon umang deh. Lancah bah. Sederhana, imahna kan tina rahmat, ramat.
1: Lain ngejelaskan masalah binatang sedeng sato, nak si abah mangrucingan teples etan anak
0: gitu. Bener hewan apa yang sederhana?
1: Teples etan itu mah jauh. Alat musik kue biar ditiup, bebas sesama tiup.
2: Jangkrik, jangkrik.
0: Wapirina teli, ay.
2: Saya nggak balas, hehe, saya nggak balas nih tuh bisaun.
1: Itu bisaun, naik mata kahar.
2: Nah, mana tuh pak? Semenit di.
0: Alat musik apa?
2: Alat musik tiup di gerak. Ya lain alat musik lain hewan yuk. Tuh jadi kabawa lah.
0: Hewan, hewan apa yang sederhana? Ala kadalnya.
2: Ala kadal apa tuh? Mabidin.
1: aing cek
2: ala kadang
1: lain sama-sama semata-mata sama sato
2: ala buaya na
0: ala kadalnya
1: kenang tepresetan anu
2: ala kadal teh incuna komodo
1: tak tak sini.
2: Oke. Yo,
0: aturan sarena.
2: Belajar lagi.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sadang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti manten?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di manten Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya nah, mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ini ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: cak mun teu aya hideup mah aduh. Buah kumaha cecut teh jigana mah bakal digadabah tah. Saya berarti dicokot uy teh. Bahkan dipaehan cenah cek beja mah eta teh nekad. Mun teu padagat nyawanya duit dak beunan jigana mah. Oke, kehormatan wanita hilang. Aih. Nah, atuh saha ngaran hidup teh teh, ngaran hidup teh saha ieu teh?
1: Rukminah atuh heun pisan. Asa ditemu umur ku titi.
0: Wasta abdi mah pun titi. Oh, nyi titi ieu teh. Di mana asalna? Nah, atuh bet sare di dieu atuh ieu teh nyai ieu teh.
1: Nyi titi ngadon ngahulang ditanya kitu, mah manehna bingung naha bejakeun atawa ulah. Teuing naon sababna bet era rek pok teh. Sok sieun kumaha onam maklum mojang desa mojang tipir murang nyi titi teh. Can boga pengalaman jeung tas meunang kareuwas ongko harita teh.
2: Nyai sok ngomongkeun, di dieu mah di kota nyai, aduh. Dedeh teuing atuh, sok ngomongkeun ka Nyi Rukminah ka dinya.
1: Cek tukang beca.
3: Nyai sok ngomongkeun ti mana nyi urang teh asal yeuh. Ngarah pukul ngurus nangke kitu.
0: Aya nama kieu nyai yeuh. Urang ka pasar jeung Eceu hayu. Urang ka pasar hayu. Da Eceu ka pasar ieu teh. Sakalian we anter ngarah Cece regreg jeung aya batur keun ke ngobrol mah di imah geura jeung Eceu nya.
1: Nya sok tentu nyai yuk. Ya kana beca moal ieu teh.
0: Heula sakedeung heula. Hayu nyai hayu. Urang pa ka pasar jeung Eceu. Mangpeung isuk kene ieu teh. Heuh subuh kene kitu. Mangga.
1: Nyi Titi ujug-ujug daek ari diajak kitu mah hatena asa boga panyalindungan. Lalaki nu tadi rek nulungan ngarasa lugina ari kitu carana mah sarah saurang mere saran sang kanduk pinah kana beca ulah leumpang bisi dipegat deui ku tukang todong tea. Nyi Rukminah ngagugu ge da kapikir ku manehna oge ka pasar teh perlu tenang da rek usaha lain rek ulin. Teu kudu neangan beca dari dinya geus aya geus nyampak tukang beca tea. Atuh calakana beca dius init ka pasar jalma-jalma nu tadi rek narulungan tinggal leos deui beriting greneng ceung pada baturna nyaritakeun kajadian bieu cikeneng.

0: Kacatur di jalana, mobil geus tepi kanu dijug-jug urang eureun nu tumpakna tarurun. Pahibut milihan barangna sewang-sewangan. Geus kitu mah cungsreng mayar ongkosna ka eta supir anu mawa angkutan. Tukang kuli mangul marema, tinggeun nyenyeng mangulan karung, bongsang jeung sajabana. Masing-masing geus baroga langganan atuh tematak hese barang bawa teh. Rukminah jeung Nyi Titi ukur mawa anu hampang nu bisa dijingjing ku maranehanna.
1: Oh Cece, aya naon Nyai? Ieu teh pasar naon, Ce?
0: Ceuk Nyi Titi nanyakeun.
1: Oh. Ieu teh pasar Balubur Nyai. Pasar Balubur ieu teh rame geurak di ditu mah. Heuh di dieu kitu maksudna teh. Hayu ah. Urang kajongko Cece nya.
0: Tembal Nyi Rukminah bangun reueus.
1: Mana teh pasar Bandung, Ce? Nya ieu teh kasebutna Bandung keneh. Tapi ngaran teh Pasar Balubur. Kitu. Meni rame nya Ce nya. Itu mani pegelek-gelek nu bade balanya.
0: Nyi Titi kabeberaha teh naharita teh. Go kajongko Nyi Rukminah. Sok-sok balanyaan itunaan dibeberes, dibebenah, diperenahkeun. Sangkan babari kaciri kunu balalanya. Nyi Titi mantuan sabisa-bisa tepi kaberes naharita teh. Tetela geningan teu bisa deureuh. Lantaran langsung ngaladangan nu balanya. Teu wudu dadariweuh atuh ngan aneh. Asa beda jeung sasari. Eta nu balanya teh ngaladak ngagimbung ka dinya. Teuing pedah aya Nyi Titi meureunan utamana mah kana jongko Nyi Rukminah. Kawas aya anu ngemat wae nu dagang teh laris naker kabehanana pokona mah. Utamana mah dagangan Nyi Rukminah anu kacida payuna poe harita bari ngaladangan nu balanya pok Rukminah nyarita.
1: Aduh. Eceu mah asa lapar ieu teh. Meta bubur tuh atuh ka si Mang. Bejakeun we ceuk-ceuk ruk kitu. Dua mangkok sakalian nya nyai nya. Mangga Ce. Ari nyai lapar teu? Lapar atuh Ce, ngan isin tong era-era di pasar mah biasa. Kadang-kadang bubur aku mah carana eta mah. Ngadar bubur mah dek bari cingogo kitu naon. Era kitanya teu ari eceu mah da disebutna ge awewe jalingkak cenah. Jika tomboy mun aya nama kitu eceu mah da geus biasa atuh kieu ieu nyai teh. Sok ari tu pesan ka tukang bubur kari tu kasih emangnya.
0: Nyi Titi ngagugu. Tekung si Dilda geus datang deui sok ditunda can wadi ngadahar. Geus dititah ka karang mimitian ngadahar bubur anu haneut keneh. Seungit jeung pikabitaeun atuh puguh mani ponyo Nyi Titi teh da puguh ti kamari karek mangih deui harita kadaharan anu jiga kitu nya eta bubur teh. Tengah poe dagangan Nyi Rukminah ledis. Taya nu nyesa istuning laris manis Tanjung Kimpul. Gek diuk ngarahuh bangun anu cape. Tapi paroman marahmai. Nyi Rukminah gogodeg manehna ngerasa heran ku poe harita jeung kaayaan di dinya.
1: Aneh Nyai. Nyai ka dieu geura. Mangga Ce ke sagedap. Ke dagang teh laris-laris teuing poe ieu. Ah, da biasa nama tara kieu dagang teh. Tuh batur oge cabe hejo numpuk keneh. Engkol barata keneh. Sayur narumpuk keneh. Sedengkeun waktu geus beurang ieu teh. Aduh. Alhamdulillah ya Allah. Nu aing mah meni amrin ieu teh. Meni seep.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngawon-ngawon wae, Bu.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu na meseep sabaraha botol, Bu?
2: Meseep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan,
5: Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes.

0: hasil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
0: Amin.
1: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
0: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kain lungjeng ka bapakna.
1: Masya Allah, Masya Allah, gening tepi ka kitu-kitu nanya, aduh deuteuing nyai. Anak itu mah hidup teh kalunta-lunta atuh, nyasab merenya tepung nu dijug-jug ieu teh. Untung tepung jeung ece. Milaur butuh pebaturan ece teh. Geus wae cicing jeung ece atunya. Diajar sagawe-gawe we, diajar sagawe-gawe jeung ece. Da moal dijieun babu moal ku ece mah. Moal dipaksa kana gawe. Sabab cece teh asa kahutangan budi ieu teh. Kahutangan nyawa malah mah. Asa ditunggu umur ku nyai ieu teh.
0: Cekruk minah bungaheun pisan, ikhlas turido ngajak nyititi cicing di mahna harita teh. Nyapuguh atuh rek tebungah kumaha ari nyititi. Sasat asa kagunturan madu kaurugan menyan putih cek paribasa tema. Ngadenge kitu teh asa ditonyok congcot. Puguh roman marah mae dunya asa ngalegaan keur nyititi teh harita teh.
1: Kumaha nyai? Daek jeung euceu di dieu. Euceu mah moal kumaha kumaha ka nyai? Nyaah jeung pokona mah asa kahutangan budi euceu teh, bahkan asa kahutangan nyawa ku nyai ieu teh. Ceu, kumaha kumaha kumaha kumaha? Abdi mah bingah we nu aya atuh ceu. Nuhun nuhun pisan. Upami cece kersa ngampihan ka abdi mah. Nanging mugi jantan uninga kaayaan abdi batang sakieu ceu. Istuning urang kampung bau lisung, dusun meledug teterang naon-naon, jauh ka bedug atah wara. Teterang sopan santun sang ketakrama ceu.
0: Ceuk nyititi hanap asor mamanapan.
1: Ih, ari nyai eta mah bisa diajar bari maju atuh. Nu penting mah urang teh hirup mah kudu jujur, sopan, rajin, teu umaki jeung taat kana ibadah. Tak kitu nyai nu penting nama. Aeh, sok sorat ari nyai teu. Rumaos belang betong ce.
0: Cek nyititi sajujurna.
1: Belang mah beunang ditamal yeuh. Jeung tibatan henteu pisan. Da cece oge rumasa kitu deui. Tapi usaha mah tetep kudu aya. Sangkan urang bisa netepkeun waktu. Sing ulah aya nu kaliwat eta teh. Tah eta teh penting. Urang inget kana waktu teh. Waktu sholat heueuh. Keur mager jiwa ngajamin diri. Sabab iman nu kuat bakal mawa maunat kana diri tak itu jeung bisa jadi kadali kana rupa-rupa paniatan. Jalma nu kenal jeung kuat iman moal babari kagoda moal kabongroy katipu ku atah-atah. Kitu nu penting namanya ieu teh. Nuhun atuh ceu atuh. Hayu ayana mah urang balik. Dagangan geus beak ieu teh. Urang tuluykeun ngobrolna di imah. Ngarah leuwih laluasa jeung salse nyai ieu atuh. Hayu hayu ah. Urang balik yuk ka imah yuk. Mangga ceu ngiringan ceu.
0: Saangeus bebenah sarta sagala rupana geus tarapi Rukminah ngasupkeun loket nu pinuh ku duit. Terus kaluar ti pasar ngareneng jeung nyititi nu geus dianggap adina pribadi sabab asa kahutangan budi asa ditumu umur ku nyititi teh. Terus dua nana tumpak beca dieus ngajugjug kabeh kidul bus kana gang nurugjug mudun go ka gardu ronda rek beca eureun. Saterusna jut turun sarta mayar ongkosna. Terus asup kana gang leutik, mengkol ngenca, mengkol kakatuhu, lempeng saeutik jog anjog kanu dijugjug. Hiji imah leutik tapi bersih, jeng wabeg kolotrak nyiduk minah ngalaan konci brai pantong muka.
1: Hayu nyai kajero mang atuh ce
0: bus dua nana kajero asa tiseun teu aya budak ceurik teu aya nu jegah jegoh batuk gek nyititi diuk dina ubin anu geus herang teu wani dina koresi loba karisi jeung karempan bisi kotor bisi salah gek jeung rupa-rupa kasieun keur nyititi mah
1: tanah diuk dina nu kitu atuh bet kitu diuk ke ieu teh dina korsi nyai dina korsi tong asa-asa damual mata kanaon ai bisi rek mani cik man heula ka ditu atuh cik man heula tuh tah kamar mani ada dinya tah ngan wayahna hareureun nya imah teh heureut maklum di kota mah kieu geuningan hirup kagok heueuh hirup kagok macan bisa can bisa naonnya tan can bisa merenah kitu hirup kagok mah ece sakimah kedah kumaha tuh ce ibu minta tuh ce nyajung mani heula ka ditu nya
0: sabada mandi geus aya gi baju keur salin Rukminah ngahaja milihan nu sakira cukup di nyititi barang diajaran mani meujeuhna pisan jeung pantes deuih keur nyititi mah ari nya Rukminah olohok bengong kaget nenyok keureutan beungeut nyititi anu bersih sabada mandi cacakan buukna canyisiran jeung bajuna sederhana deuih dina hatena ngupat bari neuteup
1: taubat teuing gering ieu teh mustika meni geulis ieu budak nyah teuing ke mun tepi ka ragrag ka jelema paragajul teh deudeuh teuing nyai ampun deuh aduh ieu mah deuh ampun ampun
0: kitu gerentesna bet ujug-ujugnya ah ka nyititi teh
1: punten watu ce abdi ngarepotkeun ce
0: ceuk nyititi cuma lima kagagas ariras ku nasib diri ayeuna diparengkeun manggih senang bet teu sakara-kara pangih weh jeung nyaaheun harita teh
1: ih nyai nah bet ngarepotkeun tuguh eceu mah bunga geus bisa nulungan ka nu keur susah jeung deui hidep teh nu geus nulungan ka eceu wajar lamun urang sedih tulungan da kawajiban manusia apanan aeh jeung nyisiran heula ka ditu nyisiran heula meresan heula bisa rek make wedak pek poe ka dinya pake nu eceu atuh nya eceu mah da sanajan kieu oge heueuh dangdan mah osok perlu ieu teh kitu mangga ceu
0: nyititi ngagugu bus ka kamar ret kana kaca lenyap hate lumenyap nenyok awak asa pegang beungeut na haropak pias karek ge sakeudeung aya di kota awak geus pegang tapi teu panjang mikir bisi matak ngulubut geuwat ngabang brangkeun maneh kop kana sisir sedot sedot meresan buuk nu geus lila teu disisiran maneh cemet pajeujeut kop kana wedak dangdan sakumaha mistina harita teh geus kitu nyititi kaluar deui nyampeurkeun ka Rukminah anu keur diuk dina sopa ngaledeuhkeun ka cape bari nungguan nu keur dangdan ari jol nyititi lenyap Rukminah ngalenyap deui bet kalinglap asa kabedi langit nu bijil ti kamar teh lir widadari geulis lain hubulasan geulis babana ngajadi endah babana ti kudrat nya ge mojang ti desa teu eleh gandang jeung pantes da puguh geulis na asli atuh nyititi teh
1: Masya Allah ya Allah ya Karim bagi kata rawai geulis na ieu budak aduh

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ya teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri
1: di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha Bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh teu kersa.
1: Ya. Yeah.
3: Nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: baal gitu ngawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinten
2: eta mah gitu alfa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka anu sanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba.
7: RT Loro RW 5.
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, cacat enai. Iya.
6: Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang iya, barang
6: pakai
7: obat tetes
6: mata
7: tes ma ini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah nggak cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan tes ma'ai ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
6: Amin ya Pak ya, benar-benar cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes ma'ini ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tes ma'ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
9: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: geuris babana ngajadi endah babana ti kudrat. Nya ge mojang ti desa teu eleh gandang jeung pantes da puguh geurisna asli atuh Nyi Titi teh.
1: Masya Allah, ya Allah, ya Karim. Bagi kata rawai geulis na ieu budak, aduh.
0: Ceuk hate Rukmina, teu oleh ngupat bari lumenyap. Ter, hatena ngageter, jajantung ratug teuing kunaon bet beda rasa. Pangna kitu manehna boga salaki. Ari salakina teh toloheor. Kedul mata karanyang jeung tukang mabok deui. Rukminah geus taak mikiran nu jadi salaki, da geus teu beunang di kitu di kieu. Ngan untung harita keur eueuh salakina teh.
1: Kunaon cece? Ngahuleng bae.
0: Ceuk Nyi Titi satengah ngagebah kana keur ngahuleng. Atuh mending renjak Rukminah teh harita teh.
1: Oh. sugan teh naon? Henteu teu kuna naon euceu mah. Ngahuleng sote eta inget kana kajadian tadi. Basa aya nu nodong sok diukti. Urang ngobrol di dieu yeuh. Urang ngobrol jeung euceu.
0: Rukminah nunjuk kana korsi gek Nyi Titi diuk harita teh.
1: Abdi oge sami baluas atuh ceuk. Aliras kana kajantenan wengi tadi ceuk. Ah. Asa dina pangimpian atuh manawi teh moal janten kieu ceuk. Nya geus wae kajadian nu tadi teh popohokeun. Popohokeun kajadian nu tadi mah, kajadian nu tadi mah ieu ayeuna mah kieu nyai. Cece teh di imah ieu tara aya batur. Mun balik gawe teh cungelik we sorangan. Reupeuting sare sorangan. Janari nyaring. Terus ini ka pasar. Rengse dagang balik ka imah. Kitu jeung kitu we unggal poe. Tara aya batur ngomong. Tah kulantaran kitu, cece teh bungah. Da ayeuna aya hidep. Kumaha kersa mun matuh bae di dieu jeung cece. Itung-itung siripelaan kitu. Ece. Abdi mah moal bantu nampik ka jalmi anu sakitu saena. Nuhun malih mah asa ditumu umur. Nanging nah nyalira wae cece teh kitu.
0: Nyi Titi heraneun da nya di imah teh jempling.
1: Hah. Kieu sanyana mah nyai. Cece teh boga salaki. Tapi asa teu boga. Asa teu boga marukanan. Ari marikina kumaha ceuk? Ari sababna salaki cece mah sakapeung balik, sakapeung tara. Kadang kala sabulan tara lolol. Sakalina datang ka imah ukur meres menta duit. Mun teu dibere ngamuk. Molotot. Heueuh, malah kungsi tapi kan nyiksa ka eceu eta teh salaki eceu teh. Cece teh sanyana mah keur tungara ku nyai pikir keur nyumponan pangabutuh sabapoe dibelaan poe peuting sangklak sungku ka pasar sapoe jeput dagang di pasar kadang kala sok poho kana ngurus awak nyai eceu teh sedengkeun nu jadi salaki boro-boro ngabayuan ngabalanyaan cicing di imah oge tara mun aya teh ukur nyarekan bepolotot pamintana cara raja kudu pokso munitah kudu pok torolong tara menang ngumpang henteu menang di engkekeun eta teh nyai ieu teh sedih cece mah asa jadi jalma pangdalangsa na nyai ceuk paribasa teh mah hirup teu neutah teu hos kitu nasib eta teh nyai.
0: Rukminah cari nakdak sok ngara kacak ari nyarita ke nasibna teh biasa namah tarawani cacarita jika kitu kasasaha oge istuning tarabetus na ari ka Nyi Titi langsung budal rusiahna atuh puguh we Nyi Titi ge maninga huleng eta satengah teu percaya kana caritaan Rukminah teh ari sabab ceuk sangka Nyi Titi mah pribumi teh senang kabina-bina duit loba imah pageuh parabotna pretek sagala aya hayang nanaon karikop cenah eta soal gawe kacida capekna wajar lamun kitu teh da kabeh oge digawe mah capek jeung deui apan cina capek bisa na meunang rejeki teh da cekolot oge mual ngakel mun teu ngakal, mual ngarih mun teu ngarah. Ngan eta nasib buruk minah dina widang rumah tangga bet diparengkeun kitu kaayaanana. Estuning matak hariwang matak hoream. Beki sieun we boga salaki teh keur nyititi mah bisi cararuk minah.
1: Tapi ayeuna ka mana akangna teh ceuk?
0: Ceuk nyititi.
1: Nyai. Teu terang eceuk mah tara terang di mana ayeuna eta salaki eceuk teh. Duka ka mana atuh manehna teh? Kahiji lamun ini tara bebeja jeung tara aya bejana deui. Nah ka mana? Nah kemni? Pokona mah eta bebas sakarep manehanana eta teh. Lupi pada melanana. Ih ari nyai. Nu mata kitu oge apan teu bubuh gawena. Dari boga gawe nu matuh mah moal kitu meureunan. Kitu salaki eceuk teh. Oh kitu. Bingung atuh ari kitu mah ceuk. Saena heuh saena we eceuk rajin keresahan icalan biasa mandiri nyititi muji kana ka parigelan Rukminah harita teh. Ih atuh ari nyai. Teu kieu mah kumaha atuh? Da geuning boga salaki ge teu beunang dianalkeun eta teh. Jeung deui eceuk mah geus turunan. Ieu teh nuluykeun tapak lacak mun jadi kolot, ieu teh dagang kieu teh. Malah mun nyai rek percaya mah. Nini jeung aki eceuk teh tukang dagang ti kapungkurna oge kitu. Oh paingan atuh ceuk.
0: Nyititi olohok bengong harita teh. Jep sajongjongan mah jempe duaan pating haruleng jika nu beak picaritaeun kadenge jarum jam tak tik tak dina temok ti kajauhan kadenge sora mobil tinggal arung geus kitu pok deui nyititi nanya.
1: Datang kagungan putra ceuk. Hah eceuk mah waroraa teu burung-burung acan nyai. Cigan aku pangeran oge can dipercaya dasar laki eceuk kitu patut puguh we hayang nama hayang ieu teh hayang cara batur isuk-isuk ngurus anak pas sore urin jalan-jalan nuyun budak babarengan jeung bapana. Ah waas nyai kabita ku batur eceuk teh tapi nya pangeran teu acan ngidinan cigana mah matak jadi hate puguh oge. Komo mun geus ngadenge omongan batur. Ah. Beki panas we hatete. Orok kaya eta patugas KB meni keukeuh.
0: Ceuk Rukminah terus ngarahu.
1: Keukeuh kumaha atuh ceuk? Eta nyai nitah asup KB cenah. Bisi loba teuing anak cenah. Padahal apan eceuk teh can boga anak. Keur naon asup KB atuh? Keur naon asup KB oge da anakna can boga.
0: Rukminah bangun jengkel, lain jengkel ka batur tapi jengkel ka dirina pribadi harita teh.
1: KB nya KB ke da abdi oge kantos nguping KB atuh ceuk. Naon atuh eta teh geningannya? Keluarga berencana teh nya ceuk nya. Bener eta atuh nyai. KB teh singkatan keluarga berencana. Da ceuk oge satuju pisan atuh karena program keluarga berencana teh boga anak cukup dua awewe atawa sarua laki sarua wae. Jadi boga anak teh direncanakeun teh boga anak teh direncanakeun kitu. Lain sieun teu kabaraban ngan hayang kacumponan pendidikanana kesehatanana sangkan kaurus sangkan jadi jalan mah anu sehat jasmani jeung rohanina boga pangarepan masa depan anu hebat kitu ta. Tah kitu pamadegan eceuk oge satuju pisan da geus karasa ku indung bapa eceuk. Coba geura nyai putrana indung bapa eceuk mah salapan. Salapan eta teh. Aduh. riweuhna lain bohong. Pendidikanna teu kaurus. Buktina ukur saurang nu laksana sakola tapi kaluhur teh nu dalapan mah kitu we kolomero. Koreh-koreh cok. Tah supaya ulah kitu. Jadi program KB teh ulah loba teuing anak. Dua we cukup kitu eta teh ngarah ka geroh.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

acarius dihiji pertapan anu kasebat pertapan jati sampurna atanapi disebat jati sarana patempatan anu dilingkung ku gunung hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang kembang-kembang warna-warni dipapaes melar pantes

0: anu jadi sesepuh di pertapan aya sanes kajabiti panita suanageni remagan tian ingkang putra kekasihipun Bambang Sumantri ingkang sampun tungkul hamari kaludat nyimah nerimang sabda adrih ningali pamur ingkang rama watak wantos panita suana geni duduwong samane mangnusa ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani saciduh metu sakat sap nyata waruh sadurung winara ngandika Mantri kadieu anak amak kahareup diukna cu
1: kaulanu pangrasa teu pinoda mah putra Sumantri nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sema pangabakti ku kunyuk panjenengan
0: ditarima pujastuti hideup kukula
1: aya pikeresan naon pangrasa
0: okiu cu memang anu direncana tea yen hideup dina isuk-isuk ieu nyaeta ngarencana dek ninggalkeun ieu patempatan sasat hideup dek ngabdikeun diri kanu asih ku jalan ngabdikeun diri ka nagri sebaraga kanu kawasa ku jalan ngamumule nagara nyaeta nyumponan kana lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung lahir kaulaning Gusti timimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT eta anu wajib diturut batin kaulaning Maha Agung teu aya deui semaheun anging Gusti nu kagungan urang sadayana bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina saacana init kula dek ngawawadianan heula ka anjeun naon sabab heudak puguh hideup teh manusa katurug-turug budak ngora aing ngaran-ngaran budak ngora teh sensitif sok babari monis kana kasalahan batur tah kade numatak di dieu aya kecap sobar kecap tawakal pake aing ngaran-ngaran sobar teh lain ditajong kudu morongkol digebug kudu murungku ditampiling kudu cicing aing sobar teh nyaeta kudu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu sakila na eta pasualan teh bakal ngarugikeun ka balarea ngarugikeun ka diri nyilakakeun dunya jeung akhirat jadi sabar teh anu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu eta mertahankeun teh sakirana bakal nyalametkeun ka anjeun ti dunya nepi ka akhirat oge omat di mana-mana engke maneh dipercaya ngadunungan ulah rek sakali-kali maneh daek cicing atawa daek leleumpangan dina bangke dina harti maneh ulah neangan kasenangan bisa luhureun penderitaan jelema anu lian
1: tapi no damel kaulanun
0: cinekna ieu papatah teh mangka maneh salilana kudu tetep aya dina rahmat jeung pitulung Gusti sabab anu ku maneh sok dicaritakeun cenah geuning angin ka Gusti abdi nyuhunkeun pitulung ngan omat cing inget lamun bener-bener maneh ka Gusti minta pitulung ya kana budu kudu dijalankeun nya eta angin ka Gusti abdi ibadah sabab lamun maneh nyengcang tina ibadah wa iya kana stain moal berlaku
1: timalan pangresa
0: Cenah naon anu kudu dijalankeun? Apa dimimitian ku kalimah basmalah? Ku nyebat jenengan Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Tak ulah lepas tidinya we. Lepas we tidinya wa iya kanastain moal berlaku. Cek basa Indonesia mah geuningan dengan nama Allah. Jadi sarengkak saparipola sakicep saangse ulah lepas tina dengan nama Allah. Contohna ayeuna anjeun sapertina bubujang. Cek eta dunungan teh ditarima. Oge maneh nyaritakeun abdi teh nyangakeun getihna satetes amekanana sadami. Buukna salamar paribasana. Tah, jadi pagawean maneh teh omat ulah nyengcang tina eta kahayang dunungan. Ulah diselewengkeun. Ulah diselewengkeun. Kakara maneh di mana aya naon-naon galingging panas tirisnya dunungan maneh baka mere pitulung. Meureun baka mere duitna keur ka rumah sakit. Tapi lamun maneh nyengcang tina eta pengabdian kana kulit beungeut lamun maneh nyaritakeun wa iya kanasnain.
2: Pamentas cerita teh yang di kenyataannya.
1: Tapi noda mah kaula nun.
0: Boh lahir boh batin teh kudu dijalankeun.
1: Kantenan sepuh. Nampi rebunuh laksa ketika bingahan kaula nun pangeresa.
0: Oh, kaharti meureun sakitu oge nya.
1: Tepi no damel
0: cinek namah omat anjin teh cing jadi jalma anu bisa jadi guna pikeun kapentingan nagara bangsa katut hirup beragama. Ha? Ari agama teh lamun maneh hirup beragama teh sarua jeung maneh sarengkak saparipola teh henteu leupas tina aturan.
2: Aya pangenyen.
0: Aya pangenyen.
1: Ya, tapi no damel kaula nun.
0: Cing jadi jelema anu nyaahan, cing jadi jelema anu deudeuhan, welasan, asihan. Tuh. Di mana-mana maneh jadi jelema DPDP hanap asor sopan santun ramah tamah kabatur, maka pangeran anu baris ngamulyakeunana. Ngan sabalikna lamun maneh jadi jalama ujug ria takabur nyaci maki jeung sajabana nya pangeran anu baris ngahinakeunana.
1: Tapi no damel kaula nun pangresa
0: nya
1: leres
0: eta eta ayeuna rek ngadunungan teh ka saha.
1: Tapi no damel kaula nun ka Raja Maespati
0: ka
1: Arjuna Sastra Bahu.
0: Prabu Arjuna Sastra Bahu
1: tepi no dama
0: di kamana-mana oge ai dibarengan ku kajujuran ku welas asih mah kasep genah brui brai kaitu ka dia oge. Coba lamun dadi jelema nyaci maki ujug ria takabur jeung sajabana anu kitu mah cu sereg dina liang panto logor dina liang jarum buntulaku. Nah cenah aya dina liang panto bet sereg aya dina liang jarum bet logor yeuh aya dina nemrak mah sok susulumputan aya kanu poek blus blos kitu.
1: Tepi no damel kaula nun.
0: Hape de ka mana-mana oge. Anu penting eta amalkeun sakur anu geus dibikeun ka hideup, sakur anu geus nyayang dina otak hideup. Jalankeun manusa mah moal ngajamin lamun loba saur tanpa bukur, lamun loba carita tanpa nyata. Moal ngajamin lamun carita wungkul tanpa bukur. Moal ngajamin tanpa kanyataan. Prak digawena. Kapan ceuk pamungkas kumaha lintang ti amal perbuatan anu bakal kabawa teh heuheulaanan di dieu di dunya. Ai ukur ngocoblak sungut wungkul mah kudu macul atuh da moal hasilna, moal aya hasilna. Tapi kudu jeung prakna cekel doran gedukeun eta pacul kana taneuh. Ulangan ukur di papanggul wungkul tuh.
1: Geus kaulah nun. Bilih kabujeng nyaring atau itu pun adi sok rasana.
0: Moal dibawa teteh budak teh.
1: Moal kaulah nun margi nyakitu bilih kumaha onam. Tadi saur Kang Jeng Rama oge maklum kaula teh masih keneh ngora. Pun adi mada puguh rupana teu sarua jeung urang-urang. Sok rasana sasat bilih dihina engke di ditu. Leuheung keneh aya nu ngahina ka kaula masih keneh tiasa kiat nahan tapi upami ngahina ka pun adi. Putra teh eta we anu rada teu kiat teh ama.
0: Heuh nyeta meureun diolo sapeuting dibawa ulin teh nyeta meureun supaya tibra subuh-subuh
1: dipepene teu pinodamal dipepene
0: heuh atuh bisi kaburu nyaring
1: upami naroskeun mangke pun adi wartos keneh kitu dangke gewa bakal wangsul deui
0: keneh atuh kumaha amal we eta mah
1: rampung Daud tutas pangandika ama katigas kantun pinara
0: pek omat sakali deui cing jadi jelema nyaahan deudeuhanya cenah ceuk dina kataranganna gehe manusa mangka eling ka kami ke di mana maneh eling ka kami kami ge eling ka maneh ai prak-prakanana mah nyaahan geura pe ka batur engke di mana maneh nyaahan ka batur batur oge bakal nyaahun ka maneh
1: parmios kaulanun
0: bra

0: manakala yang nampir restu ti sepuhna lumaku ngajug-jug nagara Maespat disarengan kurerejagan ras kanu jadi rayi nanyata sokrasana anu diolo tipeting keneh
1: nyata dibebe nyokun ai parantos tibra subuh-subuhnya dikantunkan kuyu Bambang Sumantri malum kanyah anu nyayang dina dadana kitu kaayaanana ieu Sumantri parantos mudun seueur wahangan anu kasorang lumampah kacarios ieu panita suana geni anu dina waktos eta teras-terasan neuteup putrana anu nuju lumampah ngajug-jug pusir dayeuh Maespati barang nuju ngajengjeng ngahuleng ngaraga meneng ieu panita suana geni hawar-hawar soanten sokrasana
2: si sokrasana geus nyaring paingan itu gigisik untung we Kang Mantri sokrasana
3: nyaring Kang Mantri
2: ama kamana si Kang Mantri ama
4: yap kadilanan
2: tumah

0: mah kapi hatur kaunyuk amah.
1: Ditarima sok rasana.
0: Dupi siakang mantri kemana amah?
1: Kelanan diukulah diukulah.
0: Kang mantri teganian di kau.
1: Nah atuh.
0: Nah naon amah?
1: Oh, nyaring teh burang-burang teuing. Geur kacai meureung.
0: Ah, piraku ka jaman dipilarian kalaneuh teu aya biasana sok ka

0: Ieu sok rasana parantos aya di payuneun Ramana.
1: Kurnira kangen dika.
0: Kakara nyaring.
1: Yumuhun lajeng we putra teh. Mudun kalaneuh ka pancuran biasana masih akang sok kakecebekan dina pancuran. Hay dongkap teu aya kayanya. Terus kasolokan biasana mah enjing-enjing sok cangekeng di dinya. Teu aya deui. Ama kamana si akang mantri?
0: Kieu sabenerna. Lanceuk hidup teh. Heuh da moal kieu wae. Laras piraku kudu areplok. Anjeun cing sadar teh di dieu. Kapan ceuk ama oge sok dicaritakeun saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teu leureuh-leureuh. Angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karandapan ngan kudu dibarengan ku ikhtiar. Da eta ikhtiar mah manusa piraku. Nya. Nah urang dahar teh kitu ngan ukur cukup dahar wungku kapan memeh hayang ari teh meureun kudu ngaraheula. Kapan meureun memeh ngakeuh teh ngakal heula tah ayeuna lanceuk maneh teh sabenerna dek neangan gawe. Eujeung deui da pugu lanceuk maneh teh lalaki pasti nangke kahareup bakal boga pamajikan aing ngaran-ngaran boga pamajikan pan kudu diusahakeun. Tah dek niangan gawena teh nya eta ka nagara Maespati nu matak tungguan nek kumaneh di dieu. Heuh, ukur mah ukur pan amat teh geus kolot eueuh batur kitu sok rasana.
1: Ubah.
0: Alah yeung.
1: Ya Kang Mantri kapusir dayeuh Maespati ama.
0: Nya.
1: Hayang melu
0: iulah. Ula. Sabab naon yeuh dipusir dayeuh teh loba jelema bisi pada nu loba nu ngahina.
1: Sawios nu ngahina mah da batur eta mah keun bae da putra mah moal nyeri hate dihina keun bae da kahayangna ama. Ngan hoyong we atuh terang pusir dayeuh
0: iulah keun we
1: ah dek disusul
0: ulah
1: munggah dek disusul we si akang mantri ama
0: ulah
1: hayang melu ama ka si akang mantri
0: ulah cing inget ama jeung saha di dieu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon-naon, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
3: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
4: Lami terus 11 tahun.
3: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teu aya yeuna ning.
3: Teu robihna
4: nya. Teu perobihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
4: Aya, lambung teu aya, eneh teh teu

0: sing sireumeun teh nyerangan kantun dina birit aya nu teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
0: Nembe hiji.
1: Nembe hiji
0: kedua, alhamdulillah. Kedua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
0: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
0: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sasiatna sarabti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
0: Nah ayeuna ge banu bade ngagali deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
0: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
0: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Seataslah konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Enggak berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
5: Iya,
4: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya iya. Ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Ulah kasep. Ulah dituturkeun lanceuk maneh teh keur ngahaja keur neangan gawe, kegeus geus boga gawe pasti balik deui ka dieu.
10: Coba. Hayang milu we tetep ama kasih Kakang Mantri.
9: Ulah, kasep ari ama dek jeung saha di dieu eueuh batur pakumaha?
10: Nenek da ama mah parantos agung.
9: Ye, ieu mah budak.
10: Hayang nyaho puseur dayeuh ama.
9: Ulah di kota mah cenah bejana barudak sakola teh sok garandut.
10: yang nyawa apotek gitu. Wah, amat. Putra moal kabawakeun.
9: Bisa najan teu kabawakeun ya tu bisi kagale ku nu gara leut.
10: Wah, amat dek ngejauhan dek nyangan si Akang mantri.
9: Ulah.
10: Ah, oyong milu amat. Jangan dicaram. Geunae da cenah dipusir dayeuh teh Mas Darjo aya di ditu jeung Mas Herman oge Kang Syarif. Tukang sepatu ti Maharani.
9: Oh nyeta ulah ka itu maneh bisa anu ngahina.
10: Yeun bae anu ngahina mah asa anak we ulah ngahina ka batur.
9: Beunah ibu dah ulah.
10: Ah ama. Muga ama ngahapunten. Ka putra-putra bade maksa nutulkeun si Kakang Mantri teu sanggup putra jauh. Teu hayang putra anggang. Nyeri kana ati lamun tebih. Ama para mios
9: ulah sok rasana aya itu.

0: Panita suana geni ningali sok rasana anu ngabecir sasat bade nuturkeun raka na kapusir dayeuh Maespati.
1: Iya nggih.
0: Tuna lampah eta kacarios ieu Bambang Sumantri anu lumampah di satengahing marga sopana.
1: Marga
0: jalan sopana alas pringgan dingat salah. Karasan kasranok sarang hiji denawa anu jangkung gede si Mardana.

Jodoh. Geus wayah kieu teh kerebeuk-kerebeuk ke cacing geus nagih.

Jawab dina impian ge peuting ngimpi di udag-udag panitik. Bejana lamun di udag-udag panitik jeung tatakan cenah bakal gede milik. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj

0: kenawar. Lani kiti basa kena. Utang pati dek pare pati utang wirang dek pah wirang.
1: Disangka ngajengjehe. Iri tun. Ngajengjen iri tun. Hebat gening maneh mantri. Sok. Besi ayah kenet. Ayah muan monebil. Gerapang pengken deh kaulah. Hebat bener oi. Kakara ieu mangih musuh tangguh. Heeh. Dengar cadas aing. Untung teu dengar muning oge. Heeh.

0: balik jadi dewa nyaita Batara Indra.
1: Kaget, kone irah kaninggal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae dirasa ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rerencangan. Mm-hmm. Ai ngupingkeun na radio sering, tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa
1: alhamdulillah
2: itulah abi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata tes mata ini yang
6: iya.
5: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Sedikit. Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: tiga botol
5: ya.
6: Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya
5: ya, bu ya, ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya, enggak iya. Apa namanya, perubahannya nyata gitu
6: nyata.
5: Bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Oh, jadi Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu menuju gempungan.
11: Di gempungan di lebet
10: ngeunaan
11: anu disawalakeun mah ngeunaan pigarwaeunana di nagara Magadha nyaeta anu kakasih Dewi eta teh naon teh ulah Citrawati tah eta Dewi Citrawati rayina Prabu Citragada sasat eta teh nuju dilamar ku raja-raja. Malahan kutu ditampi nak tapang lamar jadi ngeberontak ane teh raja-raja teh di nagara Magadha.
10: Oh eta anu disawalakeun ku Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu.
11: Sumuhun.
10: Nada kaula ge sangem atuh pikeun nyingkahkeun raja-raja ti eta nagara Magadha.
11: Ulah wakana mungkin jasa lana. Sebab kieu. Eta oge ku Gusti Prabu ge sanes teu kaemut. Da sangemeun Gusti Prabu ge namun. Ieu anu ditinggal teh akibatna mamala na teh pan ieu teh tangtos baka nyanyana ka nagara cenah ka bangsa.
10: Oh atuh eta mah wajar namina ge perang.
11: Ieu maksud aden teh kumaha?
10: Maksud aden teh kumaha ieu teh? Kaula teh seja ngabdikeun diri mang. Kaula dina waktos ayeuna seja sebaraga ka nagara nyata ka Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu supados dijajape ku salira.
11: Seueur petugas di ditu tangku abdi ajrih abdi mah. Si ieu mah lamun dibare amplop den.
10: Ya dipasian amplop-amplop teu nanaon.
11: Aya amplop mah teu butuh mang. Mung isina nu butuh jeung. Mangga den aya kedah dijajapkeun ku mangga
10: atuh mang.

0: sasat ancaman raja-raja anu aya di nagara Magadha nyaeta putri Citrawati rayina Prabu Citragada. Atuh ku kituna budak katawuran para narpati sadayana ngajug-jug ka nagara Magadha. Kairing kuala dia balad tamtama kalayan Ibambang Sumantri oge di pasian inventaris nyeta kuda oge alat-alat perang ngalut ngengkei ngabaralut ngemat-ngemat nyatang pinang kuala dia balad tamtama semakta sikap padang tamsir gada beri tanah sapanah limpung anu di sesepuanku para narpati narpati soda narpati Surya Maketu Chandra Maketu Kalinggapati sareng Sajabina. Lumampah atuh kaayaan Prabu Citragada bingah sakalangkung kusumpingna aleutan. Wala dia balad tamtama ti nagara Majapati. Tuna lampah eta kacarios ki raja-raja anu aya di pamingir nagara Magadha. Nyaeta Prabu Jonghir Paksa ti nagara Jonggerbang oge rayina Dewi Jongwati. Dekantun para raja sadaya Prabu Widarba miwah raja-raja nu sanesna anu salami ieu sasat serayat anu katalang sarak wayana panyiksa ti waladya balad tamtama canak raja-raja anu bade ngalamar. Sapamedalipun para raja sadaya
1: weh para raja sadaya
2: kula
1: ya para jawara
2: kula
1: ayo kumpul
2: hajar

0: pasado yo es patugas. Punten Gusti. Para lu malum anu kasih unu ninggalin nui pameha punten anu terdakaulan.
1: Ayo je. Ayo naon mana?
0: Ayo naon. Nguningakin itu pasukan di negara Magada parantos. Rekep kaya gegep sacekle. Tumbak panah gada sarang sajabina. Aya oge satria anu acung-acungan peureup diacung-acung dina kuda budak ngora oge para narpati.
1: Wih, nu balik
0: sumuhun kulan Gusti.
1: Ayo siapkeun warimal.

0: Jak.
1: Man.
0: Wah, nya euy. Raja-raja nepi karegre ku ge pasukan ti pihak musuh dieu. Tapi reug-reug euy. Para narpati

0: panuju sia di dupa ku aing. Heeh.
1: Kadieu sia gelo.
0: Kadieu wae sileng wani mah. Heeh. Manehna de kudang euy. Marukana dewek ngureun tina handapeun tangka caun henteu cicing. Heeh, rek cengkat ku dewek di dupa. Heeh. Muni dadalik degan neng nong neng nong.
1: Radenan Sumandri. Iya.
2: Oh.
1: Iya. Ras.

0: Coba hurang.
1: Waduh, Den. Aden Sumantri.
0: Kula.
1: Hebat, Aden. Dikumaha tete?
0: Dikepret ku kaula.
1: Waduh, mode kepret abdi kieu cah.
2: Basanya pret naon, Kang?
1: Basanya pret pisin. Makaning hari tete si Kemen keur nolol. Aya bejana peureup aing rusak bari teh. Heuh, kubeling.
3: Aduh, dikumaha tete Den?
0: Ulah nyebat Aden ka kaula, kaula mah urang kampung.
3: Ah, nada basa mah teu meuli. Na ai abi ka Aden kudu nyebut sio.
1: Hayang disebut obat nyamuk mun geus lain.
3: Ganeng ah.
4: Ya, budak kitu.
5: Ampun. Ampun Sumantri.
0: Ampun.
5: Ora kepinuh

0: Kawi. Balik ajin tobat.
1: Barang katingali raja ngabebengkang. Kalayan lompat di pakalangan, lajeng ieu raja-raja nyerobot. Mewah sedanten ulah dia balat tamtama. Sora kana hadiah. Hayang serba.

0: Iya, anu disebut aneh tapi nyata teh.
1: Aneh kumaha?
0: Nyataan aneh. Lamun bisa dewek mijar meneng. Naon sih teh mijar meneng we? Ho kaget.
2: Mijar meneng.
0: Lain mijar meneng, mejer meneng meureun sia mah. Naon we? Tingali itu aya panah hirup. Nya udah dilepaskeun. Lain ieu mah. Jiga kincir. Berat ka itu, berat ka dieu, balik deui ka nu bogana, dilepaskeun deui, berat berat berat berat berat. Berat. Tingali kolor kuring oge pegat. Oh, we dileuh meuni ulutut. Nah, sileng cenah sunatan nya teh, meuni manyun. Ah, gelo sia. Ya anu hebat ieu panah. Diantawisna bae raja-raja seueur anu cing jarurali tina gajah tina kuda. Kupangamukna ieu Cakra Baswara kagungan Bambang Sumantri. Katinggali ku para narpati kasaktianan.

0: Ki Bambang Sumantri lir banteng bayangan. Hingga sadayana wala debala tamtama oge raja-raja pada tararatu, aya oge anu bubar katawuran kapur ti pakalangan. Tekiat nandangan kasaktianna. Atuh sareng sena budak katawuran. Para raja miwah wala debala tamtama oge aya nu kakantun bangke-bangkena pabalata. Ieu Bambang Sumantri dilingkung ku para narpati diantawisna narpati Soda Surya Maketu Candra Maketu Klinggapati oge raja anu kasebat Citra Gada rakana Dewi Citrawati Raja Magadha. Dina waktu eta Sumantri sasat jadi pamujian.
1: Hehe, Sumantri daguan dongan.

0: Anjin Sumantri.
1: Tapi nama kaulah nun.
2: Hebat bener Sumantri.
0: Hebat Anjin Sumantri. Wah, kaulah Raja Magadha, Citra Gada. Nganuhunkeun pisan kena jasa sampean Bambang Sumantri.
1: Sawang sunah da eta mah parantos jadi kewajiban.
0: Hebat anjin lamun jadi patih nagara Maespati teh Sumantri. Kaula satuju lamun kitu carana. Cepot. Hebat I Sumantri teh.
3: Siapa dulu dong bapaknya?
0: Ya andawala hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Aduh, disangka ceng ya. Nuhun aden. Temu buajir, hadek lah, hadek.
4: Hare lah, hare.
3: Hebat lah, hebat. Tangtos aden bakal diistrenan jadi pati. Mung emute upami aden partos jadi pati. Cing emut kak mang, kena waktosnya. Cing emut kana wiwitan. Sabah mang teh garing. Pang nyeborkeun ku aden. Aduh, den. Kuninga mang gaduh entong.
4: Naon mah?
3: Sunun entong abdi hideung. Sawios teh hideung dek bodas oge.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
7: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
6: Linggih di Palimana, Ibu?
7: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
6: Ieu panyawat tos lami?
7: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
6: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
7: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten. Teras
6: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
7: Propolis, Alpha Propolis.
6: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saoneun karaos ku Ibu.
7: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
6: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
7: Anu diabetes, kolesterol tegaduh, mung diabetes, abdi tos. Ayah setahun te obat diabetes.
6: Berarti ayahnya majengka normal gitu diabetesnya, Bu?
7: Mohon, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Bu, nanti entah saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
7: Abdi 2 botol.
6: Ibu di botol kesabraha, karaos khasiatnya, Bu?
7: Di botol pertama ogenan, 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya. Nutadina limam hoyong emam, karaos hasiatna. Terus anu tadina, dina sabotolnya ke karaos, alhamdulillah si Ari Abi mah.
6: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
7: Radio Pis, yang nantina Radio Pis, XM-nya.
6: Ibu, kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
7: Karena caikan nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
6: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
7: Abi gaduh panyawat diabetes, sarang trek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis. Alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga konten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
6: Ibu hatur nuhun. Kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tami sehat rezeki tami lancar bunya.
7: Amin amin.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: kini hadir. Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: Radio Peace FM.
11: Radio
10: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Lain lumayan euy pangartina euy duh, dola. Gusti dugi kaki tuh.
0: Waduh, hebat anjeun sumantri. Eta teh panah naon anu bieu teh tepi ka sasabaran kitu.
1: Upami dipercanten ieu teh anu kasebat panah Cakra Baswara.
0: Cakra Baswara.
1: Tepino. Rupina nu ti abdi teh tetenya. Ari geus akuanan teh siling mah.
4: Anu kuring teh nu leungit teh panu kitu. Panu ku akak kungsi diinjeum ning baheula.
1: Dan senjata cakra bensin membelegung. Paneker.
0: Hayu Sumantri. Yakin anjeun jigana bakal diistrenan anjeun bakal jadi patih nagara Maespati.
1: Teu pina da mah pangersa. Mungkin ada sandiha pun ten bae.
0: Naon?
1: Panuhun dugikeun ka Gusti Arjuna Sastra Bahu.
0: Hay kitu.
1: Dinarasan dieu kaula patos-patos ngadunungan oge ka Raja Maespati nyata ka anu kasebat Gusti Arjuna Sasrabahu.
0: Hay kitu.
1: Kaula teh koyong kana saluhureun kaula we pangartina.
0: Ke maksudna teh mah?
1: Maksud jeung kumaha jadi teh? Dupi maksudna maksud kaula teh kurang jeung teu leuwih yakin ieu. Jika anak Dewi Citrawati teh bakal jadi jodoh kaula pot. Ih. Gusti. Hake tenera.
0: Ambil dangan.
1: Hake tenera.
0: Ambil dangan.
1: Hake tak kakiri-kiri.

0: pati ngauleng ngaraga menengolok ngemang kadu kaget barang nampi kasauran I Bambang Semandri.
1: Nah, betitu Semandri.
2: Ya, cek dek oge monyong jelema mah. Sadetik oge bisa robah. Naon ieu teh kasang tukang na maksud jeung tujuan Semandri nepi ka kieu. Anu penting bejakeun eh kumaneh dawala. Jadi cindak nama kaula pati-pati ngadunungan oke hayang kanu saluhureun kaula pangartina. Beda budak ngoramu euy. Tenang. Heuh. Abung cekolot baheula cenah anak muda zaman sekarang mah begini begini begini. Begitu begitu begitu sendiri deh. Aduh, ampun. Kitu we saurkeun ka Gusti Arjuna Sasrawahu.
1: Lamun kitu carana kolot ini teh waktu ieu. Pot hayang tinggalkeun bot.
2: Saya ah ditinggalkan eh bisi kababawa bisi pajar dititah ke orang gue dulu bahaya terlibat mah kumah lamun ketempuan butuh cari

ya rios. Anu aya di Maespati nyaeta Prabu Arjuna Sasrabahu. Nampi laporan tinarpati soda yen sumantri teh kitu kalakuanana. Kituna watek wantos Arjuna Sasrabahu duduwong samanea mangnusa titising Wisnu. Teu gampang kapangaruhan ku laporan anu sarupi kitu bade nganyatakeun heula. Atuh lumampah ieu Arjuna Sasrabahu kana kareta ti Maespati ngajugjug Magadan. Kairing para narpati oge wala dia baletempat.

Sarios ieu Bambang Sumantri nuju lajag lejeg ditilas perangna. Dina waktu eta guluyurna Arjuna Sastra Bahu kairingku Waladya Balad mayunan sengit kastori angin-anginan watak wantos Raja Pinekas disarangan kuibawa Komara ieu Bambang Sumantri sasat ningali cahayana Arjuna Sastra Bahu nanging sareng dene kitu ieu Bambang Sumantri tetep teger dina dirina henteu robah pamadegan datan niratangan deman datan niratangan deman.

0: dibujeng enggal nabai aulat nampi laporan tinarpati soda yen netelakeun anjeun aya maksud jeung tujuan anu tangtu teu pinodamel sakumaha anu parantos didugikeun ku narpati soda leres pisan eta teh kasangeman kaula. Oh kitu teu pino nya kumaha karep Andika we bae kumaha karep anjeun ayeuna sadaya daya kaula teh cinekna mah pati-pati ngadunungan oge kaula teh koyong kana saluhureun kaula pangartina.
1: Maksudna mah bade nyobi panginten sih.
0: Bade nyobi panginten. Hay bapa wani, ih cucungik sia. Montok mah mawa dewek deuleuh. Hay tita tadi ka mana wae atuh? Eh, kapan karek jol? Aenya. Oh, bubuhan tumantara jauh dia Pak Anggang. Nya. Kumaha maksudna teh deui teh?
1: Tah hayang nyoba we meureun. Bode abdi teh ka bapa ka pungkur kitu. Abdi heug milu ka bapa asa gelut heula pan abdi eleh eleh jeung bareto. Abdi teh eleh ku bapa. Minggeus ya minggeus. Elehna teh aing mah disinan ku kuuk ke bareto. Kasieun ku eta
0: teh. Bener anjeun teh galara tegapati sumantri depino sajumlah para narpati.
2: Iya.
0: Munur sakedeung kaula bakal nyaosan kahayangna ieu Bambang Sumantri sok singkil Sumantri. Mana?

0: gempur ulah gempur. Ini dah sasaran kaulah mahiji somantri.
1: Monyong, monyong.
2: Naon pegek?
1: Depa, depa.
3: Ayah kasihan
1: mamon. Luh, mungkin segera kitu dulu. Ih, amit amit. Hei, tukang peking gede malui dulu. Oh, itu biwir nak menikana gitu. Tobat.
0: Lajeng wae tiwi kerama. Nyeta ngarungkup Bambang Sumantri anu nuju ku Kuliwedan.
2: Teu beda ti jama newak laleur. Nyeta ngan ukur dikeupeul ku panangan sabeulah ieu Bambang Sumantri.
0: Mantri,
1: aduh, ampun Gusti Engap, Engap.
0: Bisi aya ilmu nu kasungkur-sungkur pangabisan ucan katalang.
3: Penasaran gerinya.
0: Bisi aya kapanasaran keneh ilmu.
1: Ampun Gusti, ampun Gusti. Sadaya-daya kaulah seja taluk seja sumujud kaulah nun pangresa.
0: Bener.
1: Epino.
0: Tindanaon. Sakilat ieu tiwi kerama parantos ngawujud deui biasa nyaeta Arjuna Sasrabahu.

0: menenglok mangkadu barang ngadang. Pamunutna ieu Arjuna Sasrabahu.
1: Aduh, ampun teh Gusti.
0: Sanggup syukur henteu sabodo. Tapi dina jero waktu sapoe saputing ti ayeuna engke subuh kudu geus pindah eta patamanan Sriwedari ti puncak Gunung Untara. Sanggup
1: nyarupina bari disangemane ku kaula
0: los. Gera pindahkeun subuh engke isuk-isuk kudu geus nyampak.
1: Unjuk sumanga permios kaula nun.
0: Los ini. Omat kesikna sasiki sanajan aya kalakai nu murag tadi na tina tatangkalan ulah nepi katinggalin. Eta patamanan Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara.
1: Aduh, permios kaula nun.
0: Los ini. Kadieukeun siap rek api aing aing tadi eueuh.
2: Naon?
0: Korek api tah kira dua siki deui di teteangan kira korek api atuh heuh geus dihukuman ku aing wayahna. Naon hukuman kuring pangminahkeun Monas ka mana kana hirup si lain. Aduh ampun wah kelakuan si Cepot
3: kapida
1: pindahkan kana jejewir kana nya.
0: Aduh, ampun. Lo tinggal itu semantri. Nungkupan beungeut teh era meureunnya ku kalakuan pribadina. Lain marukana munya kalakuan kitu henteu mati karena dirina. Cek dewek oge sok kamalinaan karena dirina deuh.

0: Gunung Untara di Patamanan anu sakitu endahna.
1: Kang, tingali Bray bukakeun eta socaka.
2: Sok rasana.
1: Aduh, Kang. Giri lusilan paingan.
3: Giri Kartina Gunung Lusi Cacing paingannya tak tersangka serbuk semenang nyamuk ning deket-deket anak talus sok rasana
1: batok bulu esi madu maneh sok rasana sok rasana sok rasana
3: nyaka kayu anu kasebat puncak Gunung Untara teh anu sakinya cepti is seger karasananya Kang. Kembang-kembang warna-warni itu tangkal palem widara tu itu caringin leutik tah eta caringin nu rada gede ih meunang ngaturnya Kang tingali nepi ka endah kieu matak betah kurang sadayana.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih palih mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
5: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
6: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
5: Salama ieu ibu pengobatan ngaguna naon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
6: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
5: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
6: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
5: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
6: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
5: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
6: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
5: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
6: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
5: Alhamdulillah Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
9: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
10: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
10: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
10: Amin, amin.
9: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Numawit ya oge Kang, yuk. Kurang cing langkungan nelan keimanan jeng katakwaan teh ieu teh mangrupakeun rahmat sareng pitulung Pangeran welas asih mantenna. Teu sangka maneh sok rasana, teu sangka bener sok rasana. Ngan hiji deui ieu teh kabingung akang teh naha bakal bisa pindah ieu puncak Gunung Untara nyata patamanan. Nya mudah-mudahan we ari ujug mah moa. Kurayi ayeuna sasat rayi bade meredih kana asihna Gusti, menta kana murahna nu kagungan. Alihkeunana ayeuna kedah parantos aya jam sabaraha di alun-alun Palih Wetan. Puseur dayeuh Maespati. Ih, dina isuk-isuk teh kudu geus nyampak da puguh para kasaksian ku sararea para narpati oge sang nalendra Gusti Arjuna Sasrabahu.
0: Oh kitu
1: nya, kira-kira na sanggup
0: akang mah kulem jig.
1: Sare di mana
0: itu kapan aya bangunan anu sakitu agrengna? Dah, saat acana diancikan ku Gusti Arjuna Sasrabahu pek akang hengenong hela didinya. Reuskeun heula da puguh pangintan akang teh capek ka itu ka dieu keneh ayeuna dek digawe.
1: Bener teteh sok rasana.
0: Pokona akang mah uninga ieu patamanan parantos aya di Maespati we.
1: Mung sakitu we syaratna ayi mah Kang mung jauh jeung si akang.
0: Teu hayang angang
1: cing percaya we ka akang sok rasana.
0: Nya nuhun we pamikitu mah.
1: Jadi akang teh ayeuna
0: ngageleh we ka itu geura mangga.
1: Oh kitu?
0: Iya. Yeah.

ijabah sareng pareng pangeran diundang ku kasucian pribadina. Nyata pitulung Gusti nu kagungan barang parantos berai. Ieu balebat ti palihwetan nanakeun wengi kagentos ku siang hayam reang kongkorongok. Pagaliwotana jalma-jalma anu ti pasar boh anu ka pasar. Malum dipusir dayeuh. Tina waktus eta dugi karecet dina mangsa enjing-enjing. Kayaan jalma-jalma anu dipusir dayeuh sami kaget ningali aya

0: sok rasana yakin anjin ilmu nepi ka kitu. Yakin gening maneh teh sakti. Ih akang tong sok kitu musyrik teteh.
1: Tong sok muji
0: sanes sakti kan. Kaula madaya sareng upaya usik malik teu daya na teu upaya na angin Gusti nu kagungan. Kaula mah teu ngagaduh-gaduh Kang. Ieu teh ilmu naon disebut tapi bisa minahkeun gunung anu serupa kieu. Ih eta mah

0: Akang we, akang. Teu sangka sok rasana asal akang we ulah nebihan deui ayi moal tisamet ayeuna mah akang teh geuning sangsara jauh ti dulur teh karasa kitu tah. Nu mawi teh aya batur pakumaha ka panjing dulur mah nya boh akang boh ayi nya bener sok rasana barang nuju guneman satur irai sareng raka sorak ambal-ambalan aletan Arjuna Sastra Bahu kairing ku putri Salaka Domas. Ia Arjuna Sastra Bahu digening ku Citrawati kairing ku Paranarpati Sadayana. Maksad ngajug juga ye patamanan.
1: Sorak kena hal dia, sorak kena, sorak kena. Waduh patamanan, patamanan batur. Ayah patamanan. Tinggali itu Gusti Prabu, maksad ningali batur.
0: Aduh, sekerasana. Aduh. Anuman Raja Akang teh tu geuning celak-celak cahayaan nyita eta dunungan Akang teh anu kakasih Arjuna Sastra Bahu. Oh eta nya Kang
2: pamurna ge benten.
0: Pamurna ge benten ai Raja Linuhung mah Kang mun tepangkeun ai ka Arjuna Sastra Bahu hoyong ngenalkeun. Hoyong ngenalin Akang. Ai itu naon geuning istri unggul? Oh eta teh anu disebut Salaka Domas teh ai. Ye, Kang. Hampura ye.
3: Alah.
0: Naon, Kang? Hampura pisan Akang teh. Wayahna ai nyumput heula dinu bumi. Saheulaanan omat ulah katinggalieun usaha. Sabab naon? Dayi teh atuh beda wujud teh jeung nu lian. Lain kuna naon sok ingis ayi dihina Akang moal kuat lamun ayi dihina batur nyumput heula sakeudeung sapanjang Akang ayeuna pangih jeung Raja Akang
4: digininya
0: gining Akang malancalin ciluncat mulang udar kina tali gadang kapan jadi si Akang moal dek ngajauh ka ayi yang ji lain imalain ngajauh kan ima nyumput nila sakedeng nyumput mua bisa sin di bebe nyokin deh dere ayi ditinggalkan deh komo ayina buki sangsara lamun ayi ditinggalkan di dia dipusir dayah dek nanyakin kasah da puguh merenjil masyarianun ningali ayi
4: alim Akang-akang menuhune ulah ngusir ayi ken bae bejakene atawa talian kutamang ayi dek ngoronang bejakeun kitu ieu mah kirik kitu anak acreug sok rasana kampura sakedeung we sakedeung nyingka bilih isin mah Akang Kang bejakeun nu gelo kitu
3: bejakeun anjing dosor
4: atawa anjing bulldog bejakeun hampura nyumput sakedeung
0: mah itu tinggali geus ka dieu geus deukeut sakeudeung geus sakeudeung ieu
4: ah Akang basa ninggalkeun ayi oge heug dipepene dipangdongengkeun Akang moal ngajauhan ayi moal ngajauhan ayi heug dipepene tuluy geuning subuh-subuh ditinggalkeun ku Akang ah sieun ayi mah sieun dibohongan deui sieun dibokong lain ieu mah sok rasana sakeudeung ieu mah sakeudeung moal ayi moal daek sieun dibokong deui sieun dibohongan deui lain sakeudeung moal moal dibohongan ah moal Kang kurang ajar sih teh gining Akang bet molotot ka ayi
0: dek init moal
4: moal Kang ah sieun ditinggalkeun deui kurang ajar lacung
0: yes Bambang Sumantri nyanak gunewa kalayan panah cakra baswara
4: nyaeta ditodongkeun ka ieu sok rasana ari maksud mah nyaeta nyingsinan
0: sok sia dek init mah
4: Nemean ayi diamek ku akang. Da cara dicarekan, cara dipolototan, cara disentak, komo bari jeung ditodongkieu Kang nyaan akang. Sakeuteung wis sakeureung jeung ka sakeudeung. Moal akang. Sok rasana.
2: Moal.
4: Jika.
2: Moal.
4: Jika sakeudeung.
2: Moal akang.
4: Aduh. Buru-buru itu geus deukeut.
2: Moal akang.
4: Hayo buru-buru.
2: Moal akang.
4: Pinas ti kersak yang tumampara.
2: Iya,
4: nggih. Lami-lami. Ieu cakra tungtungna anu dicepeng ku panangan palih kenca. Tungtung panah dicepeng ku palih katuhu. Gonewa dicepeng ku palih kenca sasat ditodongkeun. Nanging lami-lami mah sajabina ti leueur. Ieu tungtung panah buntutna kitu kayaanana. Sajabina ti leueur katurug-turug gempeur ku ayana. Sumpingna raja oge para narpati sadaya. Jadi emutan somantri kaweur ku kaweurna ieu pangaruh tina kakaweuran anu akhirna ieu cakra lepas tina panangan. Ku leueurna dugi ka ambles. Keuna kana dada ieu sok rasana dugi ka amurasut tulang-tulangna. Nyata pamungkas ieu umurna sok rasana dina dinten ieu sok rasa aduh akan sok rasana aduh tegan akan tega geuninga akan teu sangka boga pikir hianat ka ieu sok rasana da jing sieunan akan mah. Ya wis kena dikin pinasti mapak baya kena lara tumungku. Sok rasana di sieunan akan wajib sieunan. Raye aduh ampun Gusti. Ama sanes dihaja ama sanes ama si sok rasana maot Gusti. Sok rasana akang mung ditinggalkeun paeko maneya. Sok rasana aduh Gusti nu agung. Teuing-teuing da panyol akang manyingsieunan ieu. Tapi kakieuna sendiri pangja awak sok rasana ampura sok rasana ampura.

a sabar. Di mana di istrenan akan jadi pati? Pasti akan temu aku atra.

Kamari Sriwedari bisa pindah besok rasana. Sukrasana bakal pinu pamujian akang timbalarea bisa pindah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atuh sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini, ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya.
4: Pandangan kabur,
5: ya.
4: Pandangan kabur,
5: iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin, amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo,
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Radio Peace FM.
8: Peace Radio.
9: 102,4 FM Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
11: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
10: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
11: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos benten tena satu acan nganggo tetes mata iya jantan jelas nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan ke payuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
10: ibu teh kantos nama nganggo nate satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
11: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abis sok karacam kerejem gitu tah ditinggal lantai gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi tengah gue kaca soca gitu pemirsa.
10: Ibu terus kemana wae iya buka obat mata?
11: Ya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
10: Ayana ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
11: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke, meser deh, nah kita acan seep aja namung maksate supados nte telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
10: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace.
11: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
10: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
11: Abdi Neni Sri Herlina.
10: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga
1: Anda. Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teteh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Ka mana meni?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong Alpha Propolis, saya sabaraha botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek
2: ayeuna. Ya,
3: kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah.
2: Hmm.
3: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulembog ge ngangobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleut anong propolis.
3: Nya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genap-genap.
2: Genap-genap berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip.
2: Polip nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang Alpha Propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bente.
2: Bentes deuing
3: nya. Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malengpeg nya.
3: Malengpeg kamari mah batur ge teu ngartieun ngawangkong teh da malengpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu Kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya Alpha Propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Peace FM. Peace Radio 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten, nama Bapak siapa?
4: Bapak Sukedi.
3: Bapak Sukedi, alamatnya
4: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
3: Pekijangan Bulakamba,
4: RT Loro RW 5,
3: Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes.
3: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
4: Iya, Tesma Aini, iya
3: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
4: Beli yang kedua, iya betul.
3: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
4: Hampir habis.
3: Oh, hampir ya, habis.
4: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
3: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
4: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
3: Lihat orang ada dua.
4: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
3: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
4: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada, sekarang udah nggak, cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
3: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
4: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
3: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
4: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
3: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
4: Keempat hari.
3: Empat hari udah merasakan perubahannya.
4: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
3: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
4: Ini ya betul sudah cocok.
3: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
4: Tidak mengada-ngada.
3: Asli gitu Pak ya.
4: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
3: Iya.
4: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
3: Beli kedua botol ya Pak ya?
4: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
3: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
4: Iya, amin.
3: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
4: Amin.
3: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
4: Amin.
3: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
4: Amin.
3: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan menemani

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakarosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser.

0: di bumi.
1: Anu di bumi mahnya dituur, ya cirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peurih nih. Ngalengkah tiasa gitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
1: Abatur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada dua opat, RW opat pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobian lah meser Arpropolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Muatan bet jadi kosong ya. Mendinges bosan mobil parkir kan itu kadia ya. Can menang muatan, tapi itu kebenaran tuh juga awewe tuh juga rek. Mamang kata neng, neng.
4: Pak Abing kan?
3: Angkat sama neng teh ya teh.
4: Kegeranya di wartos dan kuali.
3: Aduh, sok atuh enggak.

0: kumaha?
1: Eta neng teh gaduh sarungan teu kitu.
0: Abdi kan. Landa anyar.

Mending unyu-unyu dikerasi kumang.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas sampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami.
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan acan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok
2: kumaha aya karawang.

0: karaos nanya ayana teh tos ngapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
0: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit ti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
0: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yeulah engal we ku Alfa Propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat satarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Wilujeng tepang, sarang sim kuring, mamah cenghar. Mangga urang haturkeun laguna, entog mulang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan paling mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seurnya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ke iya, ke Pukesmas, gitu.
1: Ayah perobihan tuh?
2: Atue, ke perobihan nama ayah juga lewe. Data damang, upamitos dengan itu yang kita beri, weh.
1: Beningan. Ibu Ocate usia seberapa tahun, ayona, Bu?
2: 58.
1: Ayona, teh ibu nuju diikhtiarkan nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkan nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik, oge, gitu.
1: Kanu lambung kumaha saya teh?
2: Mungkin karena petuangan gitu terus raos itu karena sampean itu ge raos gitu tuh tadi ya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya Bu?
2: Nembe ya nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa Bu?
2: Di botol kahijiga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sadidinten konsumsina kumaha Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pemi obo teh kiat ngaraoskeunana wae pemi wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos nak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengke aya nama. Tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak, cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: FM Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang

0: nyari sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we, perti gua mada muter geningan atuh tiasana naon. Bobo we sok diieukeun taragugah mamang jepek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mamas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saat tos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna, Ma?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha, Ma?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol, Ma?
1: Na mah ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na, Ma?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Karaos teh. Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Maida hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezeki nagi tampilan samanya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletot. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletot ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan. Habis saya kata aji mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu ayah pesan teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa tiabdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos di operasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teningal kumapa
5: anu ningali kene anu teningali anu kiri
4: tos nganggo tes maa ini kumapa kakausna
5: sebenarnya terus nganggo tes maa ini namanya oge setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku SIM kuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landongan ku alfaporis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alfapropolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha alfapropolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfapropolis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfapropolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser alfapropolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.
5: TSA?
6: Bukan.
5: TSPA?
6: Bukan.
5: TESA?
6: Bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
6: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji, alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji, alhamdulillah, terus karaos sasihatan punya. Mohon, alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sasihatan, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sasihatan, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Ayana kaya bangun badai ngagal, dari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami satotos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat. sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau Sah?
1: Pun anak ngawitan, terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat. Nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalau san ayah di radio Nguping sering ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayo mah yang enggak ada mangwe pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karaos, sapertos pun anak, ususnya radang, terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cebiannya mangga. Insya Allah pun anak kok atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48
4: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya.
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali sehat, normal lagi, gitu.
5: Amin.
4: Udah, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di radio.

Yopis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaosna?
1: Lah anger wae geuningan mung harita wae. Ungkul terus ngelain muntah ayaw edoy karawas edoy.
0: Jadi utama kangge ih ungkulnya penekan sakit ya ungkul?
1: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul edoy. Terus ngeleut malah anger we deui.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge Bapak Hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karaos ning aya karaosna jadi tak abdi teh meser we deui kitu 2.
0: Eta panyawatna naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenya pengen tetangga kami gitu ta ada 24 RW4 pengen bade penyawat kawas abdi gitu ta mari cobaan lah meser ar propolis gitu ta abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Ke 4 hari.
4: 4 hari udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkeren Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh gitu, alhamdulillah. Atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ya asa kembung gitu, namun ayah nama alhamdulillah atau saya gitu tensina atau saya ayah nama alhamdulillah tina landong yete ayah karawasna gitu ayah buktosna gitu tiasa diantosan
0: ibu tos ayah nate tos ngaleut katilu botol ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: mohon ayah kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu ayah di lembur ling ya dusun keretek gitu dusun keretek sarang di lingkungan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawat sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana we ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngangot tongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan ya ibunya. Kau abi doakeun sing terasa sehat ya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSP
4: bukan.
3: Tesa
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain. Tetes mata, tesma, aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna Jabotetes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg kitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana we ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat gitu ya sa ayo nama geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya kau abis doakan sing setelah sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipajelaskan langsung dari Jalan Gelor Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MK, dalam kebersamaan kita di hari Selasa ini, di bulan baru ya, di hari kedua di bulan Juni, sahabat MK 2026, yang juga bertepatan dengan hari ke-16 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Ya Alhamdulillah, sahabat MK kembali masih diberikan kesempatannya kita untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Karena sahabat MK sepatutnya daripada kita senantiasa menjadikan dalil bahwasanya toh semua manusia pasti berbuat salah. Kenapa tidak menjadikan dalil bahwasanya setiap manusia diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi? Maka mudah-mudahan setiap hari selalu ada motivasi untuk selalu menjadi lebih baik lagi. Karena kita tidak pernah tahu, sahabat MK, kapan tibanya ajal yang akan menjemput kita. Apakah kita akan berakhir dalam keadaan husnul khotimah atau suhul khotimah? Mudah-mudahan kita semua diberikan akhir yang bahagia, yakni husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MK dimanapun berada, di pagi hari ini bersama kita akan menyimak sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Mengundang sahabat MK tentunya dalam kesempatan ini untuk bergabung dan membersamai di 0811-224-1027. Anda bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan Anda kirimkan pada pagi hari ini, sahabat MK, di 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada juga pastinya menyimak kebersamaan ini melalui frekuensi 102,7 FM Bandung ya. Dan kemudian sahabat MK juga menyimak kesempatan ini, kebersamaan ini melalui live streaming kami, baik di website mkfmnetwork.com ya, juga di aplikasi MKFM ini bisa Anda unduh, sahabat MK, sehingga kebersamaan MKFM senantiasa dapat membersamai Anda dimanapun berada. Lalu juga sahabat MK menyimak kebersamaan ini melalui jaringan radio relay MK Pagi, radio-radio yang juga ikut serta menyambung siarkan program ini di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, 94 Style FM, 94,6 Style FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, 98,2 Savasindo FM Payakumbuh, 107 Dakta FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, 93 Kelof FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan pada radio lain yang ingin menyambung siaran program ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com atau Anda konfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027, yang dimana nomor ini juga sahabat MK bisa Anda bersamai ya, dengan melaporkan kualitas siaran kami di tempat Anda beserta doa-doa terbaik yang ingin dipanjatkan hari ini ya. Sahabat MK bisa dikirimkan di 0811-224-1027. Bagaimana kualitas siaran kami di tempat Anda dan dari mana Anda menyimak kebersamaan ini, sahabat MK? Karena beberapa sosial media, bukan beberapa sosial media ya, lebih tepatnya sosial media MKFM ini ikut serta menyambung, ikut juga kita live streaming ya, di Facebook, di YouTube, dan juga di Instagram begitu. Mudah-mudahan di media platform lainnya juga akan segera kami hadirkan untuk sajian ilmu ini.
Dan pastinya di pagi hari ini sahabat MK akan juga mengajak Anda tentu di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi sahabat MK di Gaza. Saudara-saudara kita di Gaza, ada harapan baru yang tengah dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Tetap Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darul Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli semakin melayani dan peduli.

Lalu kemudian sahabat MQ di pagi hari ini juga mengajak bersama mendapatkan manfaat sambil menunggu telepon diangkat dengan menabar kebermanfaatan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MQ, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel. Silakan sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun berada, kami nantikan kebersamaan Anda, sapaan Anda di pagi hari ini 0811-224-1027. Insya Allah, sahabat MQ sudah terhubung kebersamaan dengan guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di pagi hari ini. Mari kita simak langsung kebersamaan dengan Gurunda di pagi hari ini untuk menambah sajian ilmu dan juga motivasi pagi hari ini.

bersama MQ Travel dan Darul Tauhid itu tag-nya adalah mesantren di Tanah Suci, sehingga diharapkan bukan hanya mendapatkan ibadahnya saja, tetapi juga mendapatkan ilmu dan program mujahadah. Rekan-rekan sekalian, dalam surat Al-Baqarah 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Ini sebagian ulama menyatakan kalau saja yang kita lakukan cuma hal ini saja, selalu zikrullah dan selalu bersyukur, maka itu sudah sangat memadai untuk kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin hidup lebih bahagia, lebih sehat, lebih menikmati episode apapun, dan terus menerus kita dalam bimbingan Allah, hatinya tenang, pikiran jernih, kemudian aktivitas kita dalam bimbingan Allah, serta menikmati hidup ini dan ditambah terus, maka dua amalan ini menjadi sangat kunci. Bahkan ada di sebuah tayangan seorang ulama yang mengatakan, mau tahu tidak resep awet muda, ini resep yang sangat diinginkan bagi orang yang ingin kelihatan terus muda. Maka diberitahukan resepnya adalah selalu berzikir dan selalu bersyukur. Fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Ini penting hadirin. Allah yang maha mengetahui segala-galanya, wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidhati sudur. Dan rahasiakan kata-katamu atau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada ini, di hati kita. Jadi tidak ada amalan yang bisa menandingi zikrullah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, maukah engkau kuberitahu amalan yang terbaik? Tidak ada tandingannya ini ya. Yang azkaha 'inda malikikum, yang sangat suci dalam di sisi Tuhanmu, sangat tinggi derajatnya. Wa arfa'iha darajatikum, sangat tinggi, lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad, membunuh dan terbunuh atau terbunuh. Nah, para sahabat ingin tahu, qalu bala ya Rasulullah, tentu mau. Jawaban Rasulullah adalah zikrullah ta'ala. Jadi amalan yang paling disukai Allah, paling suci, paling tinggi derajatnya, lebih baik dari menafkahkan apapun, bahkan jihad sekalipun, adalah zikrullah. Kita punya 24 jam sehari, silakan kalikan berapa menit, kali 60, berapa detik. Nah, kalau setiap detiknya diisi dengan zikrullah, maka Allah sangat menyukai kita. Hadiah dari Allah bagi yang zikrullah, apakah lisan, apakah zikrullah dengan pikiran kita, apakah zikrullah dengan hati kita, apakah zikrullah dengan perbuatan kita, semuanya pasti diketahui oleh Allah. Sebagaimana yang kita lakukan sekarang, Allah pasti melihat, dan itu pasti berbuah. Nanti hati akan dibuat tenang. Kita tahu bahwa tenang ini adalah di hati, sedang yang membulak-balik hati adalah Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tenteram. Oleh karena itu, kalau kita selalu berzikir, ya Allah akan membuat hati kita tenang, benar-benar tenang. Dalam situasi apapun sekeliling kita, kita diberikan ketenangan. Mata kita juga milik Allah. Nanti diberikan pikiran yang bagus, yang jernih, yang solutif.
yang ide-ide cemerlang.

cemerlang, gagasan-gagasan yang brilian, dimudahkan ingat, diberikan kemampuan memecahkan masalah. Karena otak kita ini ciptaan Allah. Allah yang memilikinya. Dan Allah tahu kalau otak kita ini banyak menafakuri tentang Allah subhanahu wa ta'ala, penciptaannya, perbuatannya, sifat-sifatnya, nama-namanya. Yang jangan itu sibuk dengan menafakuri zatnya karena di luar kemampuan kita, ya. Lalu kalau otak sudah dibikin jernih, kita bisa berpikir bagus, kita bisa menyelesaikan masalah. Lalu kita pun akan diatur oleh Allah. Kalau perlu informasi, maka Allah nanti, kalau kita zikirnya bagus, ikhlas, benar, apakah dalam bentuk zikir yang dituntunkan Rasulullah, wirid-wirid, ya, subhanallah, walhamdulillah, banyak sekali itu ya. Atau dalam bentuk asma'ul husna, atau dalam bentuk aneka doa, oh, terus doa itu zikrullah juga ya, saripatinya ibadah. Atau kita membaca Quran, apakah membacanya, menghafalkannya, murojaah, menafakuri, dan berusaha mengamalkannya. Kita belajar Quran itu juga zikir. Lalu zikir dengan arkan, dengan tubuh ini, kita sholat, itu zikir, kita sedekah, kita nolong orang dengan niat karena Allah, itu zikrullah. Kita mendengarkan ini, kajian ini zikrullah nih, karena Allah memerintahkan kita belajar, dan saat ini kita belajar, sepanjang niatnya benar, dan yang disimaknya benar, ini zikrullah, ini akan disukai Allah nih, kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh melakukannya dan niatnya zikrullah. Tubuh ini juga milik Allah ya. Jadi tubuh ini mau disehatkan atau kurang sehat, semuanya izin Allah. Ada berbagai penyakit di tubuh kita, mau karena kuman, virus, bakteri atau apalah, jamur, semuanya juga makhluk ciptaan Allah. Jadi kalau Allah mutakdirkan sembuh, bisa. Kalau zikirnya bagus, lalu Allah memberikan kekuatan. Kita mau melangkah, ketemu orang, setiap orang yang ada di alam semesta ini, khususnya di dunia ya, itu milik Allah. Jadi kalau kita memerlukan, bagus kita ketemu orang, nanti Allah mengatur kita ketemu dengan siapa, di mana, bagaimana. Semua rezeki juga milik Allah. Kalau kita zikirnya bagus, sesuai dengan syariat, ikhtiar itu zikir ya, ikhtiar juga zikir, ikhtiar dan doa, nanti kita digerakkan atau rezekinya yang digerakkan datang ke kita. Informasi juga nanti begitu akan ketemu dengan kita tanpa ribet ya, ilmu yang mana dipilihkan oleh Allah. Kalau kita terus-terus berzikir, fadkuruni adkurkum, jadi pertolongan Allah tuh ke hati, ke pikiran, ke informasi, ke tubuh, ke pergaulan. Nah, zikir terus, jangan pernah berhenti. Nanti Allah membimbing. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah dengan berzikir, maka nanti Allah sungguh benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Maka mari kita pastikan setiap waktu kita sebanyak-banyaknya zikrullah. Lalu syukur. Semua nikmat yang ada ini baru ujian loh hadirin. Semua bisa hidup, bisa punya pakaian, rumah, tanah, punya gelar, pangkat. Itu belum jadi nikmat yang sesungguhnya. Itu ujian. Tapi kalau kita bisa mensyukurinya, maka fakana khairullah. Maka bisa menikmati. Kita bisa menikmati makanan, pakaian, rumah, kendaraan, semua. Bahkan di tempat yang tempat sakit, di tempat yang sangat sempit, dengan makanan yang sangat sedikit. Apapun kalau kita bersyukur, ya Allah, terima kasih Engkau memberikan semua ini. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Allah mengetahui kita bersyukur.
bangun tidur bersyukur, jalan bersyukur, ke toilet bersyukur, makan bersyukur, pakaian bersyukur, syukur ya Allah ini semua darimu. Alhamdulillah, saya gunakan untuk mengabdi padamu. Maka apapun yang ada jadi enak. Karena Allah yang membuat kita merasakan bahagia. Kata orang kontrakannya kecil tapi bahagia. Gajinya kecil bahagia, dibuatlah oleh Allah bahagia. Karena Allah yang membolak-balik setiap hati. Dan nanti Allah akan mendatangkan rezeki tambahan. Karena Allah kan tahu apa yang kita perlukan, yang kita inginkan, apa yang terbaik bagi kita. Allah tahu semuanya. Tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah. Dan semua yang kita pikirkan, kita inginkan, kita perlukan sekarang dan yang akan datang, selain Allah tahu juga semuanya milik Allah. Dan tidak akan bisa ketemu dengan kita kecuali kalau Allah mau ngasih. Makanya sudahlah, jangan takut dengan dolar naik, barang-barang katanya bakal naik. Udah gak apa-apa, jalanin saja. Teruslah berzikir, jangan pernah berhenti berzikir. Dan teruslah mensyukuri yang ada. Udah. Tidak usah ribet, aduh ini perang nanti gimana kalau kelamaan. Boleh tahu, boleh ingin informasi, tapi jangan jadi stres ya. Harus jadi zikir, harus jadi syukur. Itu saja ya. Doanya agar zikir dan syukur terus. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya agar jadi hamba yang selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur padamu, dan bisa memperbagus ibadah untukmu. Ini doa yang membuat kita bisa menjadi ahli zikir, ahli syukur, dan ahli ibadah yang bagus. Masya Allah. Ah, udahlah, begitulah. Tidak usah kebanyakan mikir yang bisa membuat kita lupa ke Allah. Bolehkah merencanakan? Boleh, boleh. Tapi jangan menuhankan rencana. Bolehkah punya keinginan? Harus. Tapi rencananya, rencana yang disukai, keinginan yang disukai Allah. Kita ikhtiar? Harus. Ikhtiar kan ibadah. Tapi tidak boleh bersandar kepada ikhtiar. Kita doa, doa itu mukhl ibadah, saripati ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Tapi bagi kita ibadah adalah doa. Jangan bersandar kepada doa, tapi bersandar kepada Allah. Makanya penuhi saja tugas kita ya, memperbanyak zikir dengan lisan, pikiran, hati, tubuh, dan perbanyak syukur, syukur, syukur, tiada bertepi, syukur yang ada, puas dengan apa yang ada, kita akan dicukupi. Ini yang janji adalah Allah, Tuhan semesta alam, yang selama ini berbuat baik kepada kita, tiada terhenti setiap saat. Demikianlah hadirin sekalian, semoga Allah menolong kita menjadi ahli zikir, ahli syukur. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadati. Ya Allah, jadikan kami semua menjadi orang yang tidak bisa lupa kepadamu, tidak pernah lalai darimu, selalu ingat kepadamu setiap saat ya Allah, dimanapun, kapanpun. Ikatlah hati kami agar senantiasa bersamamu. Jangan biarkan kami lalai darimu, berharap kepada selain. Ya Allah, golongkan kami menjadi, tolonglah kami jadi ahli syukur. Buka hati ini bisa melihat limpahan karuniamu yang tiada bertepi ini, dan tuntun agar bisa bersyukur ya Allah, dengan syukur yang benar-benar bersyukur padamu. Dan tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah, sehingga kesibukan kami jadi amal soleh yang kau terima. Ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit, berikan kelapangan yang sedang dihimpit kesempitan,
Berikan jalan keluar yang dililit masalah, ya Allah, ya Fatah. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya. Karuniakan rumah tangga sakinah. Titipkan keturunan yang soleh, solehah. Jadikan kami semua keluarga ahli Quran, ahli ibadah yang khusyuk, ahli doa yang kau ijabah, ahli sedekah, ahli saum, ahli amal kebaikan yang istiqomah. Undang jamaah ini ke Baitullah, ya Allah. Haji, hajah, mabrur, mabrurah, umroh yang engkau terima, makbulah. Ya Allah, tolonglah saudara kami di penjuru bima manapun yang teraniaya. Engkaulah pelindung yang maha sempurna. Ya Allah, catatkan jamaah ini jamaah istiqomah, husnul khotimah, jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih sahabatku sekalian. Oh ya, insyaallah di Sabtu malam Ahad sudah ada acara mabit ya. Kita bersama dengan semua jamaah, silakan. Mudah-mudahan muhasabahnya lebih diijabah. Dan ajak yang lainnya untuk ikut mabit di Pesantren Darut Tauhid Geger Kalong, Bandung, tanggal 6, tanggal 7. Tanggal 7-nya ada di Eko Pesantren 1. Sekali lagi terima kasih, dan simaklah Wisuda Haji Darut Tauhid dan MQ Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berkahi pagi ini ya Karim. Limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. Satu, kita akan dapat nikmat dari Allah, ya pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian, baru jadi kebaikan kalau syukur. Dua, kita akan dapat musibah sedikit dibanding dengan nikmat. Musibah itu sedikit, dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya, ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa, walaupun gak pengen berbuat dosa. Nah, kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah, tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya 4 ini aja ya, 1 selalu syukur, 2 sabar, 3 ikhlas, 4 tobat, insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua, kurang sabar. Yang ketiga, kurang ikhlas. Yang keempat, kurang tobat. Dikumpulkan namanya kurang kurang apa? Siapa yang nyebut kurang ajar? Sekarang lagi pengen membahas tentang sabar. Kok diulang-ulang? Ya ada pengen ya, ini penting. Sabar ada berapa tempatnya? 1, sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak di sini kita bisa bermaksiat lama.
melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia oh bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop. Benar? 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. Dua, sabar ketika taat. Sholat harus sabar. Kalau tidak, tidak usah. Ngaji harus sabar. Sedekah harus sabar. Doa harus sabar. Kalau tidak, doanya juga ringkes-ringkes saja. Semua kebaikan harus pakai sabar. Tiga, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang maha baik, sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qadarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang kau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'an usri yusran, inna ma'an usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Keren. Lalu yang keempat, nah ini yang kita bahas, yaitu sabar dengan sikap dan perkataan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Benar? Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Ini berikut ini udah dikumpulkan apa saja nih latihan kita sabar. Jadi memang ketemu orang ini, ada orang yang baik ke kita tuh, ada yang ada baiknya, ada nggak baiknya ya. Tapi baiknya banyak, ada sewaktu-waktu ada yang nggak enak, ada yang nggak baik, nggak baik, netral karena kita nggak kenal ya. Ada yang jelek aja, jahil ya, tiap ngomong tuh gak enak, ada itu ya. Nah kita coba ya, kita apa aja nih sikap menghadapi orang. Ada yang ucapannya menyakitkan, meremehkan usaha, sindiran-sindiran halus, kadang-kadang kata kasar, atau membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Ini izin Allah ya. Kalau ada orang yang mengejek, meremehkan, tenang saja. Godaannya nafsu kita ingin membalas. Ingin membalas dengan yang lebih pedes. Tahan, tahan. Ini ujian kesabaran. Akan ada nanti orang yang dengan izin Allah, dengar ya, orang itu hanya jadi jalan untuk menguji kesabaran kita dengan
hal-hal yang tidak enak. Ini di dalam buku ini yang kedua adalah tuduhan dan prasangka. Misal kita dituduh tanpa bukti, dinilai buruk tanpa klarifikasi, dan disalahpahami niat kita. Bagaimana ini adalah ujian dari Allah untuk tidak sibuk membela diri berlebihan. Sampaikan secukupnya, ya. Allah tahu apa yang terjadi sesungguhnya, dan Allah melihat. Kita tidak usah pakai, wah demi Allah, demi Rasulullah. Salah lagi, ya enggak? Tidak boleh demi Allah, demi Rasulullah. Kalau hanya boleh demi Allah. Kalau perlu, sumpah-sumpah. Tetapi kita tidak usah menghibah agar orang mempercayai kita. Cukup sampaikan fakta dengan jernih, tidak emosional. Allah yang membulak-balik hati. Jelas? Akan ada ujian seperti itu. Ada gak begitu? Pernah gak dituduh sesuatu? Tenang saja. Misal ibu dituduh, ibu uang habis terus ini, belanjaan habis terus. Ibu tinggal keluarin aja tulisan belanja, ah ini harga-harga sekarang begini. Tapi cek yang awet dong. Nanti ibu beli kalender ya, simpen di meja makan. Itu apa ini? Ini awet pak setahun gitu ya. Jangan, jangan hadirin. Nanti jadi masalah baru. Jangan membalas dengan membuka, ah kamu juga gitu, enggak boleh. Jelas hadirin, kalau episode ujian ini ada, kita tidak usah mengungkit-ngungkit, ngebuka, dan enggak usah. Cukup jelaskan doa, sadari bahwa ini ujian, sampaikan baik-baik ya. Kemudian udah itu doakan baik-baik. Tidak usah menyerang, membulak, enggak usah, itu nafsu. Yang ketiga adalah mungkin kita juga ada yang menyepelekan, ah kamu ilmunya dikit, kamu masih kecil, kamu gak berpengalaman, dan apa yang kita lakukan tidak dihargai, kamu hafalannya cuma setengah juz, kasih laporan. Jadi boleh ya membantu dia mendapatkan informasi supaya tidak berprasangka buruk. Tetapi kalau orangnya memang gak mau tahu, tetap aja udah gak usah apa-apa. Dengar ya, kalau orang sudah sebel ke kita, kita ngomong apapun dia tetap sebel. Kita tunjukkan bukti makin sebel, ya kan? Kalau orang sudah sayang ke kita, senang ke kita, ya udah, kita gak usah ribet ya, sudah syukuri saja. Gak usah pamer kebaikan kita. Jadi godaannya adalah kita itu ingin diakui. Udah gak apa-apa. Gak akan semua orang menghargai kita. Walaupun kita sudah melakukan yang terbaik ya, tidak akan semua orang. Gak apa-apa, ini ujian. Ujian keikhlasan. Jelas? Nanti kan gatel hati itu ingin menyampaikan jasa kita. Udah gak usah. Allah udah tahu. Ini ujian. Jangan marah ke orangnya. Ini ujian dari Allah. Lalu ada juga ketemu kita dengan yang pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Ini karyawan dipercaya, dididik, udah begitu dia pindah bikin usaha yang sama. Ya udah enggak apa-apa. Ini tuh anak buah saya. Diam. Udah, gak usah diomong-omongin. Dulu saya ngajarin, stop ya, jangan merasa berjasa. Tapi dia janji mau setia di sini. Udahlah. Mungkin kebutuhannya sudah banyak, gaji dari kita gak cukup, dan mau ngapain juga ya, kita maksa orang kerja di tempat kita. Ada juga yang amanahnya dikhianati. Dia janji sehidup semati. Masa saya masih hidup dia udah mati? Ah ini mah ngaco ya. Malah ada yang kita ngomong baik dibalas dengan omongan buruk. Kebaikan yang kita lakukan, kita baik nih, kita nolong, kita bantu. Tapi dia air susu dibalas dengan air tuba, dia ngebalesnya dengan hal yang gak enak. Dah, sabar ya. Untung bukan kita yang jadi dia. Ini pelajaran supaya kita
jangan berkhianat, jangan mengingkari janji, dan jangan dendam. Jangan sakit hati ya. Halo, maafkan. Ulangi. Gini, memaafkan tuh urusan hati. Kalau urusan dohir, kita perlakukan dengan tindakan yang adil. Tapi jangan makan ke kitanya. Jangan sakit hati, dendam, uring-uringan. Jangan mencuri hidup kita. Kekayaan kita ada di hati kita. Kalau kita biarkan hati ini sakit, dendam, marah, kita gak akan bisa bahagia. Betul tidak? Lalu yang keberapa? Ada juga orang yang lamban, lalai, ceroboh, teledor. Ini ujian juga. Sini. Salah lagi. Tidak disiplin. Ya enggak? Kerjanya enggak bagus. Sing sabar ya. Tidak semua orang seideal yang kita harapkan. Ini hanya cerita saja. Ada yang bantu-bantu dari desa. Bi, esiantah bak. Bahasa Sunda artinya isi baknya. Karena tidak ada penjelasan yang lengkap, maka Bibi itu naik, masuk ke dalam bak. Dia, Bibi juga bingung. Kenapa saya harus pakai ngesian bak? Ya, padahal maksudnya diisi air. Nah, jangan marah ya, karena mungkin penjelasan kita yang enggak jelas. Betul? Ada juga yang keran gak dimati-matiin sampai luber. Ini kenapa buang-buang air? Karena di kampungnya pakai pancuran, gak pernah dimatiin ya. Jadi kita harus sabar dalam mendidik supaya tahu. Orang beda-beda hadirin. Sabar dalam melatih supaya bisa. Tidak tahu langsung bisa loh hadirin ya. Dan sabar membina. Karena orang itu sekarang semangat, besok belum tentu semangat. Sabarlah ya. Jangan jengkelin. Jangan marah, memvonis. Jangan. Untung kita tidak seperti itu. Benar? Halo? Ngajar ke murid, begitulah guru-guru. Emang murid semuanya sama? Enggak. Oleh Allah didesain IQ-nya beda-beda, kemudian kemampuannya juga beda-beda, bakatnya beda-beda. Tidak usah semua ikan harus bisa naik ke pohon, ya harus tahu ikan gak naik ke pohon. Harus siap-siap dengan karakter yang berbeda-beda, termasuk anak-anak. Qadarullah, saya diamanahi anak 11. Jelas itu beda-beda itu. Masya Allah. Benar-benar tuh nyata. Ini takdir Allah ya. Beda-beda. Wallahu akbar. Ya gak apa-apa sikapi dengan bijak semuanya. Yang punya karyawan ya bijaksana. Lalu akan ada juga orang yang kepala keras, sulit diatur, kepala batu, ada aja yang begini ya. Gak mau dengar, ngalawan wae, selalu merasa benar, ini ada. Tenang ya. Mungkin berhadapan dengan kawan kantor, atasan atau siapa, pokoknya biasakan tenang. Kita tidak bisa mengubah orang. Yang bisa mengubah adalah Allah. Sampaikan baik-baik. Kalau guru tuh syaratnya katanya 3. 1, guru itu harus berilmu supaya terhormat. Karena kalau guru kurang ilmu, dia tidak akan bisa dihormati syariatnya. Yang kedua, guru itu harus punya soft skill atau keterampilan hati yang lembut, yang peka, empati. Kalau guru punya soft skill, maka dia akan dicintai. Guru berilmu dihormati, guru punya hati akan dicintai, guru punya keteladanan akan diikuti.
Itu rumus dasar. Orang tua juga begitu. Orang tua yang berilmu dihormati. Orang tua yang mendidiknya pakai hati, kasih sayang dan keikhlasan akan dicintai. Orang tua yang menjadi tauladan akan diikuti. Jadi urusan kita itu sebetulnya bukan kelakuan orang, tapi kelakuan diri kita sendiri. Jangan debat kusir ya. Kasihan kusir, capek, dia sedang ngurus kuda. Gak nyambung hadirin ya. Ada juga orang yang ideng. Tahu ideng? Apa? Iri dengki. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Anak-anakku sekalian, nilai di kelas ini diperoleh oleh santri fulana dengan nilai 8. Hah? Dia 8? Gak mungkin, itu guru pasti gak adil. Nah, dia gak suka. Tiba-tiba guru meralat, oh anak-anak maaf ibu salah nilai. Tuh kan, kata saya juga gak mungkin 8. Bukan 8 anak-anak, melainkan 9,5. Oh, tiba-tiba ada bangku yang roboh ya. Udahlah biarin aja. Karena orang dengki, dengki kan bukan salah kita, betul tidak? Tapi dia ngejelek-jelekin kita. Enggak apa-apa. Jawab aja dengan PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Tenang aja. Kira-kira rezeki kepada kita dari Allah pindah enggak ke dia? Kan? Ketentuan dari Allah untuk kita gara-gara dia dengki pindah enggak ke dia? Jawab. Enggak. Tenang saja. Emang ketuker-tuker? Enggak, apa yang Allah tetapkan untuk saya, ya ketemu. Apa yang tidak ditetapkan oleh Allah untuk saya, enggak ketemu. Makanya jangan suka ideng sama orang lain. Nanti orang naik haji, kita naik tensi. Udah, syukuri aja nikmat yang ada. Kalaupun lihat orang dapat nikmat kita pengen, tinggal minta ke Allah yang ngasih nikmat kepada dia. Misal ya, bapak ini agak iri dengkilah dengan presiden, minta supaya bapak jadi presiden. Tapi mikir aja dulu sebelum minta ya. Udah, gak usah ideng. Apa ideng? Jangan pengen menjatuhkan orang yang dengki ke kita ya. Anteng saja. Syukuri nikmat yang ada. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Lalu ada lagi ujiannya ya. Ujian yang paling dekat ada ujiannya biasanya dari yang paling dekat. Orang yang paling dekat karena sering interaksi dengan kita, maka kita harus lakukan yang terbaik. Jangan sampai kita ke orang lain ramah, ke orang tua enggak ramah. Aneh. Ada seorang ibu-ibu nangis lihat anaknya ke kucing itu begitu ramah. Pus, sini sayang. Aduh, belai. Kata ibunya, kenapa ke kucing segitu sopan, lembut? Kalau ke ibu, ibu nyuruh melulu. Kerjain sendiri dong, bu, saya kan banyak PR. Sedih hati ibunya. Kenapa ke binatang lembut? Ke ibunya enggak lembut. Ada seorang ibu-ibu juga curhat. Mau ada tamu datang ke keluarga kami. Itu tamu belum pernah ketemu, belum dikenal. Tapi suami saya beres-beres, semua harus bagus. Ibu yang benar kamu, Dano. Kenapa harus demi tamu yang tidak dikenal sampai harus nyakitin orang yang dikenal? Kenapa? Kalau ketemu sopan, harus lebih sopan dong ke istri, ke anak. Benar tidak? Makanya saya husnuzon tuh pramugara, pramugari kan segitu sopannya ke penumpang.
apalagi sama suaminya, sama istrinya yang paling berhak disopanin, apalagi ke orang tua. Teng. Demikian. Siapa aja yang harus kita maafkan? Siap orang yang menyakiti perasaan, mengecewakan, menghina, sunahnya maafkan. Maafkan. Dia meremehkan? Maafkan. Dia pernah ngomong jelek ke kita? Maafkan. Dia menyepelekan kita? Maafkan. Gak ada yang jawab, cuma saya sendiri jawab. Maafkan. Dia ngejek saya? Maafkan. Dia ngebuka aib saya? Maafkan. Wah, dia mengecewakan? Maafkan. Dia tidak sesuai dengan harapan? Apalagi orang yang tidak sengaja, yang salah ucap. Orang salah ucap? Orang yang salah paham? Kurang jelas apa? Orang yang lalai? Apalagi orang tua, maafkan. Gak ada cerita kita sakit hati oleh orang tua. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin kita sakit hati ke orang tua, kan? Itu takdirnya orang tua, bagian dari hidup kita. Kita tidak milih orang tua. Tidak ada orang tua yang sempurna. Pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Sangat banyak kebaikannya yang mengantarkan kita bisa hidup. Enggak mungkin kita benci ke orang tua. Kalaupun ada perilakunya, hanya boleh tidak suka kepada perilakunya. Kepada orangnya harus sayang. Maafkan, hadirin. Jangan pernah benci. Enggak mungkin. Sudah takdirnya kita lahir dari ibu, itu bukan pilihan kita. Tidak ada orang tua yang ideal sempurna. Kebaikannya kita syukuri, kekurangannya kita maaf.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian sahabat MK kebersamaan dengan guru kita K.J. Abdullah Gymnastiar pagi hari ini, mana beliau tentunya kembali menyempatkan diri ya di penghujung ataupun juga di saat ini sepertinya sedang persiapan juga untuk kembali ke tanah air. Maka mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, berikan keselamatan, perlindungan, diberikan kesehatan selalu insyaallah untuk guru kita K.J. Abdullah Gymnastiar. Dan untuk guru-guru kita, saudara kita tentunya mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan yang juga sedang menuju perjalanan pulang dari ibadah haji insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MK, di kesempatan ini belum kembali menyapa atensi yang sudah masuk pada pagi hari ini, kembali mengajak dan menyampaikan bahwa tentunya sahabat MK ada amalan yang senantiasa mengalirkan pahalanya abadi hingga saat kita ke surga, yaitu adalah wakaf. Maka wakaf ini sahabat MK adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi hingga untuk dunia dan akhirat. Maka sahabat MK tidak hanya orang kaya saja, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula sahabat MK merasa khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, tapi yakinilah Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Suku yang tidak melihat kebenaranmu.
0: Kemudian sahabat MG, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Setiap hari, setiap
0: kami ucapkan terima kasih sahabat MK untuk atensi yang sudah masuk pagi hari ini dan menyapa membersamai di kesempatan ini. Kita sapa Anda yang sudah bergabung. Alhamdulillah diawali kebersamaan pagi hari ini oleh Ibu Juwita di Cimindiraya yang laporannya kualitas MKFM pagi hari ini tersimak dengan bagus dan jernih. Salamnya buat guru-guru, buat keluarga dan yang sedang bertugas di MK, buat pendengar. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Juwita di Cimindiraya. Di Ciamis ada Ibu Citra juga menyapa di kesempatan ini. Terima kasih Ibu Citra. Ibu Nesi di Cipanas Puncak, Kang Mahdi di Cimenyan, Abah Hamid ya di Gedung Sate, terima kasih. Ibu Saprah di Cianjur. Kemudian ada Kang Joko ya di Pasir Sereh,
2: Radio
0: Tanjung
2: Jaya. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM, Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM, Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
1: Bapak Adim Cibungur Sari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitna biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, iya panyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit kok tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Iya panyawat tos sabraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis
0: ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya sareng aya probihan ieu robih we lah gitu segala rupina robih.

Pak propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus lanongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Aing kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mun rerencangan. Mm-hmm. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa artinya, Pak, mudah-mudahan saat
2: amin,
1: saat
2: amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat liut aya. Bayun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali itu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh, nuju ikhtiar, nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya, gitu.
0: Mohon, nyantan bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah, nemeh sabotol kata Jan Sep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Nuhun, janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya nu karaosku bapak mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu, ngabata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus saya.
0: Alhamdulillah berarti terus sakit kan nyapanya.
1: Munda, sami darah sami tiba yun ayah liur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaannya seberapa tetes, oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saumpan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pido ati abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa? Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggaleun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Da kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sateacana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal teras ya ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu tapi da aya perobihan musa kedap-kedap gitu.
1: Mohon Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi buhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajuk ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itu kaya nama henteu kunang itu alhamdulillah nu mesa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penginten setahunan lah.
0: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atasna kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo weh genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.